0: jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis lepas. Kemudian tiga diantaranya yakni Kapten Kapal Warta, 55 tahun, ABK Surahman, 60 tahun, dan penunjuk jalan Herianto, 49 tahun. Delapan orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan, Carita, Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
2: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Kinsi terkait dengan pengawasan partisipatif.
3: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, menuturkan pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
4: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
3: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
2: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
3: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
1: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
5: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literasi for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angelie Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
6: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi gitu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
5: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
7: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Airin dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
5: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia. Yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
8: Laporan khusus.
9: Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut, penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
10: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350 di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
9: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
11: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi? Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
9: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
8: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan, sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
9: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Nangsa disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real-time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti ya, dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari Kantor Berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Berita Ripka Satria, silakan laporannya.
14: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang. Di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati, demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah.

0: lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas di lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam, serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat berakhir pekan, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Rosatul Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Partisipasi dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Pendengar, kita akan update informasi perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Sudah terhubung bersama dengan Bu Ferry. Halo, selamat pagi Bu Ferry.
1: Halo, selamat pagi Mbak Inka.
0: Ya, baik, silakan untuk laporannya pagi hari ini, Bu.
1: Ya, baik, terima kasih Mbak Inka. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Salam tangguh. Berikut ini akan kami sampaikan update informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, Kabupaten Cilacap dan sekitarnya, serta perakiraan cuaca maritim, perairan selatan Cilacap hingga selatan Purworejo yang berlaku mulai pagi hari ini hingga nanti sore. Kondisi cuaca di wilayah Banyumas pada hari ini pagi hari umumnya diperkirakan berawan, sebagian berawan tebal terutama di wilayah Banyumas bagian barat dan sebagian bagian selatan. Kemudian memasuki siang hingga sore diperkirakan cuaca cerah hingga berawan. Udara di wilayah Banyumas diperkirakan pada hari ini berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 90%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan dengan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Beralih ke wilayah Cilacap pada hari ini, umumnya pagi hari, diperkirakan berawan. Untuk wilayah Cilacap bagian barat dan bagian selatan, serta bagian barat laut, diperkirakan berawan tebal. Untuk wilayah Cilacap bagian selatan yang berbatasan dengan pesisir selatan, diperkirakan berawan tebal dan ada potensi hujan intensitas ringan yang bersifat lokal dan tidak merata, dan ini juga masih potensinya bisa dikatakan 40 hingga 50%. Kemudian memasuki siang hingga sore hari di wilayah Cilacap umumnya diperkirakan berawan, sebagian wilayah di sekitar bagian utara dan timur diperkirakan cerah berawan. Udara di wilayah Cilacap diperkirakan berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 50 hingga 90%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan dengan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 5 hingga 35 km per jam. Untuk perakiraan cuaca maritim, wilayah perairan selatan Cilacap hingga perairan selatan Purworejo, umumnya cuaca diperkirakan pada hari ini berawan hingga berawan tebal, dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Maksud kami hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 50 hingga 90%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga dari arah tenggara, dengan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam, dengan kecepatan maksimum diperkirakan dapat mencapai 55 km per jam. Ketinggian gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 4 meter, termasuk kategori tinggi, terutama pada ketinggian gelombang 2,5 hingga 4 meternya. Masyarakat diimbau tetap mengupdate terus perkembangan terbaru informasi perakiraan cuaca di website resmi BMKG dengan alamat cuaca.bmkg.go.id, dapat melalui media sosial BMKG, termasuk salah satunya media sosial BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Dapat pula mengunduh aplikasi info BMKG melalui smartphone di App Store maupun Play Store. Masyarakat juga dihimbau untuk, terutama ini yang beraktivitas di sekitar pesisir, para nelayan juga diimbau untuk mewaspadai ketinggian gelombang laut yang saat ini berada pada kategori tinggi. Demikian update perakiran cuaca hari ini. Kembali ke studio bersama Mbak Inka.
0: Terima kasih Bu Ferry untuk laporannya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali dan salam tangguh.
1: Sama-sama, selamat pagi.

Garden Hotel Batu Raden, tempat nyaman untuk beristirahat di sejuknya alam pegunungan. Berlokasi di kawasan Batu Raden yang asri, kami menghadirkan suasana nyaman dengan udara segar dan pemandangan yang menenangkan. Cocok untuk liburan keluarga, staycation, catering, hingga meeting dan berbagai acara spesial Anda. Dengan pilihan kamar superior dan deluxe, fasilitas lengkap, serta pelayanan ramah dan profesional, setiap momen menginap terasa lebih hangat dan berkesan. Segera reservasi sekarang juga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Slamet Fauzan, Kepala RRI Purwokerto, ingin menyampaikan bahwa 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi perjalanan membangun sebuah kepercayaan. Di tengah transformasi digital dan perubahan perilaku publik, RRI harus terus adaptif, inovatif, dan relevan. Bukan hanya mempertahankan frekuensi, tetapi memperluas jangkauan dan memperkuat makna. Selamat Hari Radio ke-81 tahun, RRI terus berinovasi, tetap menginspirasi, dan selalu hadir untuk Indonesia. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu udah tahu belum?
2: Apaan tuh?
1: Tanggal 19 September 2026 nanti, PPRBKK Purwokerto mau ada gebiar undian gratis berhadiah loh.
2: Tahu dari mana?
1: Kan udah ada pengumumannya. Nih, dengerin.
3: Segera buka rekening dan tambahkan saldo Tamades, Tamapan, dan deposito Anda di PT BPRBKK Purwokerto. Raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah spektakuler. Hadiah utama, 1 unit mobil Honda Brio, 3 unit sepeda motor Honda Beat, 2 unit sepeda motor Honda Revo, serta door prize, 25 TV LED, dan 25 lemari es. Anda berkesempatan mengikuti undian berhadiah. Semakin giat menabung, semakin besar peluang Anda membawa pulang hadiah impian. Segera datang ke kantor PT BPRBKK Purwokerto terdekat, buka rekening tabungan Anda, dan mulai menabung untuk masa depan yang lebih baik. Nabungnya aman, manfaatnya nyata, hadiahnya luar biasa. PT BPRBKK Purwokerto, tempat menabung favorit masyarakat Banyumas.
4: 93.1 Terus satu, channel informasi dan inspirasi.

Yang terhormat Bapak Ibu pensiunan ASN, dalam rangka memastikan kelancaran pembayaran manfaat pensiun, kami menghimbau seluruh pensiunan ASN untuk melakukan autentikasi berkala melalui aplikasi Andal by Taspen sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pensiunan wajib autentikasi berkala sebelum tanggal 15 setiap bulan untuk menjamin gaji pensiun lancar dibayarkan setiap tanggal 1. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan, 1. Unduh dan install aplikasi Andal by Taspen pada perangkat Anda. 2. Lakukan registrasi atau login menggunakan data yang telah terdaftar. 3. Ikuti proses autentikasi sesuai petunjuk pada aplikasi. 4. Pastikan autentikasi berhasil sebelum batas waktu yang ditentukan. Apabila mengalami kesulitan, silakan menghubungi layanan bantuan PT Taspen Persero Kantor Cabang Purwokerto melalui nomor 0281-634-146 atau mitra bayar Taspen terdekat. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Tetap aktif, mudah, dan aman dengan Andal by Taspen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu. Wijaya Kusuma. Saya Kolonel Infanteri Dr. Sidik Yono SHMH MTRHAN, Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma, beserta seluruh keluarga besar Korem 071 Wijaya Kusuma, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, semoga RRI semakin terpercaya dan terus menjadi suara pemersatu bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.

0: 93 poin 1. Terus satu, channel informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, ada informasi untuk Anda ya. Jadi gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi di wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta di hari Sabtu tanggal 12 September 2026. Tadi ya pukul 4:23 waktu Indonesia Barat. Dan BMKG mencatat pusat gempa berada pada koordinat 5,81 derajat lintang selatan, 106,56 derajat bujur timur. Lokasinya berada di sekitar 6 km tenggara Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Gempa ini punya kedalaman 376 km di bawah permukaan laut. Data BMKG disampaikan ya melalui informasi gempa dan tsunami Indonesia. Sejumlah warga melaporkan merasakan getaran gempa ini hingga wilayah Jakarta. Dan ada warga bernama Clara yang tinggal di sebuah apartemen mengaku terbangun akibat merasakan getaran selama beberapa detik. Clara mengatakan situasi di sekitar apartemennya masih tenang setelah getaran gempa dirasakan dan sempat keluar dari rumah depan di lantai 5 apartemen ya untuk memastikan kondisi sekitar. Hingga informasi ini disampaikan, belum terdapat keterangan mengenai dampak kerusakan ataupun korban akibat gempa. BMKG juga masih menjadi rujukan untuk informasi dan juga perkembangan terbaru. Jadi masyarakat di wilayah sana ya, khususnya di daerah Jakarta dan sekitarnya, ini dihimbau untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari BMKG tentang perkembangan gempa. Informasinya tentu bisa dipantau melalui kanal komunikasi BMKG dan juga Indonesia Tsunami Early Warning System.

0: Kamu tahu nggak, hotel di Purwokerto yang budget terbaik, berkelas, setara hotel berbintang?
1: Wisata Niaga Hotel Purwokerto namanya. Lokasinya di pusat kota, dekat tempat wisata, bisnis, cocok banget buat liburan keluarga.
0: Terus, fasilitasnya bagaimana?
1: Tersedia 198 kamar dari yang standar, suite yang elegan, semuanya lengkap dengan smart TV, YouTube, Netflix, plus layanan room service 24 jam. Breakfast hanya Rp59.000. Nikmati all you can eat menu Nusantara, Asia, Western.
0: Fasilitas lainnya?
1: Hall Merdeka kapasitas 350 orang. Pas banget untuk meeting, wedding, lamaran, reuni, atau event spesial konsep indoor. Semi indoor dengan vibe asri seperti di hutan bisa di lobby garden. Yang mau santai ada WN Cafe, Kopi Arasta, serta W24 Minimarket buka 24 jam. Wisata Niaga Hotel Purwokerto beralamat di Jalan Merdeka nomor 5 Berubahan Purwokerto. Telepon 0822-5679-5679. Instagram @wisataniagahotel.
2: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
3: Terus satu, channel informasi dan inspirasi.
4: Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat. Tenang, goyang dulu biar joss.

0: Rehat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku izin tukang tambalkan.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-1336-336 atau SMS dan WA ke 0811-2540-911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Prosatu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-2540-911. Instagram at RRI Prosatu Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Prosatu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Prosatu RRI Purwokerto, kanal inspirasi, menyampaikan buletin olahraga.
1: RRI Purwokerto, radio publik milik bangsa, menyampaikan berita olahraga. Salam olahraga. Pendengar, 27 klub sepak bola dari seluruh kelurahan di Kota Tegal bersaing dalam turnamen Piala Wali Kota 2026. Purwokerto Village Run siap digelar akhir November mendatang dengan mengusung konsep berlari sambil menjelajah desa. Dua informasi tersebut akan mengisi berita olahraga hari ini Sabtu 12 September 2026. Inilah buletin berita olahraga pagi ini bersama saya Inka Mutiara.

0: Jalan Sehat Peduli Lingkungan yang digelar RRI Purwokerto pada gelaran RRI Fest 2026 disambut antusiasme tinggi oleh ratusan warga. Kegiatan ini menjadi momen kebersamaan sekaligus ajakan menjaga lingkungan sekitar. Selengkapnya dilaporkan Zahra Nurul Fitria.
1: Ratusan warga Kabupaten Banyumas memadati lokasi pelaksanaan Jalan Sehat Peduli Lingkungan yang digelar oleh RRI Purwokerto dalam rangka memperingati HUT ke-81 RRI. Kegiatan yang berlangsung Minggu 6 September 2026 ini terbuka untuk umum dan disambut antusiasme masyarakat. Suasana pagi itu terasa hangat dan penuh semangat. Peserta tampak gembira mengikuti rangkaian acara, mulai dari senam pembuka hingga jalan sehat melintasi rute yang telah disiapkan. Salah satu peserta, Jihan, mahasiswa Unsud, mengaku senang dapat hadir dalam kegiatan ini. Jihan mengaku mendapatkan informasi kegiatan ini dari temannya yang magang di RRI. Ia tertarik hadir karena belum pernah berkunjung ke RRI sebelumnya dan penasaran dengan kegiatan yang diselenggarakan. Selain itu, tema peduli lingkungan yang diangkat juga menjadi daya tarik tersendiri. Menurut Jihan, suasana acara berjalan sangat seru. Pembukaan dengan senam, rute yang aman bagi pejalan kaki, hingga kehadiran UMKM di lokasi acara menambah kenyamanan peserta. Ia pun memberikan apresiasi kepada RRI Purwokerto atas terselenggaranya kegiatan ini.
2: Dari jalan sehat dengan tema yang menarik juga, jadi aku tertarik sih buat datang. Senang sih pasti bisa ikut dan terlibat, karena RRI juga mengadakan acara ini tidak hanya untuk pegawainya, tapi terbuka untuk umum. Jadi kita yang orang umum juga bisa ikut. Jelas udah lama yang menantikan, karena acara kayak gini tuh bikin kita bisa ketemu sama orang-orang banyak. Terkait temanya sendiri sih menurutku sangat-sangat bagus ya, karena kita tahu sendiri akhir-akhir ini banyak isu terkait lingkungan. Salah satunya ada kebakaran hutan, sampah yang menumpuk dan sebagainya. Nah, langkah RRI yang diambil ini bisa jadi salah satu langkah kecil yang memang bisa diterapkan oleh kita para peserta yang ikut.
1: Untuk kedepannya, Jihan berharap RRI Purwokerto semakin sering menyelenggarakan kegiatan terbuka untuk masyarakat agar semakin dekat dengan pendengarnya di Kabupaten Banyumas. Kegiatan Jalan Sehat Peduli Lingkungan ini menjadi salah satu bukti komitmen RRI Purwokerto untuk terus hadir dan dekat dengan masyarakat. Tidak hanya melalui siaran, tetapi juga melalui kegiatan nyata yang bermanfaat. Zahra Nurul Fitria melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, borong 3 medali emas Purbalingga ukir peningkatan perolehan medali pada Popda Jateng 2026. Selengkapnya akan dilaporkan Fitri Hasanah.
3: Kabupaten Purbalingga berhasil mengumpulkan 30 medali pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Jateng 2026 yang terdiri dari 3 emas, 13 perak, dan 14 perunggu. Raihan ini menjadi capaian yang membanggakan sekaligus menunjukkan adanya peningkatan prestasi dibandingkan perolehan pada Popda tahun sebelumnya. Prestasi tersebut tidak lepas dari perjuangan para atlet, pelatih, ofisial, serta dukungan berbagai pihak yang terus memberikan semangat kepada kontingen Purbalingga selama mengikuti seluruh rangkaian Popda Jateng 2026. Teguh Wahyudiono, Kepala Bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata pada Dinporapar Purbalingga, mengatakan perolehan 3 medali emas masing-masing dipersembahkan Rizky Azizi Febri dari cabang olahraga panahan, Griselda Alveronika Titar Soleh dari cabang olahraga karate, serta Sofi Melani dari cabur pencaksilat. Dengan perolehan ini, diterangkan Teguh, Purbalingga menempati posisi 29 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Dijelaskan Teguh, jumlah medali tahun ini meningkat dibandingkan Popda 2025 yang mendapatkan 2 medali emas dari total perolehan 16 medali. Namun peningkatan tersebut belum mampu membawa Purbalingga mencapai target peringkat yang ditetapkan di 20 besar.
4: Mendapatkan 3 medali emas, 13 medali perak, dan 14 medali perunggu. Adapun medali emas diperoleh dari masing-masing 1 medali, yaitu dari cabur panahan, cabur karate, dan cabur pencaksilat. Dengan hasil demikian, Purbalingga pada tahun 2026 ini berada di peringkat ke-29 di Provinsi Jawa Tengah. Jika dibandingkan dengan Popda tahun lalu, tahun 2025, capaian Popda tahun 2026 ini perolehan medalinya ada kenaikan. Tahun 2025 kita hanya mendapatkan 16 medali, sementara tahun 2026 kita berhasil mendapatkan 30 medali.
3: Teguh menambahkan hasil Popda ini diharapkan dapat menjadi evaluasi sekaligus motivasi seluruh pihak untuk prestasi olahraga yang lebih baik bagi Kabupaten Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, para atlet pelajar kategori wushu asal Banyumas berhasil meraih 11 emas pada penyelenggaraan Popda Jateng 2026. Selengkapnya akan dilaporkan Yanuar Adi.
5: Kontingen wushu Kabupaten Banyumas menorehkan prestasi membanggakan dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Jawa Tengah 2026. Dari 30 atlet yang diturunkan, Banyumas berhasil membawa pulang 11 medali, terdiri dari 3 emas, 6 perak, dan 2 perunggu. Kejuaraan wushu Popda Jawa Tengah 2026 berlangsung di Gor Futsal Manunggal Jati, Kota Semarang. Ajang tersebut menjadi bagian dari Popda Jawa Tengah 2026 yang diikuti 9.010 peserta dari 35 kabupaten kota. Pelatih Wushu Sanda Kabupaten Banyumas, Purwanto, mengatakan capaian tersebut menjadi hasil yang membanggakan bagi tim. Menurutnya, para atlet mampu menunjukkan kemampuan terbaik di tengah persaingan antar daerah di Jawa Tengah. Purwanto, yang juga bertugas sebagai Babinsa Koramil 02 Baturaden tersebut, mengaku bangga dengan perjuangan para atlet Wushu Banyumas. Perolehan 3 medali emas, 6 perak, dan 2 perunggu dinilai menjadi bukti hasil pembinaan yang telah dilakukan selama ini.
6: Dan hari pertama sampai hari ke terakhir kemarin final, selama 5 hari ternyata bisa membuahkan hasil yang cukup gemilang, yaitu dari kategori taulo mendapatkan 3 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Dan kategori sanda, kita bisa hanya mempersembahkan 5 medali perak dan 1 perunggu. Karena kesulitan terutama ya pada saat final kita di kategori sanda, banyak yang ketemu dengan atlet-atlet yang jam terbangnya memang sudah tinggi.
5: Selain menjadi ajang kompetisi pelajar, Popda Jateng 2026 juga menjadi sarana mengukur hasil pembinaan olahraga daerah sekaligus menjaring atlet potensial untuk menghadapi Popnas 2027. Dengan hasil tersebut, kontingen wushu Banyumas diharapkan terus meningkatkan kualitas latihan dan pembinaan. Prestasi di Popda Jateng 2026 menjadi modal penting bagi para atlet untuk berkembang dan bersaing di level yang lebih tinggi. Yanuar Adi melaporkan.
0: Kontingen pelajar Kabupaten Banyumas berhasil menempati peringkat keempat dari 35 kabupaten dan kota dalam ajang Popda Provinsi Jawa Tengah 2026. Prestasi ini menjadi kabar positif bagi pembinaan olahraga pelajar di Kabupaten Banyumas, sekaligus momentum untuk terus meningkatkan prestasi olahraga daerah. Selengkapnya dilaporkan Fahriansyah.
7: Kontingen pelajar Kabupaten Banyumas mencatat hasil positif dalam ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Banyumas yang diperkuat 344 atlet dan 63 pelatih dari 20 cabang olahraga berhasil menempati peringkat keempat dari 35 kabupaten dan kota. Penelah teknis kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan Dinpora Budpar Banyumas, Lukman Rais Maulana mengatakan, kontingen Banyumas berhasil meraih 28 medali emas, 30 medali perak, dan 43 medali perunggu, dengan total 101 medali yang diperhitungkan dalam klasemen. Lukman juga mengatakan capaian tersebut menjadi hasil yang cukup baik bagi kontingen pelajar Banyumas, bahkan jika dilihat dari jumlah keseluruhan medali, Banyumas sebenarnya berada di posisi ketiga.
8: Bahwa pelajar SD SMP SMA kita ternyata punya prestasi yang cukup baik dengan perolehan 28 emas, 30 perak, dan 43 perunggu dengan total 101 medali yang diperhitungkan. Namun kalau ditambah eksebisi kita punya 104 medali. Kalau kita menghitung secara perolehan jumlah medali, kita sebenarnya di peringkat ketiga karena kota Salatiga yang menduduki peringkat tiga tidak sebanyak kita jumlah medalinya. Namun kita memang tersalib di jumlah medali emasnya saja begitu.
7: Meski berada di peringkat ketiga berdasarkan jumlah keseluruhan medali, Banyumas harus puas berada di posisi keempat dalam klasemen karena perolehan medali emas menjadi pembeda dengan daerah lainnya. Dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya, capaian tahun ini menunjukkan peningkatan sehingga hasil Popda Jateng 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan dan meningkatkan prestasi olahraga pelajar Kabupaten Banyumas pada ajang berikutnya. Fahriansyah melaporkan.
0: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada berita olahraga Sabtu 12 September 2026. Salam olahraga.

Mojokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: dari bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau kadang mau tanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
2: Tayam tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Slamet Fauzan, Kepala RRI Purwokerto, ingin menyampaikan bahwa 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi perjalanan membangun sebuah kepercayaan. Di tengah transformasi digital dan perubahan perilaku publik, RRI harus terus adaptif, inovatif, dan relevan. Bukan hanya mempertahankan frekuensi, tetapi memperluas jangkauan dan memperkuat makna. Selamat Hari Radio ke-81 tahun, RRI terus berinovasi, tetap menginspirasi, dan selalu hadir untuk Indonesia. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Roro 1 Purwakerto.
3: Channel informasi dan inspirasi.
4: SPPG Bukit Arung Sejahtera Nunukan berencana menghadirkan menu khas suku Kutai dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Pengelola SPPG Sumari mengatakan, langkah ini dilakukan untuk mengenalkan keberagaman kuliner Kalimantan termasuk kuliner suku Kutai yang juga hidup berdampingan dengan beragam etnis di Nunukan. Menurutnya keberagaman tidak hanya terlihat dari adat dan budaya ya, tapi juga dari makanan khas masing-masing suku. Generasi muda diharapkan bisa mengenal, melestarikan, dan mengembangkan kekayaan kuliner tersebut. Meski membawa menu khas daerah, SPPG tetap memastikan makanan yang disajikan memperhatikan keseimbangan gizi dan juga kebutuhan nutrisi dari para penerima manfaat.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak,
2: frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Terus satu, channel informasi dan inspirasi.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu. Wijaya Kusuma. Saya Kolonel Infanteri Dr. Sidik Wiono SH/MH MJ/HAN, Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma, beserta seluruh keluarga besar Korem 071 Wijaya Kusuma, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, semoga RRI semakin terpercaya dan terus menjadi suara pemersatu bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, masih informasi seputar MBG ya. Jadi program makan bergizi gratis dinilai memberikan manfaat nyata untuk peserta didik, terutama siswa dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Kepala SMA Negeri 1 Loksukon Zulkifli MPD berharap program ini terus dilanjutkan karena menurutnya asupan makanan bergizi membantu siswa untuk lebih siap ikut pembelajaran dan meningkatkan konsentrasi di sekolah. Tapi ia juga menekankan ya, keberlanjutan MBG perlu dibarengi dengan perbaikan tata kelola, terutama terkait kualitas gizi, kebersihan, keamanan pangan, dan juga ketepatan distribusi. Zulkifli juga melihat MBG dapat memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat karena kebutuhan bahan pangan dalam program ini berpotensi menyerap hasil pertanian dan juga komoditas pangan lokal. Ia berharap evaluasi terus dilakukan supaya berbagai kendala teknis bisa diperbaiki, sementara manfaat MBG untuk siswa juga tetap terjaga.

0: Sherina.
1: Eh, pagi juga Ma Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Ma Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Tidak apa-apa. Kitong hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV tuh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Ma Cerina? Sini saya kasih tau kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Sandal. Eh, sandal kepala. Hah? Sandal kepala.
7: Kangen gua kayak gini lagi. Performnya.

0: sih nggak banyak ketinggalan.
1: Iya

kasih contoh. Soalnya itu di Bali menjijikan. Gua pergi lah. Sekat, ntar doang habis selesai itu gua balik lagi.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: keberkahan. Rosatu RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5 55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
0: Pro 1 Purwakarta, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
8: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
9: Beredar unggahan dari akun Facebook dengan nama Gimana Aksi pada Rabu tanggal 9 September 2026. Isinya tentang informasi dan tautan pendaftaran magang di Kementerian Keuangan 2026. Diperiksa Turnback Hoax ya, tim pemeriksa fakta Mavindo ini mengakses tautan tersebut dan tautan itu hanya mengarah ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan juga nomor telegram aktif berpotensi menjadi sarana penipuan. Untuk memastikan lebih lanjut, Turnback Hoax ini mencoba mencari informasi resmi pendaftaran magang Kemenku dengan memasukkan kata kunci daftar magang Kemenku di pencarian Google. Dan hasilnya menampilkan jika pendaftaran magang Kemenku dapat diakses di situs magang.kemenku.go.id. Dalam situs resmi magang Kemenku tersebut menginfokan jika pendaftaran magang periode 2026 ini sudah berakhir pada tanggal 16 Agustus 2026 yang lalu. Sedangkan pelaksanaan magang sudah dimulai sejak 7 September 2026 kemarin. Jadi artinya pendaftaran magang tidak mungkin masih dibuka ya di bulan September ini. Dan kesimpulannya untuk unggahan berisi klaim tautan pendaftaran magang Kementerian Keuangan, ini adalah konten tiruan. Harus hati-hati waspada selalu terhadap informasi yang beredar di luaran sana. Pastikan informasi yang kita terima dan kita sebarluaskan adalah informasi yang benar.
8: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pro 1 Purwakarta, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwakarta. YouTube RRI Purwakarta. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: We done?
1: Yeah.
2: Kenapa kamu, Dek? Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
3: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
2: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
3: Coba bayangkan jika tidak ada air.
4: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 93.1 Tro 1, channel informasi dan inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Minta Ragai Mansurya mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga semakin ke depan semakin memberikan pencerahan kepada umat dan bangsa serta menjadi pusat informasi yang terpercaya. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi, sekali di udara tetap di udara. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fitria Nurailana, Ketua Komunitas Panggung Hiburan Tembang Kenangan Harmoni RRI Purwokerto, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Radio tetap di hati pendengar, menemani dan menginspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Terus satu, channel informasi dan inspirasi.
2: Atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robby Al-Hilmi meraih medali emas nomor speed perorangan putra pada World Climbing Series di Guiyang, Tiongkok pada hari Jumat kemarin ya, 11 September 2026. Robby memastikan kemenangan setelah mencatat waktu 4,65 detik di babak final, mengungguli atlet tuan rumah Yong Ziling yang mencatat 4,75 detik. Ini menjadi emas pertama Robby sepanjang keikutsertaannya di World Climbing Series ya, dan hasil tersebut juga menempatkannya di peringkat 1 dunia seri 2026 dengan total 2.864 poin. Robby mengaku senang dan bersyukur atas pencapaian tersebut, dan ia menyebut kemenangan ini merupakan hasil dukungan banyak pihak dan juga latihan bersama dengan rekan-rekan atlet yang ada di Indonesia. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
4: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
5: 93.1 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sadewo Trilasono, Bupati Banyumas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media terpercaya, inspiratif, dan menjaga persatuan bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter,

0: RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI. 93.1
0: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
2: Desa Wisata Nglanggeran Gunung Kidul didorong menjadi contoh pengembangan desa wisata berbasis masyarakat di Indonesia. Anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, Nglanggeran memiliki potensi besar dan telah mendapat penghargaan Best Tourism Village pada 2021. Menurutnya keberhasilan Nglanggeran tidak lepas dari peran masyarakat ya dalam mengembangkan potensi lokal menjadi berbagai paket wisata. Pengalaman ini dinilai bisa menjadi bahan untuk pengembangan desa wisata lainnya. Dan Rahayu juga mendorong adanya evaluasi desa wisata yang lebih profesional, terstandar juga, termasuk melalui evaluator yang memiliki sertifikasi. Dan dari Ketua Pokdarwis Nglanggeran Mursidi mengatakan meski sudah berstatus desa wisata mandiri, pihaknya tetap terus mengembangkan pariwisata supaya semakin banyak masyarakat yang terlibat dan merasakan manfaat ekonomi. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi.
3: Let's

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih libur.

0: Dan saya tidak belikan jual saya perhiasan mahal. Sama lu ketemu sama teman-teman arisanku, Pa.
1: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
0: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
0: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
0: Astaga, kopi kita lupa beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sadewo Trilasono, Bupati Banyumas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media terpercaya, inspiratif, dan menjaga persatuan bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terus satu, channel informasi dan inspirasi.

0: tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri, sekali di udara, tetap di udara.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menjadi tantangan serius, terutama pada saat musim kemarau di wilayah yang punya kawasan hutan, perkebunan, dan juga lahan gambut. Ketua Senat Serdik Sespimti Polri Angkatan 36 Kombes Doni Alexander mengatakan karhutla tidak hanya merusak lingkungan tapi juga bisa menimbulkan kabut asap yang berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan juga perlu dilakukan ya secara bersama-sama melalui deteksi dini, patroli terpadu, edukasi masyarakat, dan juga koordinasi antar lembaga. Dan kita juga didorong ya untuk pemetaan wilayah rawan kebakaran supaya langkah antisipasi bisa dilakukan lebih terarah ya, ini untuk yang berada di wilayah rawan kebakaran. Dan Doni juga menegaskan keberhasilan pencegahan karhutla sangat bergantung pada kesiapsiagaan dan juga respon cepat dari semua pihak. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
0: Bingung deh, mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif, cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
2: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo.

0: Eh, Bu Jana, ini lagi bikin bang air.
1: Bang air?
0: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan buat nabung air.
1: Ih, Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang, bukannya air.
0: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
1: Ih, segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
3: Makasih loh Pak Odang airnya.
0: Ya, sama-sama.
3: Ternyata bahannya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.
9: Kanal informasi dan inspirasi.
10: Mendengar, sayang sekali kebersamaan kita dalam Purwokerto pagi ini harus berakhir. Terima kasih yang sudah bersama saya ya, dan tentunya selamat melanjutkan aktivitas Anda. Ada yang mungkin mau pergi jalan-jalan di hari Sabtu ini ya, hati-hati di jalan. Tentunya happy weekend untuk semuanya. Nanti di Purwokerto siang ini akan ada rekan saya Arya Seta yang menemani Anda. Saya Nga Mutiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Saya Dr. Sofiullah MHI, pengisi Mutiara Pagi RRI Purwokerto, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir sebagai media publik yang membawa kemaslahatan, menjadi jembatan aspirasi masyarakat, memperkuat persatuan, serta turut membangun Indonesia yang lebih maju dan berkeadaban. Teruslah mengudara, menebar manfaat, menyuarakan kebaikan, dan mengabdi untuk bangsa dan negara. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi, sekali di udara tetap di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sadewo Trilasono, Bupati Banyumas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media terpercaya, inspiratif, dan menjaga persatuan bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Radio Republik Indonesia, sekali di udara,

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi semua.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 inilah Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada, sehat alhamdulillah ya. Semoga di akhir pekan ini, edisi hari yang ke-12 di bulan September tahun 2026, Anda dalam keadaan sehat, sedang menikmati suasana bahagia dan tentunya sedang berakhir pekan ya, bersama orang-orang terdekat di hati Anda. Yang jelas senang sekali di kesempatan kali ini saya Arya Setia bisa hadir menemani Anda di Purwokerto siang hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan beragam sajian menarik yang pastinya siap menemani suasana siang Anda. Edisi weekend Purwokerto terpantau cerah, semoga di sekitar Anda juga cerah, secerah perasaan, hati dan juga semangat Anda ya. Dan untuk mengawal suasana siang Anda, saya sudah menyiapkan beragam sajian menarik ya, lagu-lagu terbaik dan juga info-info menarik yang harapannya bisa menjadi teman terbaik Anda di kesempatan siang kali ini ya. Jadi pastikan terus bersama kami, Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss. Pro 1 RRI Purwokerto mempersembahkan Pro Dangdut. Teman paling pas buat istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
3: Aku iki tukang tambal ban.
2: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-3336 atau SMS dan WA ke 0811-2540-911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Satrio Trilasono, Bupati Banyumas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media terpercaya, inspiratif, dan menjaga persatuan bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Untuk Anda pendengar yang hobi minum kopi ya, pasti sepakat kalau kopi ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup banyak orang Indonesia ya, orang kita gitu ya. Jadi secangkir kopi di pagi hari ini dipercaya membantu meningkatkan semangat, dan di kalau misalnya kita mengkonsumsi kopi di sore hari, ini banyak yang mengatakan itu sebagai teman saat bekerja atau berkumpul bersama teman ya. Dan biasanya banyak masyarakat kita yang memilih kopi saset yang menjadi pilihan favorit karena mungkin praktis, mudah diseduh, dan tersedia dalam berbagai rasa. Namun mungkin ada yang bertanya ya, apakah kopi saset ini aman ketika dikonsumsi setiap hari? Dan ternyata jawabannya itu adalah tergantung pada jumlah kopi atau konsumsi dan kandungan apa yang ada di dalamnya. Karena tidak semua kopi saset ini berbahaya, tetapi kebiasaan mengkonsumsinya setiap hari dalam jumlah yang berlebihan ini tentu dapat meningkatkan berbagai resiko kesehatan ya. Dan perlu kita tahu bahwa sebagian besar kopi saset ini tidak hanya berisi bubuk kopi ya, karena umumnya ini mengandung gula, krimer nabati, perisa, penstabil, dan kadang-kadang ada beberapa merek yang menambahkan pemanis tambahan ya. Contoh pada kopi instan 3-in-1, kandungan gula itu bisa mencapai 10-20 gram per saset tergantung merek dan ukuran sajian. Jadi ketika seseorang ini mengkonsumsi 2 hingga 3 saset setiap hari, maka asupan gula hariannya dapat meningkat secara signifikan. Padahal WHO sendiri ini menyarankan agar konsumsi gula tambahan itu dibatasi kurang dari 10% dari total energi harian, bahkan idealnya itu berada di bawah 5% untuk memperoleh manfaat kesehatan yang lebih besar. Nah, ada beberapa resiko yang bisa kita terima ya, atau resiko yang bisa kita alami ketika kita mengkonsumsi kopi saset setiap hari. Yang pertama tentu tadi ya, meningkatkan asupan gula. Karena saset atau kopi saset ini bisa meningkatkan ketika dikonsumsi dalam jangka panjang, ini bisa meningkatkan risiko obesitas, kemudian diabetes mellitus ya, diabetes mellitus atau DM tipe 2, penyakit jantung dan perlemakan hati. Nah, selain itu juga minuman manis ini juga memberikan kalori yang seringkali tidak disadari karena dikonsumsi dalam bentuk cair. Akibatnya, seseorang tetap merasa lapar dan mengkonsumsi makanan tambahan tanpa mengurangi porsi makan ya. Kemudian selain itu juga bisa menambah resiko berat badan berlebih ya. Kenapa? Karena krimer dan gula pada kopi saset ini menambah jumlah kalori. Jadi ketika dikonsumsi setiap hari tanpa diimbangi aktivitas fisik, maka kelebihan kalori itu akan disimpan sebagai lemak tubuh. Kemudian gangguan tidur. Jadi kafein yang terkandung ya di dalam kopi ini bisa membantu meningkatkan kewaspadaan. Namun ternyata konsumsi kopi saset pada sore atau malam hari ini berakibat bisa menyebabkan sulit tidur, kualitas tidur menurun atau sering terbangun di malam hari ya. Kemudian juga dapat meningkatkan tekanan darah pada individu tertentu, bisa menyebabkan gangguan lambung, resiko ketergantungan kafein. Ini juga harus menjadi perhatian ya. Jadi ketika konsumsi kopi itu dihentikan secara tiba-tiba, ini ternyata dapat muncul gejala seperti sakit kepala, mengantuk, sulit berkonsentrasi, mudah marah, dan kelelahan. Jadi ini tanda-tanda kalau seseorang itu sudah mengalami ketergantungan kafein. Jadi boleh asalkan dikonsumsi dalam batas yang wajar, tidak berlebihan. Dan disarankan malah justru lebih aman bukan mengkonsumsi kopi sasetan ya, tapi kopi yang memang langsung diproduksi ya. Kita kalau di Purwokerto tuh banyak ya penjual kopi-kopi yang memang murni langsung atau hasil buatan ya. Kalau nggak salah di daerah mana ya? Saya pernah beli juga di sana ya. Dan itu rasanya lebih otentik ya dibandingkan kita mengkonsumsi kopi yang sudah dalam bentuk sasetan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Dengar seringkali kita ya menyukai sesuatu yang katanya banyak orang ini buang-buang waktu ya. Tergantung sih bagaimana kita menyikapinya gitu ya. Yakni scrolling di media sosial ya. Jadi ada yang mengatakan dengan kita terlalu sering scrolling ini menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Tapi ada juga yang scrolling media sosial itu justru menghasilkan ya. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya gitu ya. Atau tujuan apa kita melakukan scrolling media sosial gitu ya. Tapi biasanya ya yang sudah-sudah dan ini kebanyakan dialami oleh seseorang gitu ya. Awalnya niatnya hanya 5 menit lah atau hanya untuk mengecek sesuatu di media sosial saja gitu. Tapi ternyata tanpa sadar, loh ternyata sudah 1 jam saya scrolling media sosial gitu ya. Jadi banyak kasus misal awalnya tuh hanya ingin membalas pesan ya. Atau sekedar melihat unggahan teman atau mencari hiburan sejenak. Namun, gak kerasa ya. Dari satu video berganti ke video berikutnya. Kemudian satu unggahan diikuti unggahan lainnya. Hingga akhirnya kita terus menggeser atau scroll layar tanpa benar-benar menyadari berapa banyak waktu yang telah berlalu. Bahkan mungkin hingga menjadi tidak ada dorongan untuk melakukan hal-hal lain atau hal yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Ternyata harus ternyata harus terlupakan karena kita terlalu asik scrolling media sosial gitu ya. Kira-kira pertanyaannya adalah kenapa ya kita itu terus melakukan scrolling di media sosial. Nah ternyata ini ada beberapa alasannya kalau dilihat dari sisi psikologis ya. Pertama, itu terjadi karena otak kita itu menyukai hal-hal yang menyenangkan yang tidak terduga. Jadi kadang kan ketika kita membuka media sosial, kita tidak pernah tahu konten apa yang akan muncul berikutnya gitu ya. Bisa jadi nih video lucu, informasi yang menarik, kabar dari teman, atau bagaimana gitu ya. Jadi scroll itu bisa menjadi cara kabur dari hal yang tidak nyaman dalam keseharian gitu ya. Kemudian algoritma itu dirancang untuk mempertahankan perhatian. Jadi memang platform digital ini dibuat agar pengguna ini bertahan selama mungkin gitu ya. Kemudian ketika otak kita tuh sedang overload, maka biasanya akan membuat seseorang itu cenderung kesulitan dalam membuat keputusan ya. Jadi ketika kita terus menerima informasi tanpa jeda, otak akan bekerja tanpa henti memproses gambar, suara, teks, atau emosi yang datang silih berganti. Sehingga lama-kelamaan kita bisa mengalami information overload, yaitu kondisi ketika jumlah informasi yang diterima ini melebihi kapasitas otak untuk mengolahnya secara efektif gitu ya. Lantas bagaimana cara kita mengurangi kebiasaan scrolling di media sosial? Yang pertama adalah kita sadari dulu nih tujuan sebelum kita membuka media sosial. Jadi aku membuka aplikasi ini untuk apa gitu ya. Kemudian tetapkan batas waktu. Misalnya kita menggunakan alarm ya atau fitur pembatas waktu layar agar kita memiliki sinyal kapan saatnya kita berhenti. Kemudian kita kenali pemicunya. Misalnya kita lebih sering scrolling media sosial itu karena bosan, stres, menunda pekerjaan atau sebelum tidur. Nah, dengan kita mengenali pola ini, maka akan membuat kita mencari alternatif atau solusi yang lebih sehat ya. Jadi itulah alasan dan bagaimana cara kita berhenti terlalu sering scrolling media sosial sehingga melupakan pekerjaan-pekerjaan atau hal-hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita gitu ya.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Slamet Fauzan, Kepala RRI Purwokerto, ingin menyampaikan bahwa 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi perjalanan membangun sebuah kepercayaan. Di tengah transformasi digital dan perubahan perilaku publik, RRI harus terus adaptif, inovatif, dan relevan. Bukan hanya mempertahankan frekuensi, tetapi memperluas jangkauan dan memperkuat makna. Selamat Hari Radio ke-81 tahun, RRI terus berinovasi, tetap menginspirasi, dan selalu hadir untuk Indonesia. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Setelah ini, pendengar pukul 11 kami ajak Anda bergabung dengan Pro 3 RRI menyimak dinamika olahraga. Setelah itu, saya hadir kembali melanjutkan kebersamaan di Purwokerto siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Semoga informasi dan juga lagu-lagu yang sudah saya hadirkan di sesi ini bisa memberikan hiburan tersendiri untuk Anda ya. Jadi tambah semangat atau justru malah sebaliknya. Karena ini sudah siang, saatnya istirahat siang ya. Jadi bawaannya lemas mungkin ya. Oh jangan, tetap harus semangat ya. Karena banyak target-target yang harus dicapai ya. Jadi pokoknya tetap semangat, tetap beraktivitas. Semoga hari ini merupakan hari Anda semua. Apa yang menjadi keinginan ataupun target-target yang sudah Anda canangkan bisa diraih semuanya gitu ya. Amin.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai kalahkan Marseille. Alexander Zverev amankan tiket final US Open 2026. Timnas basket putra Indonesia takluk dari Korea Selatan pada Asian Games 2026. Antasya Firobi raih medali emas World Climbing Series Guiyang 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Dordiansyah menyampaikan laporannya.
1: Stade Rennais memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park dini hari tadi. Adrien Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille, Igor Paisung, memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rennais justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Le Rouge-Noir. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rennais. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
2: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
1: Menurut saya, kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rennais. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya, kami tidak mampu melakukannya, dan di babak kedua, situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
2: D'engagement. Je pense que Rennes a aussi.
1: Sementara itu, gelandang bertahan Marseille, Egan Riley, menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
3: You know, there's no hiding out there like everyone can see.
1: Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka. Dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rennais dalam awal musim yang mengesankan. Rennais kini memuncaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol.
1: Un 14 de octubre nació una ilusión.
0: Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat. Namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang, mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan 4 kekalahan beruntun.

0: Sementara itu pendengar dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensò dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut. Tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membawa Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan Fabio Grosso.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua sebelum Zverev membalikan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Freeze 2 Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia. Tampil sebagai pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Madrid. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
1: Track is really nice to drive.
2: Yeah, lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
1: And looking forward to improve.
0: Sirkuit Madrid memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Madrid memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
3: It's a pretty wild track, to say the least.
2: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
3: Good first impressions.
0: Rangkaian akhir pekan Formula One di Madrid akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri, pendengar. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Sementara itu pendengar, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enrique menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrique setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sihran, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enrique memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket pendengar. Timnas basket putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan kemenangan menjadi syarat wajib untuk menjaga peluang ke perempat final.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga panjat tebing. Atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lainnya.
1: Dari catatan waktu latihan ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, itu alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR, jadi apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi membacakan rekor kali ini bukan dengan saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Pernyataan ini disampaikan Menpora saat membuka Indonesia Sports Summit ISS 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center GICC Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Erick, olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan negara. Erick mengatakan pemerintah kini berupaya membangun ekosistem olahraga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Karenanya menurut Erick, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan prestasi olahraga sekaligus industri olahraga nasional.
1: Perspektif hari ini, kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Nah, hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah disepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Heri Gunadi menyatakan rasa syukurnya menjadi salah satu pemenang Indonesia Sport Award. Salah satu kegiatan yang masuk dalam rangkaian agenda hari pertama ISS 2026. Heri menuturkan Bank BRI selama 6 tahun terakhir telah menopang Liga 1 Sepak Bola Indonesia yang kini bernama Super League.
3: Hari ini sudah 6 tahun berturut-turut mendukung Super League Sepak Bola Indonesia, Liga Indonesia. Jadi kami melihat dari kegiatan Liga Sepak Bola ini memang membawa banyak manfaat dan efek ya. Jadi tadi kita lihat membangun satu ekosistem. Jadi banyak untuk penonton yang datang ke studio, stadion, dan juga ada yang masuk dari TV, televisi, dan juga mungkin live streaming dan seterusnya. Nah, jumlah penonton menjadi banyak dan banyak yang datang maupun menonton dari televisi.
2: Selain memberikan penghargaan kepada sejumlah

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Rika maring di jajal. Ora tau-tau neko dandan rapi temen.
1: Arep maring kantor BPRP kakak jateng ko.
0: Goyone, arep ngapa?
1: Arep miliki kebiar undian.
0: Hah, kebiar undian? Iya. Kapan gue? Terus hadiah utamanya apa?
1: Ujarku kok nafsu temen kulit takon. Ke, rungo kena. Kebiar undian BPRP kakak jateng tahun 2016 diundi neng bulan Oktober 2016. Hadiah utamane 4 unit mobil, 4 paket umroh, 60 sepeda motor, 60 sepeda listrik, lan hadiah menarik liane, Kang.
2: Oh, iya. Kebiar undian BPR BKK Jateng 2026. Saldo simpanan nambah, arti dadi bunga. Eling, nabungin ning BPR BKK Jateng ya.
3: Satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

81 tahun RRI menemani menginspirasi. Selamat siang, masih ada saya Arya Setiadi Purwokerto siang ini ya. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung atau untuk Anda yang saat ini sedang menikmati istirahat siang ya. Semoga kehadiran saya bisa menjadi teman terbaik Anda di kesempatan siang kali ini. Informasi untuk azan zuhur wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya hari ini berkumandang pukul 11.43 menit waktu Indonesia Barat.

0: Mendengar kaum muslim muslimat di mana saja Anda berada, sekarang sudah pukul 11.43 menit, saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kutunjukkan kalian hal-hal yang menggugurkan kesalahan-kesalahan dan menambah kebaikan?" Para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit, banyak melangkah ke masjid, menunggu sholat berikutnya setelah satu sholat. Barang siapa berwudu di rumahnya, kemudian pergi ke masjid, sholat berjamaah dengan orang-orang muslim, lalu duduk menunggu sholat berikutnya, maka malaikat akan berdoa untuknya, 'Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia.'" Hadis riwayat Ibnu

0: Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita di kesempatan siang kali ini mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali persamaan kita di rangkaian Purwokerto malam ini. Masih banyak sajian menarik yang siap saya hadirkan untuk Anda ya. Di antaranya nanti setelah ini ada sajian lagu-lagu berirama keroncong yang akan menjadi teman terbaik Anda beraktivitas di kesempatan siang kali ini. Pastikan terus bersama kami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Slamet Fauzan, Kepala RRI Purwokerto, ingin menyampaikan bahwa 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi perjalanan membangun sebuah kepercayaan. Di tengah transformasi digital dan perubahan perilaku publik, RRI harus terus adaptif, inovatif, dan relevan. Bukan hanya mempertahankan frekuensi, tetapi memperluas jangkauan dan memperkuat makna. Selamat Hari Radio ke-81 tahun, RRI terus berinovasi, tetap menginspirasi, dan selalu hadir untuk Indonesia. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indonesia itu apa sih?
3: Indonesia keren. Semua ada di sini.
4: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
5: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
6: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
7: Indonesia itu aku. Kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
8: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
10: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Lintas Informasi Pro 1 pukul 12 waktu Indonesia Barat. 3 kebakaran terjadi di Kabupaten Cilacap dalam sehari, yakni di Kroyan, Nusa Wungu, dan Sampang. Kebakaran diduga dipicu kelalaian saat membakar sampah dan menggunakan tungku tradisional. Berikut Reni Tania melaporkan.
2: 3 kejadian kebakaran terjadi di wilayah Kabupaten Cilacap dalam sehari, yakni pada Kamis 10 September. Kebakaran terjadi di 3 lokasi berbeda, yakni di Kecamatan Kroya, Nusa Wungu, dan Sampang. Tidak ada korban jiwa dalam rangkaian kejadian tersebut. Di Kecamatan Kroya, kebakaran melanda sebuah gudang rongsok di Desa Pucung Kidul pada Kamis sekitar pukul 10 pagi. Api diduga bermula saat pemilik lahan membakar sampah setelah membersihkan lahan kosong yang akan digunakan oleh penyewa berikutnya. Lokasi lahan yang dibersihkan berada cukup dekat dengan gudang rongsok yang terdapat tumpukan plastik. Saat itu kondisi angin cukup kencang sehingga api dengan cepat merembet dari lahan kosong ke tumpukan plastik dan membuat kobaran api membesar. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo, mengatakan api awalnya muncul saat pemilik lahan melakukan pembersihan area, yang selanjutnya merembet ke gudang rongsok. Petugas pos damkar Kroya yang menerima laporan langsung menuju lokasi dan melakukan pemadaman. Api kemudian berhasil dipadamkan dan dilanjutkan dengan pendinginan untuk memastikan tidak ada bara yang kembali menyala.
3: Kronologisnya adalah telah terjadi kebakaran pada pukul 10.15. Pemilik lahan sedang membersihkan lahan yang ditempatinya oleh penyewa. Selanjutnya kemudian lokasi berdekatan dengan gudang rongsok plastik, kemudian api menjalar ke bagian tumpukan sampah plastik sehingga api cepat membesar. Kemudian saksi kedua sedang melintas dan menghubungi call center pos damkar Kroya dan kami langsung menuju lokasi dalam waktu 4 menit. Kemudian api secara keseluruhan bisa dipadamkan pada pukul 10.49. Penyebab kebakaran ini jelas human error. Kemudian kami menyampaikan bahwa tidak ada luka bakar, luka berat tidak ada, kemudian korban meninggal dunia tidak ada, alhamdulillah.
2: Sementara itu, kebakaran kedua terjadi di Desa Karangsembung, Kecamatan Nusa Wungu, pada sekitar pukul 1 siang. Api membakar bagian dapur rumah warga. Kebakaran diduga dipicu sisa bara api dari tungku tradisional atau pawon yang belum benar-benar padam. Lalu kebakaran ketiga terjadi di Desa Karangtengah, Kecamatan Sampang pada sekitar pukul 17.45 menit. Peristiwa tersebut terjadi saat pemilik rumah sedang merebus lontong menggunakan tungku pawon. Namun tungku ditinggal sementara pemilik rumah pergi untuk berwudu dan bersiap menuju ke musola. Gatot mengatakan ketiga kejadian tersebut menjadi kewaspadaan bagi masyarakat agar tidak meninggalkan api atau sumber panas dalam kondisi masih menyala, termasuk saat membakar sampah maupun menggunakan tungku tradisional, terutama di tengah musim kemarau dan kondisi angin yang cukup kencang. Gatot meminta masyarakat agar memastikan api benar-benar padam dan tidak menyisakan bara sebelum meninggalkan lokasi untuk mencegah api merembet dan memicu kebakaran. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

dengan esensi buku. Ayat-ayat Cinta adalah salah satu novel terkenal karya penulis Indonesia Habibur Rahman El Sirazi. Novel ini diterbitkan pada tahun 2004 dan segera mendapat sambutan positif dari pembaca di Indonesia. Cerita dalam novel ini berpusat pada kisah cinta seorang mahasiswa Indonesia bernama Fahri yang belajar di Kairo, Mesir, dan menggali makna cinta dan kehidupan melalui perspektif Islam. Novel Ayat-Ayat Cinta mendapat perhatian yang cukup besar dan menjadi bestseller di Indonesia. Keberhasilannya bahkan melampaui batas negara dan novel ini diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa Inggris. Kepopuleran novel ini bahkan menghasilkan adaptasi film yang dirilis pada tahun 2008 dengan judul yang sama. Novel ini tidak hanya menceritakan kisah cinta, tetapi juga membahas nilai-nilai agama dan budaya Islam, sehingga berhasil memikat banyak pembaca dari berbagai latar belakang. Novel Ayat-Ayat Cinta telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengangkat profesi penulis Indonesia dan memperkenalkan karya-karya penulis Indonesia ke tingkat global. Ayat-Ayat Cinta adalah sebuah novel karya Habibur Rahman El Sirazi, seorang penulis Indonesia yang memadukan unsur-unsur cinta, agama, dan filosofi. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2004 dan segera mendapat popularitas yang luar biasa di kalangan pembaca di Indonesia. Berikut beberapa informasi tambahan tentang Ayat-Ayat Cinta. Latar belakang dan tema novel ini mengambil latar belakang di Mesir dan menceritakan kisah seorang mahasiswa Indonesia bernama Fahri yang berkuliah di Kairo. Melalui perjalanan hidupnya, Fahri belajar banyak tentang agama Islam dan filosofi cinta. Novel ini mengeksplorasi tema-tema seperti cinta, kesetiaan, agama, serta konflik internal dan eksternal yang dihadapi oleh tokoh utama. Salah satu aspek utama dari novel ini adalah penekanannya pada agama Islam. Fahri adalah seorang pemuda yang sangat religius dan novel ini memaparkan bagaimana keyakinan agamanya mempengaruhi pemikiran dan tindakannya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Meskipun novel ini mengangkat isu-isu agama, buku ini juga adalah sebuah kisah cinta. Fahri terlibat dalam hubungan dengan beberapa wanita yang mewakili berbagai karakter dan pilihan hidup. Novel ini menggambarkan perjalanan cinta Fahri dan perjuangannya untuk mencari cinta yang sejati. Ayat-Ayat Cinta tidak hanya menjadi bestseller di Indonesia, tetapi juga mendapatkan perhatian internasional. Novel ini diterjemahkan ke berbagai bahasa yang membuatnya dikenal di berbagai negara di seluruh dunia. Keberhasilan novel ini juga memunculkan adaptasi film pada tahun 2008 yang diperankan oleh aktor Fedi Nuril sebagai Fahri. Film ini juga mendapat sambutan positif dan menjadi salah satu film terkenal di Indonesia. Novel Ayat-Ayat Cinta merupakan karya sastra yang memadukan cerita cinta dengan nilai-nilai agama. Dan hal ini membuatnya menarik bagi berbagai pembaca yang mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang cinta dan agama. Demikian esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El Sirazi dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Selamat siang, satu lagu sudah saya hadirkan ya untuk membuka kebersamaan kita, ada Keroncong Telomoyo. Semoga ini bisa membuat Anda merasa, wah lagunya enak ya. Berarti saatnya kita terhibur ya, saatnya kita mencoba untuk mengademkan suasana. Apalagi kota Purwokerto ini nampaknya memang cukup apa ya, semromong apa ya, kalau orang Banyumas ngomongnya semromong. Walaupun di sebagian langit sebelah selatan ini nampak mendung ya, tapi dari informasi yang saya kutip dari BMKG memang Jawa Tengah hari ini banyak yang mengalami situasi berawan, walaupun memang tidak ada potensi hujan yang melanda ya. Tapi semoga suasana hari ini, suasana siang ini bisa membuat kita merasa nyaman ya, apapun aktivitasnya, apalagi akhir pekan, weekend. Ini kan biasanya identik dengan suasana yang penuh dengan rasa santai ya, bersama keluarga, atau ya tidak ada acara lah begitu ya. Atau mungkin Anda sudah punya rencana nanti malam ya, mau jalan-jalan ke kota Purwokerto, boleh ya. Banyak spot yang bisa dikunjungi, banyak tempat yang bisa dimanfaatkan untuk melewatkan malam minggu bersama keluarga, bersama orang-orang terdekat di hati Anda ya. Di antaranya di alun-alun kota Purwokerto, kemudian di Menara Teratai, atau sekedar jalan-jalan di mall juga boleh, atau mau main ke RRI Purwokerto juga sangat diperbolehkan ya. Silakan saja. Oke, yang pasti itu baru satu lagu, masih banyak lagu lain yang siap saya hadirkan, termasuk yang berikut ini ada Langgam Telaga Biru. Lagunya keren banget, asik ya untuk kita nikmati di suasana siang seperti saat ini. Selamat siang, selamat menikmati, dan semoga terhibur.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

bimbang hati ya. Memang kadang seperti itu yang namanya hati ya. Hati kan bisa bolak-balik ya. Kadang bimbang, kadang gelisah. Ya manusia begitu ya, banyak rasa yang muncul dalam dirinya ya. Nah untuk Anda mungkin saat ini sedang menikmati suasana bimbang. Terutama bimbang dalam menentukan sebuah pilihan. Ya itulah, hidup itu seperti itu. Hidup itu adalah pilihan. Kadang kita ketika sedang menjalani kehidupan, kita akan dihadapkan dengan beberapa pilihan. Milih A, bagus. Milih B, bagus. Milih C, lebih bagus. Berarti yang mana dong? Berarti ya yang lebih bagus ya. Bukan begitu ya. Segala sesuatu pilihan dalam hidup itu punya konsekuensinya masing-masing ya. Jadi kalau kita akan dihadapkan dengan dua pilihan, ya kita harus bisa menentukan pilihan mana yang lebih menguntungkan atau membawa kebaikan kepada kita ya. Jangan mengambil sebuah pilihan yang pilihan itu ternyata membuat kita tidak merasa

jangan buru-buru mencari pilihan yang paling enak ya. Karena seringkali pilihan sulit memang tidak punya jawaban yang benar-benar sempurna ya. Kita bisa melakukan beberapa langkah. Misalkan kita tenangkan diri dulu. Jangan mengambil keputusan ketika kita lagi takut, lagi marah, lagi kecewa, atau lagi terbawa emosi gitu ya. Kita tulis dua pilihannya. Lalu lihat apa keuntungan, resiko, dan juga konsekuensi masing-masing ya. Kemudian bedakan keinginan dan kebutuhan. Jadi pilihan yang kita inginkan itu belum tentu yang paling baik untuk jangka panjang ya. Kemudian kita tanyakan pada diri kita, kalau saya memilih ini, apakah saya masih bisa menerima konsekuensinya beberapa tahun ke depan? Kemudian jangan hanya takut kehilangan ya. Kadang kita bertahan pada pilihan itu bukan karena itu yang terbaik ya, tetapi karena takut meninggalkan sesuatu yang sudah familiar. Nah ini yang sering gitu ya. Kemudian pertimbangkan nilai yang ingin kita pegang ya. Mana yang lebih sesuai dengan prinsip, tanggung jawab, dan orang seperti apa yang ingin kita menjadi gitu ya. Kemudian terima bahwa setiap pilihan itu punya resiko ya. Jadi tidak memilih pun sebenarnya adalah sebuah pilihan ya. Dan satu hal yang sering terlupakan, keputusan yang baik tidak selalu menghasilkan hidup yang langsung mudah ya. Kadang kita baru tahu bahwa sebuah keputusan tepat justru setelah kita menjalaninya ya. Jadi mana yang akan lebih saya pilih, memilih A, memilih B, atau tidak pernah berani memilih sama sekali ya. Nah, seringkali jawaban ini membantu atau membantu membuat kita itu, pikiran kita itu menjadi lebih jernih. Jadi beberapa pertimbangan tadi bisa kita lakukan ketika kita menghadapi situasi atau ketika kita dituntut untuk mengambil salah satu pilihan dari dua pilihan yang menurut saya itu sama-sama sulit. Ada yang WA seperti itu, tanya katanya bagaimana caranya ketika kita harus dihadapkan dengan dua pilihan yang sama-sama sulit ya. Sekedar sharing saja, semoga bermanfaat.

0: Rehat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-1336-336 atau SMS dan WA ke 0811-254-0911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Bismillahirrahmanirrahim, saya Mintara Gaiman Surya mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga semakin ke depan semakin memberikan pencerahan kepada umat dan bangsa serta menjadi pusat informasi yang terpercaya. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi, sekali di udara, tetap di udara. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Musim kemarau identik dengan cuaca panas dan kondisi yang lebih kering. Di saat seperti ini, risiko kebakaran hutan dan lahan meningkat secara signifikan. Yang perlu diingat, sebagian besar kebakaran justru berawal dari aktivitas manusia, seperti membakar sampah, membersihkan lahan dengan cara dibakar, atau membuang puntung rokok yang masih menyala. Karena itu, hindari membakar sampah atau lahan sekecil apapun apinya. Api yang tampak terkendali bisa dengan cepat membesar ketika tertiup angin dan menjalar ke area yang lebih luas. Jika melihat asap atau titik api di sekitar lingkungan, jangan menunggu hingga membesar. Segera laporkan kepada perangkat desa, petugas pemadam kebakaran, atau instansi terkait agar dapat segera ditangani. Mencegah kebakaran jauh lebih mudah daripada memadamkannya. Lindungi hutan, lahan, dan lingkungan kita. Satu tindakan bijak hari ini dapat mencegah bencana yang lebih besar di kemudian hari.

Selamat siang bagi Anda yang sudah berkirim pesan via WA tadi ya. Bukan request lagu, tapi menyampaikan terkait apa nih? Betul apa yang disampaikan Mas Arya tadi ya, bahwa dalam kehidupan ini memang kadang kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit ya. Tapi percayalah bahwa di balik pilihan yang sulit itu ada tetap yang terbaik, walaupun memang ada konsekuensi dari pilihan yang kita ambil. Misal milih A, kita dapat konsekuensi ini. Ketika kita milih B, kita juga dapat konsekuensi ini. Tapi yakinlah di balik konsekuensi itu pasti ada yang lebih tepat bagi kita. Jadi pertimbangkan matang-matang dan kira-kira mana yang paling menguntungkan untuk kita, nah itulah yang kita ambil. Oh begitu, terima kasih. Oke, ternyata mendukung apa yang tadi saya sampaikan ya, terkait dengan bagaimana ketika kita dihadapkan pada dua pilihan yang sulit. Tadi ini juga komentar dari salah satu pendengar kita juga yang katanya tolong dong saya diberikan masukan terkait dengan ketika kita dihadapkan pada dua pilihan yang sulit gitu ya. Oke, terima kasih ya untuk Anda yang masih terus menyimak Pro 1 dari Purwokerto, karena masih banyak sajian menarik lainnya yang siap kami hadirkan untuk Anda, termasuk nanti ya kami akan update informasi maupun berita yang terjadi di wilayah Banyumas dan sekitarnya dalam Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan terus bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Satewo Trilasono, Bupati Banyumas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media terpercaya, inspiratif, dan menjaga persatuan bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar hanya yang sampai di sini, saya menemani Anda dalam sajian lagu-lagu berirama keroncong ya. Setelah ini saya akan hadirkan Warta Siang dan dilanjut nanti ada Pro Dangdut ya. Jadi pastikan terus bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

81 tahun RRI menemani menginspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Purwokerto menyampaikan Warta Siang. Selamat siang pendengar 81 tahun RRI Radio dan Masyarakat yang terus berubah. Kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi hari ini Sabtu 12 September 2026. Dirangkai berbagai informasi menarik lain, diantaranya Polresta Cilacap gelar sosialisasi paham AI dengan target Gen Z, serta tingkat konsumsi ikan di Purbalingga masih rendah, jauh di bawah rata-rata di Jawa Tengah. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Arya Setia. Berita pertama. Selama 26 tahun, Warung Tarsun hadir menemani pendengar, tidak hanya menghibur tetapi juga menyampaikan informasi dan edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama di daerah pelosok. Kunci keberhasilannya terletak pada penggunaan bahasa lokal yang membuat program ini begitu dekat di hati pendengar. Selengkapnya dilaporkan Zahra Nurul Fitria.
1: Salah satu penyiar terdahulu Warung Tarsun, Fitria Nurlailana, berbagi kisah pengabdiannya selama kurang lebih 26 tahun mengasuh program andalan RRI Purwokerto. Bagi beliau, keberhasilan Warung Tarsun tak lepas dari kemampuan program ini tumbuh bersama masyarakat. Selama lebih dari 2 dekade membawakan acara, Fitri merasa hampir semua momen melekat di hatinya. Namun kepuasan terbesar dirasakannya ketika program ini benar-benar diterima baik oleh narasumber maupun pendengar. Masukan dan apresiasi yang datang dari masyarakat menjadi bukti nyata keberadaan program ini di tengah mereka. Seiring berjalannya waktu, materi bahasan tentang Warung Tarsun juga terus berkembang. Awalnya program ini lebih banyak mengangkat kisah-kisah kemanusiaan atau human interest. Namun, agar tetap relevan dan bermanfaat, program ini pun mulai bertransformasi mengangkat masalah-masalah aktual yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Perubahan ini dilakukan bekerja sama dengan bagian pemberitaan RRI agar setiap materi yang disampaikan selalu terkini dan bermanfaat. Satu hal yang menurut Fitria tak boleh hilang dari Warung Tarsun ialah penggunaan bahasa lokal. Dulu, program ini sempat disampaikan dalam bahasa Indonesia, namun saat dicoba disampaikan dengan bahasa dan logat khas Banyumas, sambutan masyarakat luar biasa hangat. Hal inilah yang kemudian menjadi ciri khas Warung Tarsun hingga kini.
2: Saya mohon itu jangan diganti, karena Warung Tarsun itu boomingnya itu saat saya merubah saat itu ya, merubah yang dulunya awalnya kan tadi pakai bahasa Indonesia, kita awal berdirinya Warung Tarsun. Tapi setelah dicoba dengan bahasa lokal, bahasa Banyumasan, dengan logatnya yang kental Banyumasan, itu justru sangat-sangat diterima oleh masyarakat seperti itu.
1: Di usia ke-81 RRI, Fitri berharap Warung Tarsun dan program-program RRI lainnya terus berinovasi dan berkreasi. Meski kini RRI sudah hadir di berbagai platform digital, kemasan program harus terus diperbarui agar tetap diminati lintas generasi, baik pendengar lama maupun generasi muda. Zahra Nurul Fitria melaporkan.
0: Program Warung Tarsun dinilai masih menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat. Penggunaan dialek Banyumasan membuat program tersebut tetap dekat dengan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Septia Mala.
3: Program Warung Tarsun dinilai masih menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, dan wawasan melalui siaran radio. Penggunaan dialek Banyumasan menjadi salah satu hal yang membuat program tersebut dekat dengan masyarakat. Mantan karyawan RRI Purwokerto, bidang pemberitaan, Rohyadi, mengatakan Warung Tarsun juga menghadirkan informasi yang mengena kepada masyarakat dengan siaran yang disertai hiburan.
4: Warung Tarsun itu sebetulnya acara yang sangat bagus sekali ya, khususnya buat para pendengar, baik remaja maupun orang tua. Tentunya di situ bisa mengapresiasi berbagai kegiatan, terutama politik dan lain sebagainya. Tentunya itu arah yang sangat bagus dan mudah-mudahan Warung Tarsun yang pernah kami terlibat di dalamnya bisa berjalan sampai selama-lamanya gitu untuk RRI Purwokerto.
3: Sementara itu, Rohyadi menilai perkembangan media sosial dan teknologi menjadi tantangan bagi radio untuk tetap dekat dengan masyarakat. Menurutnya, RRI perlu terus menggali kegiatan yang dapat menarik audiens dari berbagai kelompok usia, mulai dari remaja, orang tua, hingga pelajar.
4: Tentunya dengan perubahan global termasuk TV, termasuk internet, dan sebagainya. Sekali lagi saya ucapkan bahwa teman-teman RRI harus bisa memacu kegiatan-kegiatan yang bisa menarik audien, baik remaja, orang tua, maupun pelajar, dan lain sebagainya. Itu perlu digali terus sehingga nantinya RRI tidak akan hilang di hati masyarakat begitu.
3: Memasuki usia ke-81 RRI, Rohyadi berharap program seperti Warung Tarsun terus hadir dan semakin dekat dengan masyarakat. Ia juga mendorong RRI untuk menggali informasi dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat yang memiliki pengalaman dan prestasi, untuk menjadi motivasi bagi masyarakat lainnya. Seftia Mala melaporkan.
0: Sementara itu, memasuki usia yang ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia RRI diharapkan terus dapat menghadirkan informasi dan hiburan yang relevan dengan perkembangan zaman. Berikut kita dengarkan pendapat masyarakat mengenai hal tersebut.
5: Tahu tentang RRI itu merupakan portal berita yang sudah ada sejak dulu, yang mana sekarang sudah berdiri sampai lalu 1 tahun, yang selalu memberikan berita-berita untuk masyarakatnya. Dan harapannya untuk RRI ke depannya, semoga di perkembangan digital yang semakin pesat ini, RRI dapat terus memberikan atau menyajikan berita-berita yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
6: Yang saya ketahui tentang RRI, RRI merupakan sebuah media yang memberikan atau menyiarkan berita kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mendapatkan manfaat dari berita tersebut. Kemudian harapannya untuk RRI, semoga RRI kedepannya dapat terus memberikan berita-berita yang aktual kepada masyarakat dan dapat menjangkau masyarakat lebih luas sehingga masyarakat dapat mengetahui berita-berita apa saja yang ada di Kota Purwokerto.
0: Menjalani penugasan mulai dari wilayah terpencil dan terluar hingga meliput ibadah haji merupakan kenangan terindah bagi Biantoro yang beberapa tahun lalu purna tugas. Berikut wawancara Robin Abdurrahman dengan Biantoro.
7: Selamat siang mendengar dan juga pemirsa RRI. Saat ini saya bersama dengan Biantoro, ini merupakan reporter senior. Selamat siang Pak Biantoro.
8: Selamat siang Mas Robin.
7: Sudah berapa lama ini Pak Biantoro, tidak dalam tanda kutip ya, berkecimpung di RRI?
8: Kami, saya sebenarnya ya, saya mulai pensiun tahun 2016.
7: Mulai bekerja di RRI, gabung di RRI?
8: Saya mulai bekerja tahun 1979.
7: Sampai 2019?
8: Sampai 2016.
7: 2016?
8: 2016 pensiun, kemudian balik Purwokerto.
7: Okay. Ya,
8: keliling lah, dari Purwokerto, nah sebaiknya ke perbatasan. Di Entikong, kemudian ke mana? Ke Malinau. Kemudian diminta untuk menyiapkan juga stasiun produksi di Nunukan dan juga pernah ditugaskan juga di stasiun studio produksi di Papua di Sekau. Dan membidani lahirnya RRI Kediri, SPI Kediri.
7: Pak, paling berkesan selama bertugas 79 sampai 2019 itu?
8: Ya kami berkesan paling enak, saya memang liputan haji. Liputan haji di Tanah Suci memang paling enak lah bagi saya, karena untuk menaik haji kan susah sekali. Nah itu nikmat yang luar biasa bagi saya. Dan yang paling berkesan, saya waktu liputan penggerebekan teroris. Teroris di Temanggung, yang kami di situ melihat dengan mata kepala sendiri baku tembak yang terjadi, dan di mana pada saat itu kami berada di tengah-tengah yang apa, jalan yang sulit lah. Nah itu kenangan yang tidak dilupakan, dan paling enak lah di Pulau Jawa lah. Kalau di Pulau Jawa, kalau di luar Jawa kayak di Entikong, itu kantor kita di tengah-tengah hutan. Kanan, kiri, belakang hutan. Mau ke ibu kota kecamatan aja 14 kilo kita harus menempuh perjalanan. Dan di situ juga tetangga jauh. jauh-jauh. Dan apa kalau bordernya sudah tutup atau pintu perbatasan sudah tutup, sepinya bukan main lah di sana. Itulah yang terjadi di daerah-daerah perbatasan, juga di perbatasan. Dan juga yang enak lagi ya, kita keliling, bisa keliling jalan-jalan ke, saya sudah alhamdulillah sudah 11 negara sudah saya kunjungi ke sana karena RRI lah seperti itu.
7: Kalau itu yang enak, kalau yang nggak enaknya apa Pak?
8: Ya, yang nggak enak, paling-paling yang enak ini liputan-liputan bencana alam. Ini liputan bencana alam yang paling sulit. Kita punya duit, nggak ada yang dibeli. Nggak ada yang beli, karena memang pada kena bencana ya. Nah bencana nggak ada yang jual. Ya, itu nggak bisa, cari aqua aja susah. Kayak tsunami, itu bukan main. Nggak bergantung yang lain lah. Kayak di Jogja, di Merapi itu juga. Kami pernah bertugas di sana, betapa sulitnya kita pada saat itu untuk mencari makan lah. Ya karena dengan pengabdian kita kepada RRI, ya pokoknya harus anu. Dan ada lagi satu lagi yang menarik dulu, pada waktu belum ada HP mas, belum ada HP. Kita liputan kayak katakanlah amuba, harus balik kembali mudik lebaran. Kita nyari telepon kan susah, harus ngotel, ngirim beritanya itu hotel-hotel yang telepon hotel itu loh.
7: Oke. Okay.
8: Ke sini, di hotel-hotel jalan itu pun yang ada di kecamatan atau polsek. Nah itu.
7: Dan tidak semua ada di wilayah titik-titik
8: iya,
7: untuk liputan.
8: Kita harus lari ke polsek nyari tempat yang bisa, yang ada anunya. Dan pada tahun berapa, kemudian 83-an lah, RRI sudah mulai narik kabel. Kalau kita ada siaran amuba, liputan lebaran, asmudi lebaran, di pos Aji Barang itu petikan, kita naik kabel mas. Di sana. Itu pun ya masih harus ngotel.
7: Untuk digabungkan di dengan jaringan telepon Telkom.
8: Telkom iya.
7: Okay,
8: naik kabel
7: okay.
8: Sampai berapa kilo nariknya kabel. Dan itu halo. Berubah antara teknologi dengan yang ada di sini. Dulu kan cuaca kayak gini nggak bisa hidup. Sekarang dengan adanya AI kan.
7: Nah, semuanya bisa ya.
8: Iya, dan juga ada siaran dengan gambar lah, dengan tulisan lah, dengan
7: media sosial
8: lah, semua kan itu salah satu daripada tantangan kita di multiplakuna itulah.
7: Oke, okay. Terima kasih Pak Wiantoro. Ya. Semoga sukses, sehat selalu Pak Wiantoro. Ini adalah guru saya sebagai seorang reporter yang merupakan reporter andalan di RRI Purwokerto. Saya Rubin Abdurrahman, pamit undur diri, selamat siang.
0: Terima kasih mendengar Anda masih menyimak Warta Siang melalui Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Berita selanjutnya, sejumlah langkah telah disiapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas dalam menghadapi musim kemarau berkepanjangan. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
9: Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi musim kemarau panjang yang berdampak pada sektor pertanian. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas, Yusuf Kanapi mengatakan, mitigasi dilakukan dengan mendorong petani segera melakukan penanaman serta menyiapkan dukungan infrastruktur pertanian. Menurutnya bantuan yang disiapkan antara lain pompa untuk irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi, serta pembangunan sarana konservasi dan penyimpanan air.
10: Ya, sebenarnya sih kita sudah berupaya melakukan mitigasi, walaupun masih dalam proses lah kita sudah menghimbau petani untuk mensegerakan tanam, kemudian kita juga memberikan prasarana, bantuan-bantuan infrastruktur maupun alat mesin pertanian, utamanya adalah pompa. Kalau untuk infrastruktur ya jelas kita mengupayakan bantuan itu irigasi pompaan, rehabilitasi jaringan irigasi, bangunan konservasi bendungan air lah, itu seperti itu yang kita siapkan.
9: Ia menjelaskan tanaman pangan yang paling terdampak kondisi kemarau dan cuaca panas saat ini adalah padi. Sebab pada fase tertentu, tanaman padi membutuhkan ketersediaan air hingga kondisi lahan tergenang. Yusuf menyebut kondisi kemarau panjang ini sebenarnya merupakan siklus yang pernah terjadi sebelumnya. Menurutnya kejadian serupa pernah terjadi sekitar 2015 hingga 2016. Meski demikian, Dinas Pertanian Banyumas memastikan sejumlah alat dan mesin pertanian khususnya pompa telah disiapkan dan dapat digunakan. Namun kendala yang masih dihadapi adalah ketersediaan sumber air yang akan dipompa. Damara Sakti melaporkan.
0: Selanjutnya dari Cilacap, Polresta Cilacap mengajak Gen Z menggunakan kecerdasan buatan atau AI dengan bijak dengan memberikan sosialisasi paham AI di SMA Negeri 1 Kroya. Berikut Reni Tania melaporkan.
11: Polresta Cilacap mengajak generasi Z bijak dalam menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ajakan tersebut disampaikan melalui kegiatan sosialisasi paham AI kepada siswa dan siswi SMA Negeri 1 Kroya pada Kamis. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Polresta Cilacap, Kompol Huda Safi'i mengatakan, sosialisasi paham AI menyasar pelajar jenjang menengah atas mulai dari SMA, SMK, hingga madrasah aliyah. Menurutnya pemahaman tentang AI penting diberikan kepada generasi Z agar teknologi tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang merugikan. Huda mengatakan pelajar perlu mampu membedakan informasi yang benar dan hoax sekaligus memanfaatkan AI untuk mendukung kegiatan pendidikan. Dalam sosialisasi tersebut, para siswa mendapatkan materi dari trainer Polresta Cilacap melalui 4 modul pembelajaran. Materi tidak hanya disampaikan melalui penjelasan, tetapi juga dilengkapi animasi serta evaluasi untuk mengukur pemahaman peserta. Para trainer yang memberikan materi juga telah memiliki sertifikat sebagai trainer dari Sinopati Institute. Huda berharap setelah mengikuti sosialisasi, generasi muda dapat semakin memahami batasan dalam menggunakan AI dan memanfaatkannya secara bijak. Menurutnya, AI dapat menjadi teknologi pendukung yang memudahkan berbagai kebutuhan, terutama dalam proses pendidikan. Polresta Cilacap juga menekankan pentingnya penggunaan AI secara aman dan bertanggung jawab sebagai bagian dari upaya bersama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan generasi muda.
12: Untuk memberikan pemahaman tentang AI kepada generasi Z agar tidak digunakan yang tidak baik. Jadi mereka bisa membedakan mana yang hoax, mana yang baik, dan untuk membantu mereka di dalam pendidikan. Kami mengharapkan kepada generasi muda sekarang yang sudah paham AI, jadi bisa membedakan mana yang hoax, mana yang baik. Sebenarnya AI ini untuk membantu untuk mereka menjadi lebih mudah dalam beberapa hal. Jadi kami dari Polresta Cilacap dengan ini mengharapkan untuk menjaga Kamtibmas secara bersama-sama, terutama generasi Z ini.
11: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Kroya Tunggu Biarti mengapresiasi sosialisasi yang diberikan oleh Polresta Cilacap. Ia berharap kegiatan tersebut semakin melengkapi pemahaman siswa tentang AI, sehingga teknologi tersebut dapat digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Tunggu menjelaskan pemahaman tentang AI sebenarnya telah mulai diberikan melalui kurikulum sekolah.
13: Kegiatan ini kami berharap peserta didik akan makin mengenal AI dan ke depan menggunakan secara bijak dan bertanggung jawab.
14: Iya.
13: Betul, semakin lengkap pemahamannya. Selain didapatkan dari guru mata pelajaran di kelas, juga mendapatkan dari narasumber trainer dari Polresta Cilacap.
11: Sosialisasi paham AI di SMA Negeri 1 Kroya diikuti sekitar 720 siswa dari 20 kelas. Salah seorang siswi, Nadia Zafira, menyambut positif kegiatan tersebut. Menurutnya, sosialisasi membuat siswa semakin menyadari bahwa AI dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Dan melalui kegiatan tersebut, para siswa diharapkan tidak sekedar hanya pengguna AI, tetapi mampu memanfaatkan teknologi tersebut secara cerdas, aman, dan bertanggung jawab, terutama untuk mendukung proses pendidikan. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Beralih ke Purbalingga, tingkat konsumsi ikan di Purbalingga masih rendah, jauh di bawah rata-rata Jawa Tengah. Berikut laporan Fitri Hasanah.
14: Tingkat konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Purbalingga mencapai 9,6 kg per kapita per tahun, masih rendah jika dibandingkan rata-rata konsumsi ikan di Jawa Tengah yang sudah 16,32 kg per kapita per tahun. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Purbalingga meningkatkan produksi perikanan darat untuk mengejar konsumsi ikan sekaligus mendorong program swasembada protein nasional. Kepala Bidang Perikanan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga, Hafidah Kusniati mengatakan, keterbatasan wilayah pesisir menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan perikanan di Purbalingga. Namun, konsumsi ikan laut seperti tongkol, ikan asin, dan pindang sudah cukup familiar di masyarakat. Diterangkan Hafidah, dinas menargetkan konsumsi ikan meningkat setidaknya 10% dari angka saat ini.
15: Di angka 9, jadi kita memang masih terbawah untuk di Jawa Tengah. Apalagi dibanding yang pantai ya, kalau yang pantai sudah terbiasa makan ikan laut di darat ya, nggak punya laut gitu. Jadi ya memang yang bisa kita genjot ya perikanan darat. Meskipun nggak punya laut, konsumsi ikan lautnya juga banyak juga. Ada tongkol, pindang, ikan asin dibanding makan ikan air tawar. Kalau dari angka 9, kita pasti inginnya ya setiap tahun naik 10%.
14: Untuk meningkatkan angka konsumsi ikan di Purbalingga, dinas juga mendorong peningkatan produksi ikan sebagai salah satu strategi yang mulai dilakukan. Upaya ini dibuktikan dengan menyalurkan bantuan ratusan ribu benih ikan lele kepada sejumlah kelompok pembudidaya ikan pokdakan. Hafidah berharap upaya pemberian bantuan benih ikan tidak hanya meningkatkan produksi ikan konsumsi lokal, tetapi juga sebagai upaya pengembangan perikanan darat agar kesejahteraan pembudidaya ikan ikut meningkat. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Menjaga kesehatan dan kesiapan mental perlu diperhatikan sebelum anak menjalani prosesi khitan. Selengkapnya dilaporkan Nurul Saputri.
16: Kesiapan mental dan kondisi kesehatan penting sebelum anak menjalani khitan. Orang tua perlu memastikan anak benar-benar siap menjalani proses tersebut. Gilang Nanda Permana Wijaya, koas yang terlibat dalam khitan massal, mengatakan kesiapan mental perlu diperhatikan. Anak perlu memiliki keinginan sendiri, bukan sekedar mengikuti keinginan orang lain. Menurut Gilang, orang tua juga perlu menyampaikan riwayat kesehatan anak kepada tenaga kesehatan. Beberapa kondisi seperti hemofilia, talasemia, dan alergi perlu menjadi perhatian. Selain persiapan sebelum khitan, perawatan setelah tindakan juga perlu dilakukan dengan baik. Kebersihan area luka harus dijaga selama proses pemulihan. Gilang mengatakan area luka dapat dibersihkan menggunakan air bersih. Orang tua juga perlu memastikan area tersebut tidak lembab. Dalam hal makanan, anak tidak memiliki pantangan khusus setelah menjalani khitan. Makanan berprotein seperti telur, daging, dan ayam dapat membantu proses penyembuhan. Keluhan seperti nyeri dan pembengkakan dapat terjadi setelah khitan. Kondisi tersebut umumnya merupakan reaksi selama proses pemulihan.
17: Sebelum menjalani khitan, yang pertama justru dari kesiapan mental anaknya ya, kita pahamin dulu gimana anaknya udah pengen khitan atau belum, atau mungkin cuma dia itu pengen ngikut-ngikut doang. Sebagai orang tua tuh kita harus aware anak ini udah beneran berani atau belum gitu. Yang kedua, orang tua juga harus memberikan persetujuan, karena kan kita juga ada yang namanya informed consent ya, jadi kita memberikan suatu informasi yang harus disetujui, dan itu gak boleh hanya anaknya saja, tapi harus dari orang tua atau walinya. Kemudian kita juga harus check up juga nih.
16: Gilang menyebut anak biasanya mulai membaik setelah 3 hari. Dalam waktu sekitar 1 minggu, anak umumnya sudah dapat kembali beraktivitas. Menurutnya, kondisi mental dan asupan nutrisi dapat mempengaruhi proses pemulihan anak. Penggunaan bahan atau obat yang tidak direkomendasikan dapat memperburuk kondisi luka. Gilang mengimbau orang tua segera membawa anak ke dokter jika mengalami keluhan. Ia juga meminta orang tua tetap mendampingi anak setelah menjalani khitan. Ulul Saputri melaporkan.
0: Pendengar, laporan tadi sekaligus mengakhiri Warta Siang edisi hari ini, Sabtu 12 September 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Atau Anda juga bisa follow media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Arya Satya bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sadewo Trilasono, Bupati Banyumas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media terpercaya, inspiratif, dan menjaga persatuan bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dalam penantian. Lagu yang saya hadirkan sebagai lagu pembuka ya di Pro Dangdut yang hari ini bersama Bung Mansyur S. Selamat siang, sedulur. Lagi pada ngapa ya, awan-awan ya. Purwokerto melerok. Padahal Miki cerah banget ya, cerah ceria. Tiba-tiba melerok. Tapi kayaknya belum hujan sih kalau berdasarkan prediksi BMKG ya. Oke, Pro Dangdut yang hari ini kembali hadir menyapa Anda. Edisi akhir pekan, dina setu tanggal rolas ya, atau satu hari setelah RRI berusia 81 tahun. Wingi ya, dina jemuah 81 tahun Radio Republik Indonesia menemani menginspirasi. Oke, untuk Anda seperti biasa yang akan bergabung 632336 atau call WA 0811-2540911. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Nakai. Dibuka kena lawang malah ditinggal lunga. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Bro Dangdut adalah kita.
1: Iya, ya, betul.
2: Yang boleh lah ngad lunga, ngad lawang aja tepi gitu di kaplang bahan.
1: Nah, ini harus dibuka, hilang.
2: Dibuka kan, melaju. Kayaknya matung buri kayaknya.
1: Kayaknya pindah lawang, lawang buri ini ya.
2: Lawang buri.
1: Ngarep. Iya, pada pinter banget ya, belasak belusuk, selasap selusup.
2: Selasap belusuk, gue ngarep tepukan. Mau ngutusin yang
1: ngarep. Ya berarti Rika beruntung ya. Yeah. Miki nyundul sapa kayak kira-kira ya.
2: Gue banget marah.
1: Nah. Oh.
2: Kayak gue bisa luka. Oh, ini gue jadi.
1: Arya.
2: Oh, Arya sih bangga.
1: Pokoknya kelalin bayi Rika.
2: Arya siaran kayak. Kayaknya ngarep jok request tonton nama yang masalahnya deh.
1: Apa sih?
2: Kutu dikolah ke lagu anjir sih.
1: Apa?
2: Lagu anjir gak sih, sedangnya kayak ijennya lah. Judul kok.
1: Lancar apa?
2: Judulnya tahun dendam kebencian.
1: Dendam kebencian?
2: Iya.
1: Just temen.
2: Ya, riaris, anu riaris, dihau siap isu, riaris, dihau siap isu.
1: Apa?
2: Oh, cita alu judul dendam kebencian.
1: Oh, dendam kebencian. Ya, ya, dendam kebencian lah pokoknya lah ya.
2: Bari panah itu ya.
1: Enggak. Kirim salam.
2: Buat Piradun, buat Lapu di Palo. Terus Mampu Marlina, Indes. Terus juga Mas Unik. Terus juga buat Bu Marlina, Bu Muninga, Bu MM, berjuta buat Pak Gendro, Pak Kaki Tasrun, Giratu, juga buat Bu Sarmila, juga buat On Sarmila ya. Lo laguna lah, wis.
1: Sing Elvi Sukesi, Mbok? Apa
2: ya,
1: sing?
2: Ya, sing Elvi Sukesi, Bela
1: ya. Sing Elvi Sukesi, Bela ya. Iya, ngersing anu kopluan man dan kurang cos.
2: Ya anu awan-awan sih ya. Semuanya saja lah ya
1: pokoknya. Ye, siap. Ye.
2: Makanya metugas.
1: Ye.
2: Semakin kantor lah.
1: No, yo, yo, mesti kutu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Inde, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Mas Arya.
1: Ye, selamat
3: Dan
1: siang.
3: Dan adalah kita.
1: Betul sekali. Apa kabar Mama Indes?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah
3: Gimana
1: syukur.
3: Kabar balik Mas Arya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Semoga sehat walafiat. Semoga bahagia selalu.
1: Amin ya robbal alamin. Sewang sulipun, semoga doa itu juga berlaku untuk Mama Indes dan keluarga.
3: Amin. Terima kasih.
1: Ini rencanamu kemana malam minggunya ini Mama Indes?
3: Oh, malam minggu bersama RRI.
1: Oh, Karlina ya.
3: Iya, selalu.
1: Alhamdulillah.
3: Pada gak ketinggalan Mas Arya.
1: Iya, moga-moga nanti bulan depan saya bisa Karlina. Nanti duet ya Mama Indes ya.
3: Oke, kemarin... ketemu pas lagi jalan saya tapi saya malu Mas Arya.
1: Ketemu.
3: Aduh, saya duduk itu yang di teras.
1: Apa iya lo ya Allah.
3: Iya.
1: Berarti lihat saya di studio.
3: Ya lihat.
1: Masya Allah.
3: Mas Arya di panggung. Sebenarnya saya nyampe selesai.
1: Ya Allah, kenapa tidak menyapa Bu?
3: Mas Arya di depan aku, tapi saya malu mau menyapa.
1: La Allah, isin deneng.
3: Saya cuma salaman sama Mbak Desi.
1: Oh iya? Ya Allah. Kok Desi gak kabar-kabar ya kalau ada Mama Indes gitu?
3: Ada Mas Arya di depan aku, tapi saya malu.
1: Nah, Masya Allah, kok begitu?
3: Yang suatu saat lagi Mas Arya kemudian dikasih umur panjang bisa
1: amin,
3: bertemu
1: lagi. Amin, ya Rabbal Alamin. Iya. Berarti ikut jalan sehat ya kemarin ya Mama Indes ya? Ya Allah, Jan. Bisa-bisa.
3: Saya sama Bu Marlina Pak Ajay.
1: Oh alah.
3: Dapat door prize loh Mas Arya.
1: Dapat apa Mama Indes?
3: Kerudung.
1: Kerudung?
3: Iya.
1: Ya gak apa-apa. Gak
3: apa-apa, seneng kok. Gak dapat juga seneng. Apalagi dapat lebih senang.
1: Iya, yang penting kan sehatnya.
3: Iya
1: itu.
3: Okay. Mas Arya yang mau diputar apa?
1: Ada Klebus, ada Cinta Palsu, ada Jeritan Hati, ada Sabar, ada Sik Asik, ada Kau Tercipta Bukan Untukku, ada Setia Untuk Selamanya, ada apa
3: setia
1: kabar?
3: Setia Untuk Selamanya.
1: Setia Untuk Selamanya, siap.
3: Bagi salam buat semuanya aja malah Mas Arya dari
1: Anak Pesan.
3: Semoga semuanya sehat selalu.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Mas Arya maunya sehat selalu beserta keluarga.
1: Amin.
3: Terima kasih ya Mas Arya.
1: Sami.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Indes. Ada lagi yang mau bergabung? Monggo ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Halo. Loh, KM. Sudah masuk ini. Halo? Oh, alah. Ya sudah, kalau begitu ada Mama Ida. Selamat siang Bro Dangdut.
0: Bro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ida sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Syukurlah. Senang sekali mendengarnya. Selalu sehat, selalu semangat. Apalagi malam mingguan ya Mama Ida ya.
0: Sekarlina.
1: Oke, luar biasa. Berarti malam minggunya standby di RRI. Gimana Bu?
0: Ya selamat tahun buat RRI.
1: Oh, nggih, siap.
0: Tetap jaya di udara.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Menemani dan menginspirasi.
1: Amin. Betul, menemani dan menginspirasi.
0: Menemani aku setiap hari kalau sepanjang hari.
1: Mantap, harus dong seperti itu.
0: Kalau tanpa radio.
1: Sepi ya Bu ya. Oke, okay. Monggo kirim salam buat siapa Mama Ida?
0: Lagunya tadi ada apa ya?
1: Lagunya ada Dendam Kebencian, Setia Untuk Selamanya, Klebus, Ropang, Sabar, Jeritan Hati, Sik Asik, Kau Bukan Tercipta. Kau Tercipta Bukan Untukku.
0: Ya musik itulah, Kau Bukan Tercipta Untukku lah.
1: Asik, angge, siap.
0: Untuk dia ya,
1: untuk dia. Untuk dia, oke. Okay. Nggih, mangga.
0: Apa? Bidadari cinta kok.
1: Oh, bidadari cinta. Bidadari cinta. Oh ya boleh.
0: Kalau, ya kalau istrinya Mas Arya ulang tahun, Mas Arya nyanyi itu senang banget. Romantis.
1: Aduh, ya. Berarti mau bidadari cinta?
0: Boleh kalau mau di.
1: Okay, ya. Siap. Boleh.
0: Oke, salam ya. Salamnya buat Kang Rajun, Kang Basrun, Kang Yedi, Ibu Munija, Bu Munija, Bu Yanti, Mama Ade, Mama Cantika, Mama Ines, Mama Mines, Ibu KPM, Gusti, Bu Ida, Bu Sarmila, Mama Reni, Bapak Dalam Hati, Bapak Yanto, Mr. Genjot, Mr. Baluk,
1: okay.
0: Pak Her, Pak Gendro, Mama Wat. Aja lembok kakin.
1: Nggih, siap mboten napa-napa.
0: Mendengarkan buat budi.
1: Nggih.
0: Terima kasih Mas.
1: Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah bergabung. Dari suaranya tuh pada ceria, semangat, berarti kan sehat. Alhamdulillah ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
4: Selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita Mas Arya Setia.
1: Iya, betul. Sinten iki. Mbak Darisa. Betul ya? Alhamdulillah. Tumben dewekan ge, biasanya gendong-gendongan.
4: Lagi sing gendong lagi enggak lagi sibuk kayaknya enggak.
1: Lagi sibuk. Ya ora apa-apa, yang penting kan hatinya tetap bergandeng dan bergendong.

0: Amin. Selang sulipun Mbak Darisa juga selalu diberikan kesehatan. Kesuksesan.
1: Apa?
0: Jeritan hati.
1: Iya.
0: Boleh. Mangga.
1: Salam-salam ya, Mas. Salamnya pertama yang bertugas Mas Pri apa? Mas Arya Supriya ke Priya.
0: Priya.
1: Mas Priya dari
0: Iya. Oke.
1: Arya pertama selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Mama cantik kak. Mama Ida yang baru turun. Mbak Indes, Mbak Mines, Mbak Siti KBM, Mama Ade, Mama Harum, Pak Anto, Pak Basrun, Pak Rabun, Mas Herman, Mas Sumbang Asmara, Mbak Siti, Cukup Dalam.
0: Siap.
1: Terus ya. Buat Mas Herbi.
0: Nah.
1: Yang semoga sehat selalu.
0: Amin. Aku nggak ada yang spesial. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nggih, sakonduripun jere utus sewangsulipun ya. Doa-doa terbaik yang sudah dipanjatkan semoga juga berlaku untuk Anda semua yang lagi mendengarkan Pro Dangdut siang hari ini ya. Ya wes yo. Dangdutan maning. Oke, mikana sing request. Mbak Elvi Sukaisih, Dendam Kebencian. Aduh, jangan judulnya bahaya banget. Semoganya sekedar ini ya, judul lagu saja ya. Mas Kumbang Asmara. Untuk Anda semua juga ya, langsung saja. Alonan baik oleh jogetan gajah, kesemangatan. Mbok kencot maning. Aduh, yuk tarik. Asik. Ini ngeri musik-musik ini ngejogetan enak.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Slamet Fauzan, Kepala RRI Purwokerto. Ingin menyampaikan bahwa 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi perjalanan membangun sebuah kepercayaan. Di tengah transformasi digital dan perubahan perilaku publik, RRI harus terus adaptif, inovatif, dan relevan. Bukan hanya mempertahankan frekuensi, tetapi memperluas jangkauan dan memperkuat makna. Selamat Hari Radio ke-81 tahun, RRI terus berinovasi, tetap menginspirasi, dan selalu hadir untuk Indonesia. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Rosato, channel informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mintara Gaiman Surya mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga semakin ke depan semakin memberikan pencerahan kepada umat dan bangsa serta menjadi pusat informasi yang terpercaya. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi, sekali di udara, tetap di udara. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
3: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Yuk, mulai maning yuk. 632336 atau call WA 0811-2540-911. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, suaranya lembut temen kok.
2: Ya, aku tuna ya.
1: Cuman dan seru setitik jajan.
2: Lentek seru kemako. Kurang seru apa?
1: Apa nurung sarapan apa?
2: Enak aja ya.
1: Nurung sarapan, makan siang kok sarapan?
2: Ya, bisik nolong.
1: Kau nyong beurung kok bisik telu pamer pak.
2: Salah.
1: Ya orang kudu salah. Kiriming ini, ngiriming ini.
2: Arep ana kok.
1: Arep gojekna.
2: Eh? Tulang ya Mas Arya.
1: Namo.
2: Oh, tulang kok.
1: Karengan. Ngobrewe carane.
2: Ya, lewat udara.
1: Rika maning. Iki sih Mbak sapa nyung malah wis takon-takonan urung. Mbak Siti.
2: Ketelalena ya Ron.
1: Mbak Siti mbok lah.
2: Iya benar.
1: Siti ki lemah. Berarti pantas ngomongnya ki lemah lembut, ngomongnya alon nih, sesuai dengan namanya. Iya, benar.
2: Piring berdua ya.
1: Sepiring berdua.
2: Iya, karena Mas Arya.
1: Aduh, ya serap apa-apa lah.
2: Iya, aku tunai ya. Kue
1: emang. Iya.
2: Rompen
1: nih, kue bong. Oh, kue ya.
2: Spesial nih.
1: Kudune kue pancen.
2: Hah?
1: Eh, sampai sing nangis kan nguri?
2: Kutune nyo.
1: Hah?
2: Kutune nyo.
1: Oh, dikas nih putu?
2: Uwis.
1: Masya Allah, luar biasa.
2: Kaget dong.
1: Iya, kaget. Oh, alhamdulillah. Ya seneng banget datin dia putu ya.
2: Iya seneng lah rame. Tunggal Tina dicelok duit mana.
1: Ya resiko dia putu ya kayak gue.
2: Nah iya.
1: Ya orang apa gak putu naik.
2: Ini ya kayak gila.
1: Iya iya. Tapi sekang suara ini kayak rung patut dia putu.
2: Masa sih?
1: Kayak si songolas tahun setengah.
2: Yang berumur 95
1: tahun. Apa? Oh,
2: 95.
1: Lo ya sih nombong. Eh si bocah wingi lah.
2: Karo
1: sampean
2: ora
1: ya. Nyong ya jadi bandingan karo nyong nyong nembe 9 rompuk selikur siki. Rong yo selikur ge selikur berarti. Ya sekinya-sekinya yang nyobos, si bocah wingi sore
2: nih. Iya, nyongis mimi-mimi.
1: Aduh, ya Allah. Ya, saya kirim salam ke siapa, Mbak Ayu?
2: Ya mau, Mbak Darisa.
1: Iya, Darisa.
2: Tumben, tewasan.
1: Aneh, mau sindir ke orang, dan ini orang gendong-gendongan.
2: Kok kayak gue?
1: Karena ini sing gendong lagi sibuk. Hah?
2: Yang
1: dalam
2: kasus
1: itu. Iya. Tapi namanya kita. Ya, iya, Bu, apa?
2: Nah, iya. Kasbiran bermain
1: ketemu
2: ya.
1: Iya.
2: Tapi nang burinya.
1: Tenang, baik. Ye, siap. Ye. Ye. Ye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Mungga Maning. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
3: Halo.
1: Halo. Betul sekali, sinten iki.
3: Dari Cilacap.
1: Dari Cilacap.
3: Siapa ndelok sejak?
1: Ibu sinten.
3: Sarmila.
1: Astagfirullah. Nyong arep nyanyi kayak gue Miki J. Sarmila. Sehat, Bu?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Balik ke piwe Mas Arya sehat.
1: Nggih, alhamdulillah sehat. Cilacap panas napa mboten iki Cilacap?
3: Rekois lagune lah.
1: Napa sih?
3: Anu Dewi Persik indah pada waktunya.
1: Indah pada waktunya. Wah setuju itu. Nggih, ada masuk kok. Indah, nggih, indah pada waktunya hari ini masuk.
3: Mikir takon apa?
1: Hah?
3: Mikir takon apa?
1: Apa sih ya kelar?
3: Lembur nih.
1: Apa sih mikir ya Allah?
3: Maksudnya jelasan kepriwe ngapa anu maksudnya aman itu.
1: Oh iya iya iku lah.
3: Urung ditakoni itu mau dikira aman.
1: Aduh Zan, apa sih yang takon? Dereng lah, nembe mendung-mendung tok. Apa mending Cilacap kene panas banget perak laut ning yo. Ya Allah, ya yes, tapi dinikmati lah. Lagi musim mek. Nggih, leres niku. Ayo jelas. Guys. Ya iya.
3: Salam-salam
1: titik
3: lah.
1: Iya, mangga.
3: Salam kemasannya sih keluarganya yang ada di rumah rumah
1: sehat. Amin ya robbal alamin. Nggih,
3: semoga itu Mbak Siti ketemu jangan.
1: Nggih, leres.
3: Mama Indah, Mama Ida, Bu Ida, terus Mama Luna.
1: Nggih.
3: Terus Pak sampai ya Mas Kumbang Asmoro.
1: Nggih.
3: Terus sana Pak Bukus Mbak Darisa.
1: Nggih.
3: Kumuninga.
1: Nggih.
3: Terus sana Mama Indah sih, Mama Mimi.
1: Nggih.
3: Kabarnya kayak Mas Arya ya.
1: Nggih. Siap.
3: Mas Arya.
1: Nggih, sami-sami. Bu Sarmila yang ada di Cilacap. Matur nuwun, sehat-sehat nggih, Bu. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Halo. Halo.
0: Halo.
1: Selamat siang.
0: Siang.
1: Mama Dede nopo niki?
0: Nggih.
1: Oh, nggih alhamdulillah. Sehat Mama Dede?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Selamat ulang tahun buat RRI Prokerto.
1: Nggih.
0: Saya di udara.
1: Amin ya rabbal alamin. Nggih. Amin ya rabbal alamin.
0: Macan ora munggah tadi kaya ora rame.
1: Lagi arisan Dean.
0: Lagi healing terus, healing
1: sih. Iya, oh plesiran bae ya kok. Kayane wingi terakhir statusnya nang ndi kae wingi? Cileng sih ya, Jonato teman. Oh iya benar wingi ge.
0: Sibuk ya.
1: Dalam?
0: Iya, sibuk.
1: Sibuk plesiran enak temen ya, jos temen. Nyong begelem kaya kue, yang anu bisa tuke plesir maring di, ngesuk satu ngarepe plesir maring di kue.
0: Ya kok Mas Arya selalu sibuk plesiran ya, sinang RRI ke priwe.
1: Ya ora uli sih, mesti tidak diperbolehkan. Ya, kok sing ode sih sapa? Aduh, Mama Dede mangga kirim dalam.
0: Ya, salam.
1: Nggih, mangga.
0: Salam pertama buat Mas Arya beserta keluarga.
1: Nggih.
0: Semoga panjang umur.
1: Nggih. Amin ya rabbal alamin.
0: Terus selalu setia sama keluarga.
1: Amin.
0: Selanjutnya ya buat semua aja lah yang sudah pada masuk dan pada lagi monitor,
1: semoga
0: panjang umur.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Ya usah ya bayar
1: makasih ya aku yang siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mama Dede. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, sehat-sehat pokoknya untuk Mama Dede dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar Mas Arya? Alhamdulillah sehat selalu ya. Semoga lancar rezekinya, bahagia selalu. Salam buat Mas Arya sekeluarga, Mama Cantika, Mama Ade, Pak Anto di Banyumas, dan buat semua pendengar setia RRI Pro Dangdut. Lagunya Ikut Saja. Matur nuwun Mas Arya. Dari Mama Cynthia yang ada di Karanglewas. Wow, matur nuwun Mama Cynthia di Karanglewas, sehat-sehat nggih untuk Mama Cynthia juga.
4: Assalamualaikum Mas Arya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro Dangdut adalah kita.
1: Nggih.
4: aku mau request lagu, tapi ikut aja lah.
1: Oh, oke, siap.
4: Salamnya untuk kru RRI Purwokerto.
1: Oke.
4: Untuk semuanya.
1: Oke.
4: Matur
1: nuwun. Nggih,
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun saking Butasiah nggih. Wah, luar biasa voice note. Terus selanjutnya ada Mas Theo yang ada di Magelang, request lagunya Ku Puja Puja. Oh, nggih, insyaallah nanti ya. Terus juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aryani dari Cilacap mau gabung di Prodangdut, minta lagunya dari Pak Haji yang Tabir Kepalsuan. Terima kasih. Coba nanti ya. Terus dari siapa sih ini? Tidak menyebut nama, dari Cahayani. Benar ya namanya Cahayani. Kalau di kontak WA-nya sih namanya Cahayani. Terus juga ada Bapak Ilham. Assalamualaikum Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang Bang Arya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kirim salamnya buat semua pendengar RRI di mana saja berada. Ada Bu Carmila. Sarmila ya, bukan Bu Carmila. Atau Bu Carmila. Mok salah. Mama Ade, Mr. Balo, Mama Ida, Ibu Ida, Bapak Dasrun. Ada juga Bapak Radun. Semoga selalu dalam keadaan sehat semuanya. Lagunya ikutan aja Mas Arya. Salam kenal dari Bapak Ilham di Sumatera Selatan. Oh, nggih. Sumatera Selatan, wah luar biasa. Sehat-sehat nggih Bapak Ilham yang jauh di sana. Kalau Sumatera Selatan aman dari ini ya, dari karhutla ya. Semoga. Pak Ilham ini asli dari Sumatera Selatan atau asli dari Banyumas atau Jawa terus sekarang menetap di sana. Nah, ini kan ada beberapa pendengar atau teman-teman yang ada di sana ya. Ada di kemarin ada pendengar baru dari Lampung, katanya dulu ikut program pemerintah apa namanya itu transmigrasi, sekarang di sana terus pengen atau kangen sama wilayah Banyumas, katanya orang Cilongok ya. Kemarin katanya kirim salam buat saudara-saudaranya yang masih ada di Cilongok, suatu saat nanti akan pulang katanya. Oke, terima kasih. Ya, yang sudah request lagu saya akan putarkan satu persatu ya. Semoga nanti lagunya bisa terputar semua. Ada yang request lancar ya. Lansak teruse karo koe ora bubar. Lagunya keren banget yakin. Tadi siapa yang request lagu ini ya? Lupa ya, pokoknya buat siapa aja lah. Selamat siang, selamat mendengarkan. Masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yuk, tarik. Curut.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu. Wijaya Kusuma. Saya Kolonel Infanteri Dr. Sidik Wiono SH/MH MTRHAN, Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma, beserta seluruh keluarga besar Korem 071 Wijaya Kusuma, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, semoga RRI semakin terpercaya dan terus menjadi suara pemersatu bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ika maring di jajal, ora tau-tau neko dandan rapi temen.
1: Arep maring kantor BPRBK kejateng ko.
0: Goyone, arep ngapa?
1: Arep miliki gebiar undian.
0: Hah, gebiar undian? Iya. Kapan gue? Terus hadiah utamanya apa?
1: Ujarku ko nafsu temen kulit takon. Keh, rungo kena. Gebiar undian BPRBK kejateng tahun 2016 diundi neng bulan Oktober 2016. Hadiah utamane 4 unit mobil, 4 paket umroh, 60 sepeda motor, 60 sepeda listrik, lan hadiah menarik liane, Kang.
0: Oh, iya.
2: Gebiar undian BPRBK Jateng 2026. Saldo simpanan nambah, arti dadi bunga. Eling, nabungin ning BPRBK Jateng ya.

0: Madu Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Saya manfaatkan sisa waktunya untuk baca WA yang sudah bergabung ya. Masih banyak WA-nya ternyata ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dari Pak Arikin ya, saya baca sesuai dengan yang dikirim ya. Selamat siang Pro Dangdut dari Bapak Arikin yang ada di Kota Sari. Salamnya buat semua saja yang sedang mendengarkan Pro Dangdut siang hari ini. Salam kenal untuk penyiarnya Mas Arya Setia. Naik lagi siaran nyong, dikirimi salam ya Mas Arya ya. Oke, siap Pak Arikin yang ada di Kota Sari. Lagunya ikut saja, tapi tadi kalau nggak salah ada yang minta tabir kepalsuan. Ya gue diputar. Oh nge, siap nanti ya. Terus dari Pak Rohmadi Bakul Tempe Kembaran hadir. Selamat siang, tabir kepalsuan di play ya. Selamat ulta untuk RRI yang ke-81. Semoga tetap jaya di udara dan menjadi inspirasi untuk masyarakat. Untuk Mas Aryanya semoga sehat selalu. Suwun nge, sami-sami. Assalamualaikum, selamat sore Om Penyiar. Salam kenal dari Wong Gunung Ayah. Nyeluk lagune Pengemis Cinta. Matur nuwun. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat langsung. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mas Arya Setia sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dari Mama Sinta yang ada di Purbalingga. Salam buat semua yang sedang mendengarkan Pro Dangdut siang hari ini, terutama buat Mas Arya. Selamat menjalankan tugas sampai selesai. Semoga tidak ada halangan apapun. Salam sehat untuk semuanya. Lagunya Klebus kalau bisa, kalau masih ada waktunya. Oh, nggih, coba nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang untuk RRI. Semoga selalu jaya di udara. 81 tahun itu usia yang cukup tua seperti ibu saya. Semoga selalu diberikan kesuksesan kedepannya, makin banyak dicintai masyarakat, dan buat ibuku semoga sehat selalu dengan usia yang sudah 81 tahun. Wah, luar biasa, sehat-sehat nih. Terus juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pro Dangdut. Cinta Palsu Anapora Mas Arya. Cinta palsunya masuk di playlist sih, tapi nggak tahu nih cukup apa enggak waktunya ya. Salam buat semua yang sedang mendengarkan Pro Dangdut siang hari ini. Spesial buat Mas Arya, semoga diberikan kesehatan dan kesuksesan. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Mendengar hanya sampai di sini, ternyata saya menemani Anda di Prodangdut siang hari ini ya. Matur nuwun, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Prodangdut siang hari ini. Semoga kebersamaan kita bisa memberikan sesuatu yang berbeda. Lagu-lagu yang saya hadirkan bisa menghibur Anda dan memberi semangat untuk Anda yang mungkin hari ini harinya ternyata cukup melelahkan ya. Semoga merasa terhibur dan mohon maaf kalau misalnya ada yang sudah request lagu tapi ternyata lagunya tidak saya putar ya. Selain ini nanti ada Unik yang akan menemani Anda di Purwokerto sore. Banyak sajian menarik yang siap kami hadirkan untuk Anda, termasuk nanti ya pukul 15 lewat 15 menit Anda bisa menyimak Green Radio berjaringan Korwil Nusantara 11 ya. Oke, sekali lagi terima kasih, sampai jumpa lagi. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Delapan puluh satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 81 tahun RRI. 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
4: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa RRI Pro1 Purwokerto, Semarang, Yogyakarta, dan juga Surakarta. Tenang sekali, sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Beranda Astacita Green Radio, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas satu topik menarik, yaitu mengenal energi surya untuk masa depan. Dan ini menarik ya pendengar ya, karena menjadi satu topik bahasan yang penting untuk kita kemas pada sore ini. Dan sudah hadir bersama kami narasumber kita, yaitu ada Pak Suwatno Ibnu Sudiharjo dari PT Khaira Energi Inovasi. Selamat sore Pak Suwatno.
2: Selamat sore Mas Onik, terima kasih.
1: Ya, mungkin agak maju sedikit Bapak biar
2: siap.
1: Iya. Boleh dipakai juga headphone-nya, silakan Bapak.
2: Oke.
1: Baik, ya. Ini sore ini kita akan ngobrol ya bersama Pak Suwatno. Panggilnya Pak Suwatno?
2: Iya, Pak Suwatno.
1: Oke, baik. Nanti kita akan ngobrol terkait dengan energi surya untuk masa depan ya, Bapak. Baik, sebelum kita mulai obrolan kita pada sore hari ini, pendengar dan juga pemirsa, sore ini kita akan mengajak Anda untuk menyimak program Green Radio melalui seluruh frekuensi radio kami, ataupun juga melalui link streaming di rri.co.id dan aplikasi mobile kami RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store. Serta Anda juga dapat menonton tayangan ini secara langsung melalui YouTube channel kami RRI Purwokerto. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita akan langsung berbincang bersama Pak Suwatno terkait dengan energi surya. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Pak, terkait dengan energi surya dan bagaimana perkembangannya di Indonesia nih Pak. Silakan.
2: Oke, terima kasih Mas Onik.
1: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat sore semuanya. Selamat sore para pendengar dan pemirsa RRI, baik RRI Pro 1 Purwokerto, terus Semarang, Jogja, dan Solo.
1: Surakarta.
2: Terima kasih sekali, alhamdulillah, pada sore hari ini atas kesempatannya dari RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto, yang telah memberikan waktu dan kesempatan kita untuk bersilaturahmi dan berbagi informasi, Mas Onik, ya. Dan di era digital ini ternyata ada, untuk di radio ternyata bukan hanya pendengar ya Mas Arik.
1: Betul.
2: Menyapa, kalau zaman mungkin kecil kita dulu, kita menyapa apa audien radio ya pendengar ya.
1: Betul.
2: Sekarang karena di era digital ternyata radio tidak hanya didengar, tapi sekarang bisa dilihat juga.
1: Betul.
2: Jadi kita menyapa para audien radio ini dengan pendengar dan pemirsa, jih, oke. Oke. Di sebelumnya kami dihubungi tentang untuk tema Green Radio itu dengan masalah energi terbarukan. Dan tadi sempat saya nanya ke Mas Onik, apakah ini apa tema-tema baru yang lagi in dibicarakan loh. Dan kalau kita mencoba kilas balik gitu, sebenarnya katakanlah kalau ingatan saya, berdasarkan literasi saya, 30 tahun yang lalu kan sebenarnya ini sesuatu yang udah artinya menjadi sebuah proyek nasional, Mas Onik.
1: Oke.
2: Saya juga baru ingat ternyata dulu rumah saya itu, itu pernah menjadi kantor proyeknya eranya Pak Harto.
1: Oh,
2: gitu.
1: Oke.
2: Jadi dulu eranya Pak Harto itu sebenarnya udah menjadi proyek nasional untuk penyediaan energi listrik bagi daerah-daerah yang mungkin investasinya terlalu mahal kalau menggunakan jaringan PLN.
1: Oh, baik.
2: Gitu. Jadinya eranya Pak Harto waktu itu sudah ada Artinya saya masih ada sisa-sisa dokumentasinya.
1: Baik.
2: PLTS. Dan saya diingatkan kembali ketika ini lagi in kembali gitu. In kembali kemarin ya, mungkin setahunan ini itu mulai in lagi. Jadi kita itu kan orang yang emang mudah lupa, Mas. Kita dirasakan membutuhkan listrik kira-kira kapan, Mas?
1: Wah.
2: Ketika listrik padam.
1: Betul, iya juga sih, benar. Kan gitu. Karena udah menikmati ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay, iya.
2: Jadi ketika listrik ada ya biasa saja, tapi ketika listrik padam baru.
1: Panik ya?
2: Panik.
1: Oke. Okay. Iya.
2: Dan ini sebenarnya juga udah sering terjadi. Jadi blackout itu kan sebenarnya bukan hanya kemarin.
1: Iya.
2: Dan 2006 itu kan. 2019 sudah pernah terjadi waktu ada gangguan di Pemalang dan Ungaran.
1: Oke. Okay.
2: Di Bali juga udah pernah terjadi, artinya emang kalau dulu mungkin Mas Sori gak tahu isinya berapa, dulu kita di televisi itu pernah ada acara namanya Aneh Tapi Nyata itu kan.
1: Oh iya, iya. Nyata. Wah, ketahuan saya kata lawan juga nih Pak.
2: Kita juga ironis artinya, kita itu negeri yang berlimpah energi, tapi kok sampai terjadi pemadaman listrik.
1: Oke.
2: Okay. Itu kan ironis. Tapi itu, tapi kan itu nyata.
1: Iya. Iya.
2: Dan ini yang kita akan coba, artinya akan sangat sebuah ironis kalau kejadian itu, kalau sekali dua kali itu ya, gak ada masalah. Tapi ini berdekade-dekade bertahun-tahun dengan periode tertentu, kita mengalami blackout.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Dan artinya belum mungkin, mohon maaf, mungkin belum ada, ya sebenarnya, udah ada upaya serius ya di zamannya era Pak Harto. Cuma nggak tahu ya kebiasaan kita kali ya. Biar kita mungkin beda pemimpin, beda program gitu.
1: Okay.
2: Lah ini mudah-mudahan di eranya mantan menantunya disubkan lagi gitu kan. Gitu. Dan saya mencoba merangkum. Kalau boleh dikata ya sebenarnya ya kalau di eranya Pak Harto aja udah ada gitu loh. Kalau dikatakan darurat, mungkin udah kelewat darurat ya Mas. Tapi saya masih menggunakan kosakata darurat, biar artinya ya jangan kita tidak terulang lagi dengan permasalahan klasik gitu. Masa sih kita di negara yang kaya dengan energi kita mengalami hal seperti itu, blackout yang berulang-ulang.
1: Iya.
2: Kan gitu. Makanya saya mencoba. Mohon maaf ini saya dihubungi kan hari kemarin ya, saya jadi mendadak harus bikin materi ini apa ya yang harus siap-siapkan. Lah, saya bikin materi 7 alasan darurat energi terbarukan.
1: Baik.
2: Nah, artinya biar kita tidak terjebak kepada permasalahan yang klasik berulang-ulang. Nah, jadi apa sih 7 alasan darurat yang saya mengajukan, mungkin dari rangkuman saya coba cari-cari. Ya. Saya menemukan 7 alasan darurat.
1: Oke, okay, gitu. Apa nih yang dari yang pertama dulu nih?
2: Oke, okay, jadi kalau yang pertama, ya energi itu adalah ya permasalahan yang sangat mendasar kan. Artinya kita kali ini juga kan bisa melakukan siaran ini karena adanya support energi.
1: Betul.
2: Secanggih apapun softwarenya, secanggih apapun peralatannya, kalau tidak ada support energi, nonsen, tidak akan berjalan itu loh. Dan ya itu sebuah hal yang sangat sangat mendasar sekali bahwa energi menjadi kebutuhan yang mendasar. Apapun lah ya, apapun apalagi kebutuhan kita dengan apalagi sekarang katakanlah ada wacana 5 tahun dan 5 tahun terakhir kemarin pemerintahnya Pak Jokowi itu ada target penggunaan mobil listrik.
1: Oke, iya.
2: Artinya kebutuhan akan listrik sangat besar, gitu. Bukan hanya untuk untuk konsumen di rumah. Artinya nanti dengan makin menjamurnya mobil listrik kan kita membutuhkan stasiun pengisian kendaraan listrik di tempat umum.
1: Betul.
2: Tentunya itu butuh support asupan listrik yang tidak sedikit, gitu. Jadi itu alasan pertama bahwa konsumsi listrik kita semakin besar gitu. Dan itu menjadi kebutuhan yang sangat mendasar gitu. Energi. Terus alasan kedua yang tadi udah saya sebutkan bahwa kita berkali-kali mengalami blackout.
1: Yeah.
2: Tuh, artinya ini kenapa sampai terjadi kan harus ada sebuah evaluasi.
1: Yeah. Nah,
2: sementara kan kita pembangkitnya masih terpusat kan, artinya harus pembangkit-pembangkit yang ada kan, pembangkit listrik tenaga air, tenaga uap, tenaga diesel, tenaga panas bumi, itu kan harus pembangkit-pembangkit yang skala besar dan terpusat. Artinya ketika terjadi gangguan di pusatnya ya, artinya resikonya
1: semuanya ya.
2: Semuanya.
1: Oke. Semuanya terdampak ya, Pak.
2: Semuanya terdampak.
1: Oke, baik.
2: Gitu. Nah, terus alasan ketiga ya, untuk pembangkit listrik itu kan di samping kita menggunakan tenaga fosil, batu bara untuk penggerak turbin uap, kita juga menggunakan PLTA.
1: Iya.
2: Kita ketahui juga, kita juga mengalami krisis air kan, Mas?
1: Betul.
2: Nanti semakin kesini, debit air semakin, semakin apalagi kalau musim kemarau. Tanpa musim kemarau aja, debit air dengan artinya berkurangnya hutan, debit air semakin berkurang, artinya di satu sisi sumber pembangkitnya menurun, atau bahkan kalau fosil cenderung nanti habis, tapi kebutuhan listrik kan semakin tinggi.
1: Oke.
2: Nanti kan ini nggak linear, mana berbanding terbalik.
1: Betul.
2: Nah, kalau ini dibiarkan terus menerus, kita akan kehilangan sumber energi. Nah, ini kan kita harus pikirkan sumber energi yang terbarukan, yang lebih dikata tidak habis gitu loh.
1: Baik.
2: Gitu. Terus alasan yang ketiga, alasan keempat ya Mas.
1: Yeah.
2: Nah, alasan keempat, Indonesia itu kan kita salah satu negara tropis yang mataharinya hadir sepanjang tahun.
1: Iya. Yeah.
2: Kan itu.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, ini juga kalau dikembalikan ke awal itu, kita aneh tapi nyata juga kan. Kita punya energi yang matahari yang abadi dan sepanjang tahun, dan perhitungannya itu sampai 3.000 gigawatt.
1: Okay.
2: Berarti 3.000 miliar megawatt. Itu potensinya.
1: Se-Indonesia itu ya?
2: Se-Indonesia.
1: Baik. Oke. Okay.
2: Tapi potensi itu baru berapa yang kita wujudkan menjadi sebuah energi yang bisa kita manfaatkan.
1: Yeah.
2: Itu dibanding mungkin negara-negara yang mungkin empat musim atau kalah. Mungkin selama ini kita dengar energi listrik yang pakai tenaga matahari yang mungkin cukup populer mungkin Cina ya.
1: Yeah.
2: Di sana kan mengenal empat musim.
1: Yeah.
2: Lah, artinya negara yang mengenal empat musim di mana keterbatasan matahari aja bisa, masa kita yang sepanjang tahun nggak bisa kan?
1: Okay. Gitu. Yeah.
2: Gitu.
1: Baik.
2: Terus, ini yang kelima nih, kalau kita menggunakan energi terbarukan, itu memungkinkan pembangkit itu tidak terpusat, Mas. Memungkinkan ini terpusat karena itu bisa kita distribusikan pembangkit-pembangkit yang dengan skala kecil lalu terakumulasi.
1: Oke.
2: Okay. Artinya panel-panel itu kan dipasang, katakanlah ini di RRI dipasang berapa panel itu kan.
1: Baik.
2: Bisa menghasilkan berapa megawatt. Nah, itu bisa untuk konsumsi berapa itu kan.
1: Iya.
2: Nah, itu di atap-atap, mungkin atap-atap pemerintahan apa, fasilitas publik, gedung-gedung pemerintah, itu bisa. Atau kalau boleh ya rakyat dikasih kesempatan untuk berpartisipasi. Gitu, sebagai jangan hanya menjadi konsumen, mereka dikasih kesempatan untuk ikut menjadi produsen listrik.
1: Mandiri ya? Oke.
2: Okay. Tidak harus mandiri, artinya mungkin masih tinggal regulasinya, secara teknis kan memungkinkan. Artinya nanti energi yang dihasilkan dari rakyat nanti tinggal dikelola bagaimana regulasinya.
1: Oke.
2: Sama listrik negara. Itu kan bisa. Pembangkit ditampung atau disalurkan, dikelola oleh listrik negara kan, seperti itu.
1: Baik.
2: Terus ini yang keenam lah. Nah, ini keenam lah. Ini mungkin muncul di opini ya ketika ketika PLTS seolah-olah ini akan menggantikan PLN.
1: Oke. Di sosial media cukup banyak tuh.
2: Iya. Enggak, justru hadirnya tenaga surya itu kita melengkapi apa yang menjadi kelemahannya PLN. Itulah. Artinya kan bisa dikolaborasikan. Tidak harus loh apa, sesuatu yang beda tidak harus selalu kontroversi kan. Gitu.
1: Yeah.
2: Beda kan kita membangun ekosistem.
1: Dan melengkapi ya Pak?
2: Iya, nanti beda itu tidak harus berkompetisi.
1: Okay.
2: Beda itu kita berkolaborasi, melengkapi gitu loh.
1: Yeah.
2: Artinya katakanlah kalau PLN selama ini itu di apa, pembangkitnya itu harus terpusat, harus skala besar loh. Nah dengan sistem tenaga surya, ini kan memungkinkan dengan distribusinya merata.
1: Yeah.
2: Artinya ketika terjadi gangguan itu bisa dilokalisir, dampaknya tidak meluas. Ketika terjadi di gangguan pembangkit di RRI, ya sini aja yang terganggu gitu kan.
1: Oke, okay, iya.
2: Nah, kalau selama ini kan kita blackout, wah ratusan ribu.
1: Iya, bahkan pelaku usaha sangat-sangat terdampak gitu ya Pak ya.
2: Dan RRI gak bisa siaran.
1: Oke. Okay.
2: RRI gak bisa siaran, gitu seperti itu. Jadi nanti kalau dikolaborasikan adalah pembangkit listrik tenaga surya, ya ada baterai energi, apa? Saving system, terus nanti jaringan listrik, smart grid, nanti smart grid, dan terus digitalisasi gitu loh.
1: Oke.
2: Okay. Tuh.
1: Baik.
2: Terus yang terakhir lah, ini yang terakhir nih. Yang terakhir, mudah-mudahan ini yang menjadi, artinya mudah-mudahan bermanfaat buat masyarakat luas, artinya presiden kita, Pak Prabowo itu mencanangkan PLTS kapasitas 100 gigawatt peak. Dengan nilai itu 1,1140 triliun
1: okay.
2: nilainya.
1: Yeah.
2: Dan ini potensi menyerap 5 juta 500-an juta lapangan pekerjaan.
1: Okay.
2: Dan ini akan menghemat anggaran per tahun itu sampai 73 sekian triliun.
1: Artinya
2: biaya produksi listrik ini akan terhemat. Dengan karena, lah kan udah nggak ada biaya lagi toh, nggak ada biaya lagi.
1: Yeah.
2: Artinya untuk menghemat pembangkit yang menggunakan tenaga solar, batu bara, itu akan terjadi hemat 73 sekian triliun. Dan mudah-mudahan ini akan bukan proyek raksasa yang digelontorkan terus
1: dibiarkan ya.
2: Bukan, artinya yang yang mengerjakan mendapatkan manfaat bisnisnya dari luar, mudah-mudahan.
1: Oh, oke. Okay. Iya, iya, iya.
2: Mudah-mudahan kayak kami-kami itu penyedia solar panel itu dilibatkan. Artinya pembangkit-pembangkitnya itu terdistribusi. Jadi nice. Tidak dipusatkan, dikerjakan oleh sebuah oligarki besar loh. Nanti sama aja.
1: Iya, iya, iya.
2: Kalau dikerjakan sama aja, pembangkitnya terpusat, kalau terjadi gangguan,
1: okay.
2: sama saja.
1: Baik.
2: Yeah. Seperti itu Mas Oni, kurang lebih 7 alasan yang kami angkat kelewat darurat ya.
1: Kelewat darurat. Ya, baik. Nah, ini terkait dengan apa ya? Terkait dengan panel surya ya, energi panel surya. Nah, ini kalau di Indonesia sendiri seperti apa nih seharusnya?
2: Ya, ya itu dia Mas, artinya Pak Harto di tahun 80-an sudah memulai.
1: Oke. Okay.
2: Dan dulu di tahun 92 udah diresmikan ya. Di mana? Saya jadi di Pacitan.
1: Oke.
2: Okay. Tahun 92 itu di Pacitan. Dan ya sempat terlupakan. Sempat terlupakan ya mungkin biasa karena kita membutuhkan sesuatu kalau kita ya sama, kalau nggak ada hujan mungkin payung ya dilupakan kan.
1: Oke, okay. Iya.
2: Gitu. Dan ya itu artinya harusnya kita punya langkah-langkah antisipasi bahwa energi yang berbasis fosil itu akan dengan sendirinya akan habis loh.
1: Iya.
2: Sementara kebutuhan akan besar, harapannya ya energi surya itu menjadi nanti ke depan memang menjadi pembangkit alam, energi masa depan utama. Tentunya ya dengan segala perbaikannya. Gitu. Artinya kalau dulu mungkin masih mahal, surya panelnya mungkin kapasitasnya masih kecil. Ya sekarang udah banyak mengalami lonjakan kan. Artinya sekarang sudah ada teknologi smart digital, terus ada teknologi baterai yang artinya punya kapasitas yang besar, daya simpannya gede gitu loh. Artinya harapannya ini akan menjadi apa ya, energi masa depan Mas. Energi masa depan seperti itu. Artinya tentunya akan ini semua akan dikaji terus dikomparasikan dengan apa ya, energi fosil. Artinya bukan semerta-merta lalu artinya begitu saja, enggak, tentunya tentu dengan segala perbaikannya. Gitu.
1: Oke. Baik. Ya, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini, kita akan jeda sejenak. Pendengar dan juga pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.

0: Pendengar, kita kembali dalam program Green Radio terkait dengan energi surya untuk masa depan. Dan tadi sudah cukup dijelaskan ya terkait dengan energi surya. Dan kali ini kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita pada sore hari ini, pendengar. Kita bersama dengan Pak Suyatno. Pak Suyatno, ini terkait dengan Pak Suwatno, mohon maaf ya. Ini terkait dengan energi surya gitu ya. Ini kan jadi ada program 100 megawatt peak gitu ya.
1: Gigawatt.
0: Oh, gigawatt. Yeah. Oke. Okay. Nah, ini seharusnya seperti apa atau memang akan seperti apa ini, Pak?
1: Iya, iya, iya. Kalau seharusnya sih bukan seharusnya, harapan.
0: Oke, harapannya. Baik.
1: Harapan kami sebagai salah satu bagian ekosistem apa ya, energi gitu ya. Artinya kami pelaku UMKM, UMKM di bidang energi. Harapan kami ya, kami ikut menjadi bagian proyek besar ini, gitu loh. Artinya proyek besar ini lah ujungnya toh yang harus membayar nanti listriknya rakyat. Kalau proyek besar ini dibiayai dari rakyat, tapi yang mendapatkan manfaat ekonominya dari luar ya, buat apa gitu kan?
0: Okay.
1: Dan ini ya sama aja mengulang hal yang sudah berjalan. Artinya akan membangun sebuah pembangkit besar yang terpusat loh. Dan yang mendapatkan keuntungan materialnya mungkin dari luar, baik dari sisi pengadaan materialnya, tenaganya, dan sebagainya. Dan ini tidak akan menyelesaikan permasalahan yang ada. Yeah. Kalau yang kita harapkan kan dengan adanya Altas ini akan terjadi distribusi pembangkit. Pembangkitnya tidak terpusat. Artinya sehingga mencegah terjadinya blackout yang secara massal mungkin ratusan ribu jutaan yang akan terdampak. Harapan kami ini akan UMKM akan dilibatkan sehingga akan membentuk sebuah ekosistem. Artinya PLTS ini kan bukannya sekedar panel surya. Artinya ini akan membentuk mata rantai ekonomi. Dan mata rantai ini akan membentuk apa ya, rantai bisnis. Dari panel surya akan membutuhkan inverter.
0: Okay.
1: Dari inverter akan membutuhkan baterai, akan muncul industri baterai, industri inverter, juga akan membutuhkan teman-teman IT untuk bikin sistem software monitoring. Artinya mereka bikin smart grid, artinya listrik itu akan terpantau oleh software monitor mereka, dikala ada gangguan itu sudah bisa diantisipasi.
0: Oke.
1: Okay. Ini akan menghidupkan banyak mata rantai ekosistem yang akan terberdayakan. Terus mungkin anak-anak SMK juga akan dipersiapkan menjadi tenaga ahli instalatir.

0: sama maintenance terus. Di level atas teman-teman engineering akan akan melakukan riset dan seterusnya terus. Dan para pelaku usaha untuk investasi kan mereka katalah para pengguna yang selama ini harus mengeluarkan beban listrik yang cukup besar.
1: Yeah.
0: Ini punya peluang. Ini levelnya tergantung mereka. Apakah mereka ingin 100% off grid menggunakan tenaga surya atau hanya penghematan? Kalau penghematan mereka tentunya butuh investasi. Nanti dalam 4 tahun mereka ke depan setelah 4 tahun mereka akan bebas tagihan listrik karena mereka sudah punya pembangkit sendiri. Cuma memang mereka harus mengumpulkan tagihan listrik selama 4 tahun itu untuk investasi di awal. Membeli pembangkit listrik tenaga surya. Cuma memang ya kembali pilihan buat mereka. Artinya kalau mereka emang memungkinkan ya bisa membeli sendiri atau kalau mungkin kan tinggal itu kan duit udah rutin mereka keluarkan.
1: Yeah.
0: Tinggal di switch aja ke lembaga keuangan. Tolong ini saya punya duit sekian. Dan ini udah pasti kan, udah berjalan mungkin puluhan tahun mereka membayar ini loh. Kan tinggal di switch ke lembaga keuangan. Artinya ini mata rantai lembaga keuangan juga akan hidup gitu loh.
1: Baik.
0: Seperti itu.
1: Oke. Bapak ini kan terkait dengan penggunaan panel surya gitu ya. Ini seberapa besar masyarakat mungkin bisa memanfaatkan energi surya gitu ya. Khususnya mungkin bagi yang sektor perumahan, kemudian sektor pendidikan, ataupun juga nanti sektor usaha, UMKM, dan lain sebagainya. Ini seperti apa nih Pak?
0: Oke. Jadi seperti tadi sampaikan ini hasil perhitungan pemerintah ya bahwa kita itu punya potensi menghasilkan energi surya itu sampai 3.000 gigawatt, berarti 3.000, 3 miliar megawatt.
1: Okay.
0: Artinya ini potensi yang luar biasa. Dan dengan adanya energi surya ini, artinya mencoba mengubah paradigma lama yang selama ini mereka hanya sekedar pengguna, mereka punya potensi juga menjadi produsen. Gitu loh. Artinya mereka rumah-rumah itu bisa dipasangi panel, sekolah-sekolah, masjid, perkantoran, itu bisa dipasangi panel sebagai produsen listrik.
1: Oke.
0: Okay. Gitu artinya pembangkit itu tidak terpusat. Gitu. Dan mereka ikut berpartisipasi. Gitu loh. Harapan kami seperti itu. Artinya di samping artinya ini menjadi sebuah ekosistem ekonomi. Juga secara meminimalisir ketika terjadi blackout, dilokalisir, tidak berdampak terlalu luas karena ya itu kan energi ini kan di saat artinya terjadi blackout semua terganggu di saat kalau biaya produksi kenapa listrik kita kan listrik nggak pernah turun naik terus.
1: Okay.
0: Bagi industri-industri yang emang tergantung 100% mesinnya harus digerakkan dengan listrik, berarti kan 100% dia biayanya tergantung ketika naik, mau gak mau kan artinya biaya produksi kan naik.
1: Oh oke, okay. Ya. Yeah.
0: Harapannya ketika kita menggunakan energi surya ya artinya ekonomi relatif stabil lah. Seperti itu mas.
1: Oke, okay, karena memang lebih murah. Secara ini ya apa namanya
0: sumbernya kan
1: sumbernya.
0: Okay.
1: Betul, karena lebih ramah lingkungan juga gitu ya. Oke, baik. Nah ini terkait dengan masyarakat yang mungkin ingin mencoba apa ya, mungkin di rumah atau mungkin usahanya atau mungkin mereka pengen menggunakan energi surya ini, apa langkah apa yang memang harus mereka lakukan pertama kali nih?
0: Ini sebenarnya kita bisa ngalkulasi jarak jauh.
1: Oke. Okay.
0: Jadi cukup mereka share Google Map, terus memberikan informasi daya yang terpasang, dan tagihan bulanannya berapa.
1: Oke. Okay.
0: Itu kita udah bisa langsung menghitung.
1: Oke.
0: Okay. Karena kita nanti akan tembak lokasinya dengan satelit sehingga kelihatan, katakanlah rumahnya Mas Sonik nih, kepengen, Pak, saya pengen nih, tolong rumah saya. share Google Map yang tepat loh. Mm-hmm. Nanti akan kelihatan luasan mm-hmm. atapnya berapa.
1: Oke.
0: Okay. Terus kita akan hitung potensi dipasangi panel berapa, akan menghasilkan berapa loh. Mm. Akan mengcover tagihannya tempat Masonic berapa.
1: Oh, oke.
0: Okay. Seperti itu.
1: Oke, okay, iya. Iya, baik. Jadi kalau masyarakat ini yang disiapkan adalah itu aja gitu ya, Pak. Tapi maksudnya yeah. kalau apa namanya di rumah berarti dia tinggal duduk manis aja nanti yeah. dipasangin gitu ya maksudnya. Yeah. Oke. Okay. Iya. Nah, terkait dengan perawatan nih Pak Suwarno, ini terkait dengan perawatan seperti apa ini?
0: Nah, justru itu kan tadi sudah saya sebutkan bahwa energi surya ini akan membangun sebuah ekosistem. Salah satunya teman-teman IT itu akan menyiapkan sebuah perangkat lunak okay. yang aplikasinya akan didownload oleh si
1: user. Ya.
0: User. Hmm. User itu bisa memantau 24 jam. Hmm. Jadi artinya kita saling memantau.
1: Okay.
0: Jadi sangat-sangat aman sekali. Jadi akan terjadi gangguan di mana atau terjadi panelnya, baterainya, terus jaringannya, itu terpantau.
1: Oke. Okay.
0: Jadi okay. kita udah ada langkah penjagaan dini sebelum itu terjadi.
1: Oke. Okay. Baik, jadi sudah diantisipasi gitu ya, Pak.
0: Betul,
1: ya?
0: Betul.
1: Oke, okay, baik. Nah, mungkin masyarakat yang awam ini masih bingung gitu ya. Sebenarnya apakah energi surya itu yang mungkin dipasang di rumah itu sebenarnya bisa menghasilkan listrik sampai seberapa nih? Apakah bisa memang mengcover seluruh kebutuhan rumah gitu atau mungkin usahanya atau memang hanya sebagian saja gitu, Pak?
0: Ya, jadi ini tergantung kebutuhan. Oh, secara okay. prinsip bisa, istilahnya kalau di istilah teknis ini off-grid.
1: Oke. Okay.
0: Jadi menggantikan 100% kebutuhan listrik industri tersebut. Dan itu kebutuhannya ribuan watt. Katakanlah mulai dari 5.000, 7.000, 13.000 gitu. Sampai mungkin puluhan ribu.
1: Oke.
0: Okay. Seperti itu. Artinya nanti tujuannya pengin seperti apa? Apakah pengin menggantikan 100%? Konsekuensinya kalau menggantikan 100% ya namanya juga kita bangun pembangkit.
1: Oke.
0: Okay. Kan itu bayangin aja, katakanlah kan sama aja kita punya pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga uap, panas bumi dan sebagainya.
1: Okay.
0: Harusnya larinya ke sana. Jangan dibayangkan dibandingkan dengan kita beli nyambung listrik.
1: Okay.
0: Artinya kalau modalnya itu ya artinya kan bukan ini pembangkit punya mereka. Nah itu yang artinya harus menjadi dipahami. Artinya jangan kalau ya mending apa ya saya beli daya listrik nyambung ya itu kan kita beli gitu kan.
1: Oke.
0: Bukan punya pembangkit sendiri. Artinya ini tergantung kebutuhan, apakah dia akan benar-benar free off grid, dia punya pembangkit sendiri atau tujuan dia hanya untuk substitusi menghemat. Seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, terkait dengan apa namanya? Tantangan nih, Pak. Nah, sebenarnya tantangan apa saja sih yang biasanya dihadapi masyarakat ketika pengen beralih ke energi surya gitu?
0: Mas, ini nggak tahu ya, harusnya ini bukan sesuatu yang baru ya. Karena itu saya ingat, saya masih kecil itu mas, saya belum paham gitu ya. Waktu itu, atau saya ada proyek di zamannya Pak Harto itu, itu memang untuk menjangkau wilayah-wilayah yang memang sulit, kata investasinya terlalu mahal kalau harus narik kabel dan sebagainya, membangun jaringan.
1: Yeah.
0: Kalau waktu itu familiar saja karena mereka merasa butuh. Kalau sekarang, ya mungkin harus tantangannya paling opini ya, biasalah opini. Tapi kalau mereka memang, kalau dalam sisi bisnis ya kita udah banyak yang emang hal-hal yang vital, katakanlah. Okay. Server yang nggak bisa harus pasokan listrik harus stabil, mau nggak mau ya ini menjadi apa ya pengganti utama. Kalau masyarakat awam ya masih sekitar opini lah.
1: Okay.
0: Mereka opininya benar nggak sih gitu, masih itu artinya kita kan bukan hanya di produk ini aja, padahal ini bukan sesuatu yang baru. Mereka mungkin masih melihat teknologi lama gitu ya, bahwa mereka masih melihat hal-hal kekurangan solar cell yang dulu tuh, yaitu nanti dengan berjalan waktu mereka sendiri akan merasakan butuh. Ya ini butuh perjalanan waktu mas untuk diedukasi dengan sih mereka, kalau mereka butuh tentunya kalau yang familiar itu memang teman-teman kalah rumah sakit, terus mungkin RRI juga mungkin nanti akan kayak coba sampaikan kalau mereka terjadi gangguan listrik enggak loh. Kan ada dua kan artinya dari sisi ekonomis atau dari sisi keamanan, atau rumah sakit enggak kan sangat vital ketika telah lagi melakukan operasi darurat harus suplai listriknya tiba-tiba terganggu. Walaupun selama ini mungkin mereka ada backup genset, mungkin RRI juga ada loh. Ya tinggal kecepatannya atau kestabilannya loh.
1: Oke.
0: Okay. Kan gitu, kalau pakai ini kan katakanlah hitungannya detik. Jadi tantangannya emang harus edukasi mas, walaupun ini bukan sesuatu yang baru. Artinya di era Pak Harto itu sudah ada gitu. Ya.
1: Oke. Okay. Ya, jadi memang sevital itu gitu ya Pak ya, terkait dengan darurat energi gitu ya. Baik, nah ini juga sampai ke masuk ke segmen darurat ketahanan, kemudian yang lain-lain juga gitu ya Pak ya.
0: Iya. Ya pasti kan, artinya ketika apa energi lumpuh ya apapun yang kita punya nggak akan berfungsi kan.
1: Iya.
0: Makanya kita harus benar-benar menyiapkan apa ketangguhan energi, bukan hanya ketersediaan. Nah, ketangguhan itu salah satunya ya pendistribusian yang luas. Artinya banyak alternatif backup.
1: Oke.
0: Okay. Kalau terpusat kayak satu terganggu dampaknya ke semuanya. Artinya kalau ini katalah program pemerintah itu memberikan peluang pada rakyat untuk ikut berpartisipasi gitu. Seperti itu.
1: Oke. Okay. Jadi sebenarnya masyarakat bisa berpartisipasi terkait dengan ketahanan energi gitu ya.
0: Betul.
1: Apalagi kita di Indonesia memang punya sumber energi yang luar biasa sekali gitu ya Pak ya. Oke. Okay. Nah, kalau misal untuk rumah-rumah atau mungkin lokasi-lokasi mana yang menjadi titik sulit ketika ingin beralih ke energi surya ini Pak?
0: Ah, justru energi surya itu sangat fleksibel.
1: Oke.
0: Okay. Sangat fleksibel. Yeah. Justru kita kan negara kepulauan mas.
1: Oke. Okay, baik.
0: Negara kepulauan justru dengan teknologi listrik surya ini kita bisa menjangkau saudara-saudara kita. Ya nggak usah kepulauan lah. Di Banyumas aja kan banyak saudara-saudara kita yang masih terpencil jauh. Dari jangkauan listrik loh. Dan ketika mungkin listrik mau masuk kan harus biayanya cukup tinggi sementara mungkin daya belinya kecil komunitasnya loh. Lah tapi kan mereka tetap butuh listrik. Nah, dengan surya kan artinya menyesuaikan kebutuhan.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Oke, okay, karena energi surya ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya Pak ya?
0: Iya.
1: Oke, okay. Tanpa harus punya infrastruktur yang besar dulu gitu ya?
0: Iya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Seperti itu.
1: Baik, karena memang ketika kebutuhannya banyak, otomatis ya juga akan disesuaikan dengan banyaknya panel surya.
0: Panel dan baterai.
1: Oke,
0: baterai. Panel dan baterai. Dan, seperti itu kan, kita hampir seluruh permukaan Indonesia kan tersinari matahari.
1: Iya.
0: Gitu. Artinya dimanapun ya, artinya panel surya bisa dipasang. Seperti itu.
1: Oke. Baik. Nah kalau terkait dengan berarti ini ketika masyarakat atau pengen pakai panel surya ini, jadi mereka apa yang harus mereka rawat ini Pak? Apakah harus membersihin panelnya atau seperti apa?
0: Itu selama garansi, kita ada garansi 15 tahun panel, 25 tahun baterai.
1: Oh, okay.
0: Itu selama garansi masih tanggung jawab kita.
1: Oh oke, okay. Gitu. Baik. Baik, jadi memang masih misalnya kalau bersama PT Khaira Energi Inovasi juga masih di garansi gitu ya Pak ya?
0: Betul.
1: Oh, oke, okay. Baik. Nah, Mungkin terakhir nih Pak ya, karena memang waktunya juga terbatas, terkait dengan harapan dari Pak Suwatno nih terhadap masa depan energi surya di Indonesia seperti apa nih Pak?
0: Oke nih, mungkin sebelum harapan ya, artinya ya, ada hal yang ironis tapi nyata, aneh tapi nyata itu kan.
1: Baik, silakan.
0: Artinya jangan sampai kita ribut ketika blackout lagi gitu loh.
1: Oke.
0: Okay. Yeah. Jangan nunggu hujan dulu baru nyari payung. Artinya ini kan sebuah, kita sudah bisa berhitung bahwa debit air terus menurun.
1: Ya.
0: Dengan fosil juga semakin menipis. Artinya itu sebuah keniscayaan. Kita berjalan ke arah sana. Enggak mungkin kita akan terus mengandalkan debit air yang semakin menipis, cadangan energi fosil yang semakin, batu bara semakin habis, minyak bumi semakin habis loh. Ya harapannya kita harus bergerak ke arah sana, bergerak ke arah energi surya. Ya pemerintah sendiri itu udah menghitung kan potensinya sampai 3.000, berarti 3 miliar watt. Nah potensi yang begitu besar belum dimanfaatkan kan, seperti itu. Dan terwujudnya itu kan kita menciptakan ekosistem bisnis baru yang terdistribusi merata. Tidak tersentral. Banyak artinya UMKM akan terlibat di situ. Industri baterai, teman-teman IT terberdayakan, anak-anak SMK terberdayakan. Program tinggi untuk meriset. Nah.
1: Yeah.
0: Pasti ya, ini bukan sesuatu yang sempurna. Terus walaupun darurat lalu sekonyong-konyong harus beras-beras, enggak kan. Artinya justru disinilah artinya teman-teman akademisi akan mereset apa yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi kelemahan-kelemahan. Itu yang artinya ini akan menghidupkan ekosistem bisnis baru. Menghidupkan para ilmuwan untuk meriset. Bagaimana baterai yang mungkin punya kapasitas besar, terus daya tahan lama, panel surya yang punya kapasitas besar loh. Seperti itu. Jadi harapan kami, ya ini mau gak mau menjadi energi masa depan.
1: Okay.
0: Tanpa harus tiba-tiba terus blackout gitu.
1: Yeah.
0: Gitu. Jangan nunggu gelap dulu, baru nyari terang gitu.
1: Oke, okay. Yeah. Jadi harus sediapain dulu sebelum hujan gitu ya.
0: Yeah. Yeah.
1: Oke, okay. Mungkin terakhir nih, pesan yang pengen disampaikan kepada masyarakat atau pendengar dan juga pemirsa terkait dengan energi surya. Mungkin, silakan.
0: Ya, harapan terhadap masyarakat tadi, ya, kita ke depan harus familiar dengan energi yang terbarukan. Harus familiar dengan, karena ini sebuah keniscayaan.
1: Yeah.
0: Sebuah keniscayaan bahwa kita akan kehabisan sumber energi fosil. Hutan kita semakin habis, air, cadangan air kita semakin berkurang. Jadi mau gak mau, kita harus emang beralih ke energi terbarukan.
1: Okay.
0: Jadi jangan pokoknya, banyak fakta lah Pak, fakta yang terbuka, jangan lupa dengan fakta yang bahwa kita udah berkali-kali mengalami itu. Jangan mudah lupa gitu.
1: Okay.
0: Jangan mudah lupa, jangan melupakan sejarah loh. Kalau berdasarkan literasi yang ada, Parto sudah memulai loh. Jauh sebelum, mungkin belum ada, waktu itu belum ada booming tentang blackout Mas, tahun 80-an. Artinya sebenarnya sudah luar biasa gitu kan. Sesuatu, beliau para pendahulu udah menyiapkan energi masa depan. Kenapa dilupakan? Itu. Padahal faktanya kita berjalan, cadangan sumber energi kita habis. Kalau kita nggak mengarah ke sana, apa nunggu?
1: Blackout lagi gitu.
0: Blackout lagi kan gitu.
1: Oke, karena kalau blackout juga banyak sekali yang terdampak gitu ya Pak ya.
0: Iya. Yeah.
1: Baik, sekali lagi terima kasih Pak.
0: Oke, terima kasih Mas Onik
1: dari PT Khaira Energi Inovasi atas waktunya pada sore hari ini.
0: Sama-sama Mas Onik.
1: Berbagi kepada pendengar dan juga pemirsa terkait dengan energi surya untuk masa depan.
0: Yep.
1: Semoga bisa ketemu lagi
0: di
1: kesempatan dan membahas terkait dengan tema-tema yang menarik lagi nggak Pak ya?
0: Yep.
1: Oke, baik. Itu dia pendengar dan juga pemirsa obrolan kita sore hari ini dalam segmen Green Radio. Dan selepas ini akan kami ajak Anda untuk menyimak Lintas DIY Jateng yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Purwokerto Sefebroni. Dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
2: Beranda Asta Cita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Selamat sore pendengar Info Lintas DIY Jateng, kembali hadir menyajikan informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto di antaranya. Sebagai rangkaian hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI dan pembinaan bibit-bibit atlet, Korem 074 Warastratama menggelar Open Turnamen Pencak Silat Piala Panglima TNI di Gor Manahan Surakarta yang diikuti 1.750 peserta. Ribuan kafilah mulai menyerbu Jawa Tengah. Geliat Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional diproyeksikan menghasilkan putar uang 1,2 triliun rupiah. Inilah Buletin Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Febrionik. Informasi pertama dari rekan-rekan RRI Surakarta. Sebagai rangkaian hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dan pembinaan bibit-bibit atlet, Korem 074 Warastratama menggelar Open Turnamen Pencak Silat Piala Panglima TNI di Gor Manahan Surakarta yang diikuti 1.750 peserta. Berikut laporan Joko Putro.
1: Pencaksilat ini merupakan akar budaya dari bangsa kita sendiri, sehingga perlu dilestarikan salah satunya melalui penyelenggaraan lomba.
2: Sebanyak 1.750 peserta dari berbagai daerah berlaga dalam Open Turnamen Pencaksilat Piala Panglima TNI yang resmi dibuka di Gelanggang Olahraga Manahan, Surakarta. Kejuaraan berskala nasional ini digelar selama 3 hari mulai 11 hingga 13 September 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI. Turnamen dibuka langsung Komandan Korem 074 Warastratama Kolonel Infanteri M. Ari Yudhistira yang juga dihadiri jajaran Komandan Kodim hingga Komandan Lanut Adi Sumarmo. Komandan Korem 074 Warastratama Kolonel Infanteri M. Ari Yudhistira menjelaskan bahwa kejuaraan ini diselenggarakan tidak hanya sebagai peringatan HUT ke-81 TNI, tetapi juga sebagai wadah mendukung prestasi olahraga nasional sekaligus melestarikan akar budaya bangsa dan menciptakan bibit-bibit baru atlet.
1: Ini event skala nasional, Open Turnamen Pencaksilat Piala Panglima TNI, diselenggarakan oleh Bapak Panglima untuk mendukung prestasi olahraga nasional, salah satunya pencaksilat tadi. Dan pencaksilat ini merupakan akar budaya dari bangsa kita sendiri, sehingga perlu dilestarikan salah satunya melalui penyelenggaraan lomba. Kebetulan saat ini yang ikut menjadi peserta totalnya 1.750 orang, dilaksanakan selama 3 hari. Mudah-mudahan hasil dari pertandingan ini juga bisa menghasilkan atlet-atlet pencaksilat baik nasional maupun internasional yang lebih berprestasi lagi di masa mendatang.
2: Sementara itu, pemerintah Kota Surakarta memberikan apresiasi penuh atas terselenggaranya ajang ini. Mewakili Wali Kota Surakarta Respati Ardi, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Purwanti menyampaikan bahwa turnamen ini bisa menjadi sarana strategis untuk mempererat tali silaturahmi serta memperkuat sinergi antara TNI, Polri, dan masyarakat melalui kegiatan yang positif.
3: Pemerintah Kota Surakarta menyampaikan apresiasi dan menyambut baik dengan penyelenggaraan turnamen ini. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempercepat tali silaturahmi, membangun kebersamaan, serta memperkuat sinergi antara TNI, Polri, dan masyarakat. Peringatan hari ulang tahun TNI ke-81 tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjalanan dan pengabdian TNI kepada bangsa dan negara, tetapi juga menjadi kesempatan untuk semakin mendekatkan TNI dengan masyarakat, salah satunya melalui kegiatan olahraga yang dapat mempertemukan berbagai elemen dalam suasana yang sehat, positif, dan semangat persaudaraan.
2: Melalui ajang Piala Panglima TNI ini diharapkan lahir bibit-bibit atlet pencak silat baru yang potensial dan mampu mengharumkan nama daerah maupun bangsa di kancah nasional hingga internasional. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Komisi 3 DPRD Kota Surakarta melakukan sidak malam hari di kawasan koridor Nonongan. Sidak dilakukan untuk memastikan pekerjaan penataan berjalan aman dan tetap memperhatikan kenyamanan warga serta pelaku usaha di sekitar lokasi. Berikut laporan Diki.
4: Galian-galian itu sangat-sangat mepet dengan rumah atau toko mereka.
5: Sidak dilakukan Komisi 3 DPRD Kota Surakarta menyusul adanya masukan masyarakat terkait pelaksanaan proyek penataan koridor Nonongan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah keberadaan galian yang dinilai berada sangat dekat dengan rumah maupun toko warga. Komisi 3 melihat langsung kondisi proyek untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan di kawasan yang tetap ramai dengan aktivitas masyarakat. Pekerjaan konstruksi dilakukan pada malam hari karena tingginya aktivitas perdagangan dan masyarakat pada siang hari. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Surakarta, Taufikur Rahman, mengatakan sidak dilakukan secara mendadak setelah pihaknya menerima masukan dari masyarakat.
4: Benar-benar sidak, maksudnya mendadak benar ini, karena ada masukan dari masyarakat untuk proyek koridor Nonongan ini. Koridor Nonongan ini, itu kita lihat membangunnya malam hari, tidak bisa siang hari karena ramai banget. Dan ini ada masukan dari masyarakat ke kami, Komisi 3, bahwa galian-galian itu sangat-sangat mepet dengan rumah atau toko mereka.
5: Dalam peninjauan tersebut, Komisi 3 juga melihat galian proyek yang berada sangat dekat dengan bangunan rumah maupun toko warga. Setelah melihat langsung kondisi di lapangan, Dewan mendapat penjelasan bahwa posisi galian tersebut merupakan bagian dari tahapan pekerjaan dan nantinya akan dikembalikan serta ditata kembali. Pelaksana proyek dan Dinas Pekerjaan Umum juga menyampaikan bahwa komunikasi dengan warga akan dilakukan sebelum pekerjaan atau galian dilaksanakan. Komisi 3 menilai komunikasi tersebut penting agar masyarakat mengetahui tahapan pekerjaan dan tidak merasa terganggu selama proyek berlangsung. Komisi 3 juga menekankan pendekatan humanis dalam pelaksanaan proyek. Hal ini karena koridor Nonongan merupakan kawasan perdagangan yang tetap menjadi pusat aktivitas masyarakat.
4: Para pelaksana dan PU sudah mengatakan bahwa tiap akan ada galian, sih akan ada silaturahim dulu. Humanis lah pokoknya mereka. Saya kira sudah ada masalah.
5: Proyek penataan koridor Nonongan memiliki nilai anggaran lebih dari 9 miliar rupiah. Pekerjaan ditargetkan selesai pada Oktober hingga November mendatang dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan dan kenyamanan masyarakat di sekitar lokasi. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Informasi selanjutnya dari rekan-rekan RRI Semarang. Pendengar, ribuan kafilah mulai menyerbu Jawa Tengah. Geliat Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional diproyeksikan menghasilkan putar uang 1,2 triliun rupiah. Berikut laporan Tika Budiman.
6: Kita berharap ada 1,2 triliun.
7: Pendengar, ribuan kafilah, official dan pendamping dari berbagai provinsi mulai berdatangan ke Jawa Tengah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Kehadiran mereka diproyeksikan mendorong perputaran ekonomi hingga 1,2 triliun rupiah selama pelaksanaan kegiatan pada 11 hingga 20 September 2026. Pergerakan ekonomi tersebut diperkirakan berasal dari kebutuhan penginapan, konsumsi, transportasi, hingga belanja produk lokal. Selain itu, ribuan tamu yang datang juga berpotensi menggerakkan sektor pariwisata dan usaha kecil di Kota Semarang maupun daerah sekitarnya. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tatyasin Maimun mengatakan proyeksi perputaran ekonomi 1,2 triliun rupiah merupakan hasil perhitungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS. Angka tersebut dihitung berdasarkan aktivitas ekonomi yang diperkirakan terjadi selama rangkaian MTQ Nasional berlangsung. Menurut Tatyasin, dampak ekonomi tidak hanya berasal dari kegiatan utama MTQ. Pemerintah juga menyiapkan berbagai agenda pendukung agar para tamu memiliki lebih banyak pilihan aktivitas selama berada di Jawa Tengah. Kegiatan seperti job fair, pameran UMKM hingga atraksi budaya disiapkan untuk menyambut kedatangan para kafilah. Pemerintah juga menawarkan paket kunjungan wisata agar para tamu dapat mengenal berbagai destinasi unggulan di Semarang dan sekitarnya. Salah satu agenda yang diperpanjang untuk mendukung kunjungan wisata adalah Festival Kota Lama Semarang. Festival tersebut diharapkan menjadi magnet tambahan yang mampu menarik minat ribuan tamu dari berbagai daerah.
6: Potensi pergerakan kita hari per 5 hari yang lalu kita sudah promosikan bahwa di situ ada job fair, ada UMKM, lalu ada kegiatan-kegiatan lain seperti Kota Semarang mengadakan dukderan, rebana dan lain sebagainya. Kita berharap ada 1,2 triliun. Kita menghitung dengan BPS kemarin. Okay.
7: Salah satu kafilah Sarah Yunita, peserta cabang tilawah dewasa putri yang mengaku senang dapat datang di Semarang untuk pertama kalinya. Selain berlomba, ia tak sabar untuk dapat berwisata kuliner di Semarang.
8: Semarang. Apa ya, saya belum pernah kesini soalnya.
9: Kuliner.
8: Iya, saya paling tunggu kulinernya.
7: Adapun hingga saat ini sekitar 7.000 orang telah dikonfirmasi akan mengikuti rangkaian kegiatan mulai dari peserta, official, pendamping hingga unsur pendukung lainnya. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, kepolisian secara rutin melaksanakan pengamanan dan pengawasan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31. Berikut laporan selengkapnya dari Luki Setiawan.
9: Baik, terima kasih. Saya Kompol Rismanto.
10: Polsek Semarang Selatan, Polrestabes Semarang melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Auditorium Imam Barjo Undip, Kelurahan Peleburan, Kota Semarang pada Jumat siang. Pengecekan dilakukan Kapolsek Semarang Selatan Kompol Rismanto bersama Wakapolsek, Kanit Binmas, Babin Kamtibmas, serta penyelenggara atau event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan lomba. Kompol Rismanto menambahkan kepolisian juga akan melakukan sterilisasi sebelum kegiatan berlangsung, baik pada ruangan ataupun pemeriksaan terhadap peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi, sekaligus memastikan seluruh rangkaian perlombaan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang berjalan aman dan lancar.
9: Jadi untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan di venue sini nanti, dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Pemkot Semarang, dan Pemkot Provinsi juga ya, dari Satpol PP, Lantip.
10: Sementara itu, event organizer venue, Tasya, mengatakan persiapan di Auditorium Imam Barjo Undip saat ini sudah mencapai 80% hingga Jumat siang. Venue tersebut akan menampung 127 peserta dengan perlombaan berlangsung mulai pukul 8 hingga 17 sore, mulai pukul 8 hingga pukul 17 sesuai jadwal yang disampaikan penyelenggara.
11: Peserta, total peserta di sini ada 127 peserta. Hari Minggu di jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk peserta, ada transportasinya sendiri.
10: Auditorium Imam Barjo Undip akan digunakan untuk sejumlah cabang lomba, diantaranya golongan naskah dan hiasan musyaf, dekorasi dan lukis, serta golongan digital. Pelaksanaan lomba di venue tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 13 hingga 15 September 2026, dengan 2 sesi setiap harinya. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya dari rekan-rekan RRI Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memberikan alokasi dana beasiswa hingga puluhan miliar rupiah bagi ratusan mahasiswa. Upaya ini sebagai salah satu jalan melahirkan generasi berprestasi dan berdaya saing. Reporter Wahyu Suryo menyampaikan laporan selengkapnya.
12: Sebanyak 360 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mendapat beasiswa senilai hampir 35 miliar rupiah dari kampus mereka. Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Profesor Ahmad Nurmandi, memastikan sebagian dari penerima beasiswa merupakan mahasiswa baru, kemudian sebagian lainnya mahasiswa lama yang masih aktif kuliah.
13: Ya, ada mahasiswa punya prestasi atlet, ada mahasiswa dengan kader, ada mahasiswa dokter gigi, kemudian mahasiswa daerah terpencil, 3T gitu. Itu yang baru ya, tapi juga kita memberikan beasiswa pada mahasiswa ongoing. Ongoing itu artinya mereka sedang kuliah atau kesulitan. Kesulitan pembiayaan biasanya kita biayai bebas SPP-nya atau parsial gitu. Tiap semester tuh ada.
12: Selain memberikan beasiswa, UMY juga memberikan dukungan kepada para mahasiswa untuk pengembangan kapasitas dan jaringan.
13: Kita punya program unggulan mobility internasional. Itu kita kasih tiketnya. Tiketnya kita bayari. Misalnya dia keluar negeri, kita bayar di tiketnya. Supaya dia PD, punya pengalaman internasional, punya sahabat di luar negeri gitu kan. Punya jejaring gitu. Itu kan luar biasa dampak kejiwaannya pada seorang.
12: Di samping itu, Rektor UMY Profesor Ahmad Nurmandi juga memberikan berbagai dana hibah bagi mahasiswa yang ingin berlatih sebagai wirausahawan. Dana tersebut diberikan kepada kelompok dengan nominal antara 15 hingga 20 juta rupiah.
0: Demi meningkatkan literasi politik, Bawaslu DIY berencana meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Berita selengkapnya disampaikan Rosihan Anwar.
14: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Ginsi terkait dengan pengawasan partisipatif.
15: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, menuturkan pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
16: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan, ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
15: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan, pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
14: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
15: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
0: Informasi selanjutnya dari rekan-rekan RRI Purwokerto. Basnas Banyumas memberikan beasiswa kepada 46 mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
17: Basnas Kabupaten Banyumas menggulirkan beasiswa Satria, yakni program bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Program ini menjadi salah satu bentuk penyaluran dana zakat di sektor pendidikan. Ketua Basnas Kabupaten Banyumas Hasanatul Mufidah mengatakan, beasiswa Satria merupakan program khusus yang dibuat untuk membantu mahasiswa berprestasi yang terkendala biaya pendidikan. Berbeda dari program reguler untuk jenjang PAUD hingga SMA yang disalurkan berdasarkan permohonan masyarakat, beasiswa Satria dirancang khusus untuk jenjang mahasiswa dan disebar merata ke seluruh kecamatan di Banyumas. Hasanatul menjelaskan proses penjaringan beasiswa Satria telah dilakukan sejak Mei hingga Juni 2026. Dari 102 pendaftar, 46 mahasiswa dinyatakan lolos seleksi administrasi dan verifikasi. Beasiswa ini bersifat berkelanjutan dan diberikan mulai semester 5 hingga mahasiswa lulus.
18: Kalau program secara keseluruhan kita punya banyak nama ya, tetapi khusus untuk yang program mungkin yang trending terakhir itu ya, adalah beasiswa Satria namanya. Memang ini program khusus untuk para mahasiswa yang memang punya prestasi, lalu tidak mampu, dan ini memang kita usahakan penyebarannya agak merata lah di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas. Okay. Kita bantu mulai dari semester 5 gitu ya, semester 5 sampai selesai.
17: Selain bantuan biaya kuliah, penerima juga mendapat pembekalan tambahan di luar materi perkuliahan, termasuk edukasi dari sejumlah instansi, pelatihan kewirausahaan, hingga kesempatan magang di kantor Basnas. Pembekalan tersebut disiapkan agar penerima memahami dunia kerja dan pengelolaan zakat, sekaligus mempersiapkan mereka sebagai duta zakat di lingkungan masing-masing setelah lulus. Hasanatul mengajak masyarakat Banyumas yang ingin membantu warga kurang mampu untuk menyalurkan zakat melalui Basnas. Ia memastikan pengelolaan zakat dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, kepatuhan terhadap regulasi, dan transparansi. Faisal Raihan melaporkan.
0: Dorong kebijakan tepat sasaran, Dinkominfo dan BPS Purbalingga perkuat pembinaan statistik sektoral. Berikut laporan Fitri Hasanah.
19: Data yang dihasilkan organisasi perangkat daerah OPD Kabupaten Purbalingga diharapkan tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen pemerintahan atau sekedar pemenuhan kewajiban pelaporan, namun harus mampu memberikan manfaat nyata diolah menjadi informasi yang dapat membantu pemerintah memahami kondisi masyarakat, melihat kebutuhan di lapangan, dan menentukan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Hal itu dikatakan Kepala Dinkominfo Purbalingga Budi Setiawan saat penutupan pembinaan statistik sektoral di Ruang Artilawet Gedung B Kompleks Setda Purbalingga. Dikatakan Budi Dinkominfo Purbalingga selaku Wali Data Daerah bersama Badan Pusat Statistik BPS Purbalingga terus berupaya melakukan pembinaan statistik sektoral kepada pengelola data OPD untuk menghasilkan dan mengelola data yang lebih berkualitas. Menurutnya data yang selama ini terpublikasi dan terupdate oleh pengelola data OPD telah memiliki standar yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan serta diolah dan disebarluaskan secara tepat. Pihaknya juga mendorong seluruh perangkat daerah dapat memanfaatkan data yang telah diproduksi karena data tersebut memiliki potensi untuk menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan dan mengambil keputusan yang lebih tepat sasaran.
20: Dan menjadi pemenuhan kewajiban saja untuk laporan, tapi harapannya ini memberikan manfaat nyata. Yang pertama contohnya untuk terkait data pendidikan, ini dapat digunakan untuk melihat kebutuhan dan pemerataan layanan pendidikan. Di kesehatan, ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelayanan dan kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian. Kemudian data sosial dapat membantu kita untuk memahami kondisi kesejahteraan masyarakat. Terkait data pertanian, kita dapat memberikan gambaran produksi dan pelaku usaha pertanian. Demikian pula di sektor-sektor yang lain, mari kita jadikan data sebagai bagian penting dalam setiap proses pembangunan. Karena data yang berkualitas akan menghasilkan informasi yang lebih baik. Informasi yang lebih baik akan mendukung keputusan yang lebih tepat. Keputusan yang lebih tepat diharapkan akan menghasilkan pembangunan yang semakin bermanfaat bagi masyarakat.
19: Sementara itu, pada kegiatan pembinaan statistik sektoral yang dilaksanakan oleh Dinkominfo dan BPS Purbalingga telah dilakukan pengisian standar data untuk 1.858 indikator dalam daftar data prioritas Kabupaten Purbalingga. Selain itu, sedikitnya 30 kegiatan statistik sektoral akan diinput ke dalam sistem rekomendasi statistik dan sedikitnya 30 infografis telah disusun oleh produsen data. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Mendengar laporan dari Fitri Hasanah mengakhiri buletin lintas DIY Jateng sore hari ini yang disiarkan dari RRI Purwokerto dan dirilai oleh RRI Semarang, Yogyakarta, dan juga Surakarta. Saya Febronik dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Info lalu lintas. Lalu lintas. Info lalu lintas.
3: Pendengar, saatnya kita simak info lalu lintas sore hari ini bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sore hari ini saya sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Mbak Isna. Selamat sore, Mbak Isna.
4: Selamat sore, Kak.
3: Baik, silakan laporannya, Mbak Isna.
4: Baik, terima kasih atas waktunya, Kak. Selamat sore, pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kali ini dengan saya, Isna, yang akan menyampaikan pantauan kondisi lalu lintas langsung dari ATCS, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kondisi cuaca pada sore hari ini terpantau berawan di beberapa simpang dan juga ruas yang kami amati. Dan langsung saja kita mulai dari utara, yaitu simpang Gor Satria yang terlihat cukup ramai dari arah selatan atau dari arah Kebon Dalam. Kendaraan yang melintas di simpang ini didominasi oleh kendaraan pribadi seperti sepeda motor dan juga mobil. Lalu kita menuju simpang Karangjambu yang juga terlihat ramai lancar. Kendaraan yang melintas di simpang ini didominasi oleh kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4. Dan kami menghimbau bagi pengendara yang dari arah utara dan selatan untuk berhati-hati apabila terjadi fase hijau bersamaan dari kedua arah tersebut. Lalu kita menuju simpang alun-alun yang terpantau ramai lancar. Namun sudah mulai banyak aktivitas pejalan kaki dan juga parkir di sekitar alun-alun. Jadi kami himbau pendengar sekalian untuk berhati-hati dan melambatkan kendaraan ketika melewati simpang ini. Selanjutnya kita menuju ke arah barat, yaitu simpang BRI yang menuju underpass Purwokerto yang terlihat ramai lancar hari ini, terutama kendaraan dari arah timur atau kendaraan yang keluar dari kawasan perkotaan Purwokerto. Lalu kita ke selatan menuju simpang Tanjung yang terlihat ramai lancar dengan dominasi kendaraan roda 2, roda 4 dan juga kendaraan besar seperti bus dan truk besar. Di timur kita melihat ruas jalan menuju Sokaraja yang terlihat ramai lancar dengan komposisi kendaraan terdiri dari kendaraan roda 2, roda 4 dan juga beberapa truk dan juga bis kecil. Pendengar sekalian, Anda juga bisa memantau langsung siaran ATCS Banyumas melalui www.banyumaskab.go.id/CCTV. Saya ulangi lagi, www.banyumaskab.go.id/CCTV untuk memantau secara langsung kondisi lalu lintas yang ada di sekitar Banyumas. Demikian laporan pantauan kondisi lalu lintas yang dapat saya sampaikan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kami menghimbau kepada pendengar sekalian untuk selalu mematuhi rambu-rambu dan juga lampu lalu lintas serta tetap utamakan keselamatan di jalan. Saya Isna pamit undur diri dan selamat berakhir pekan. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih Mbak Isna atas laporannya pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Selamat sore.
4: Selamat sore.
2: Sekian info lalu lintas. Lalu lintas. Lalu lintas.
0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
5: RRI dengan esensi buku. Thomas Alva. Alva Edison lahir 11 Februari 1847 di Milan, Ohio, adalah seorang penemu dan inovator paling terkenal dalam sejarah teknologi.

1879. Dia berhasil menciptakan lampu pijar yang efisien dan praktis. Penemuan ini menggantikan lampu minyak dan lilin yang digunakan sebelumnya, membawa revolusi dalam pencahayaan. Lampu pijar Edison menggunakan benang karbon dalam lingkaran vakum yang menjadikannya jauh lebih tahan lama dan efisien dibandingkan dengan lampu-lampu sebelumnya. Selain lampu pijar, Edison memiliki lebih dari 1000 paten yang mencakup berbagai inovasi. Dia menciptakan fonografi, alat yang merekam dan memutar suara manusia, serta kinetoskop, sebuah mesin pembuat film awal yang menginspirasi perkembangan industri film. Telegraf suara adalah penemuan lainnya yang dia ciptakan yang menjadi dasar bagi teknologi komunikasi modern. Edison adalah contoh utama dari kerja keras dan ketekunan. Dia sering mengatakan, kejeniusan adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Pernyataan ini mencerminkan pendekatan ilmiahnya yang sistematis terhadap penelitian dan eksperimen. Dia mendirikan laboratorium penelitian di Menlo Park, New Jersey, yang dikenal sebagai Lab Menlo Park. Laboratorium ini menjadi tempat lahirnya banyak penemuan penting, termasuk lampu pijar yang revolusioner. Edison juga memainkan peran penting dalam industri listrik. Ia berperan dalam pendirian General Electric, GE, perusahaan besar dalam industri listrik yang menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Thomas Edison meninggal pada 18 Oktober 1931, tetapi warisannya tetap hidup. Penemuan-penemuan dan inovasinya telah mengubah dunia dan membentuk dasar bagi teknologi listrik dan hiburan modern yang kita nikmati hingga hari ini. Edison adalah contoh nyata bagaimana semangat penemuan, kerja keras, dan ketekunan dapat membawa perubahan besar dalam dunia. Demikian esensi buku Sejarah Thomas Alva Edison, ditulis oleh Paul Israel, RRI Purwokerto, untuk Indonesia.

0: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitigasi Bencana Program Kentongan RRI Purwokerto kembali hadir menemani Anda sore hari ini, dan kita akan simak informasi-informasi tentang mitigasi kebencanaan bersama saya Febrionik dengan Koordinator Mitigasi Faisal Raihan. Pendengar, kita awali info Siaga Negeriku sore ini dengan mendengarkan informasi dari prakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Dan sore hari ini saya sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Pak Purwo. Selamat sore, Pak Purwo.
2: Selamat sore, Mas.
1: Baik, silakan laporannya, Pak Purwo.
2: Terima kasih, Mas. Selamat sore, pendengar setia RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Salam tangguh. Berikut ini akan kami sampaikan update perakiraan cuaca secara umum untuk wilayah Banyumas dan Cilacap, serta perakiraan cuaca maritim pada hari Sabtu tanggal 12 September 2026 mulai sore ini hingga esok hari. Untuk kondisi cuaca wilayah Banyumas, Purbalingga, dan Banjarnegara pada umumnya diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Namun untuk wilayah perbukitan, suhu dapat mencapai 19 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan antara 63 hingga 90%. Beralih untuk wilayah Cilacap, diperkirakan cuaca berawan dengan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 25 km per jam. Adapun suhu udara berkisar antara 22 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 76 hingga 92%. Adapun

0: Untuk kondisi cuaca di perairan selatan Cilacap, Kebumen dan Purworejo, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 20 knot. Untuk tinggi gelombang laut berkisar antara 2,5 hingga 4 meter dan dengan kategori tinggi. Untuk itu kami menghimbau rekan-rekan nelayan dan masyarakat yang beraktivitas di pesisir agar selalu tetap waspada dan berhati-hati. Untuk saat ini belum terdapat peringatan dini, namun kepada masyarakat diharapkan agar selalu mengupdate dan memperbaharui informasi cuaca melalui kanal resmi dari BMKG. Bisa juga dengan menggunakan aplikasi info BMKG atau dengan mengunjungi website kami di www.bmkg.go.id. Demikian perkiraan cuaca sore hari ini dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Purwo atas laporannya pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Selamat sore, salam tangguh.
0: Salam tangguh Mas, terima kasih.

0: Pendengar, 3 kebakaran terjadi di Kabupaten Cilacap dalam sehari, yakni di Kroya, Nusa Wungu, dan Sampang. Kebakaran diduga dipicu kelalaian saat membakar sampah dan menggunakan tungku tradisional. Berikut Reni Tania melaporkan.
1: 3 kejadian kebakaran terjadi di wilayah Kabupaten Cilacap dalam sehari, yakni pada Kamis 10 September. Kebakaran terjadi di 3 lokasi berbeda, yakni di Kecamatan Kroya, Nusa Wungu, dan Sampang. Tidak ada korban jiwa dalam rangkaian kejadian tersebut. Di Kecamatan Kroya, kebakaran melanda sebuah gudang rongsok di Desa Pucung Kidul pada Kamis sekitar pukul 10 pagi. Api diduga bermula saat pemilik lahan membakar sampah setelah membersihkan lahan kosong yang akan digunakan oleh penyewa berikutnya. Lokasi lahan yang dibersihkan berada cukup dekat dengan gudang rongsok yang terdapat tumpukan plastik. Saat itu kondisi angin cukup kencang sehingga api dengan cepat merembet dari lahan kosong ke tumpukan plastik dan membuat kobaran api membesar. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap Gatot Arif Widodo mengatakan api awalnya muncul saat pemilik lahan melakukan pembersihan area yang selanjutnya merembet ke gudang rongsok. Petugas pos damkar Kroya yang menerima laporan langsung menuju lokasi dan melakukan pemadaman. Api kemudian berhasil dipadamkan dan dilanjutkan dengan pendinginan untuk memastikan tidak ada bara yang kembali menyala.
2: Kronologisnya adalah telah terjadi kebakaran pada pukul 10.15. Pemilik lahan sedang membersihkan lahan yang ditempatinya oleh penyewa. Selanjutnya kemudian lokasi berdekatan dengan gudang rongsok plastik. Kemudian api menjalar ke bagian tumpukan sampah plastik sehingga api cepat membesar. Kemudian saksi kedua sedang melintas dan menghubungi call center pos damkar Kroya dan kami langsung menuju lokasi dalam waktu 4 menit. Kemudian api secara keseluruhan bisa dipadamkan pada pukul 10.49. Penyebab kebakaran ini jelas human error. Kemudian kami menyampaikan bahwa tidak ada luka bakar, luka berat tidak ada, kemudian korban meninggal dunia tidak ada, alhamdulillah.
1: Sementara itu, kebakaran kedua terjadi di Desa Karangsembung, Kecamatan Nusa Wungu, pada sekitar pukul 1 siang. Api membakar bagian dapur rumah warga. Kebakaran diduga dipicu sisa bara api dari tungku tradisional atau pawon yang belum benar-benar padam. Lalu kebakaran ketiga terjadi di Desa Karangtengah, Kecamatan Sampang, pada sekitar pukul 17.45 menit. Peristiwa tersebut terjadi saat pemilik rumah sedang merebus lontong menggunakan tungku pawon. Namun tungku ditinggal sementara pemilik rumah pergi untuk berwudu dan bersiap menuju ke musola. Gatot mengatakan ketiga kejadian tersebut menjadi kewaspadaan bagi masyarakat agar tidak meninggalkan api atau sumber panas dalam kondisi masih menyala, termasuk saat membakar sampah maupun menggunakan tungku tradisional, terutama di tengah musim kemarau dan kondisi angin yang cukup kencang. Gatot meminta masyarakat agar memastikan api benar-benar padam dan tidak menyisakan bara sebelum meninggalkan lokasi untuk mencegah api merembet dan memicu kebakaran. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

0: Kemarau panjang berdampak pada produksi padi di Banyumas yang turun hingga 25%. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Hasil pertanian padi di Kabupaten Banyumas diprediksi mengalami penurunan hingga 25% pada 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut dipengaruhi kemarau berkepanjangan yang menyebabkan keterbatasan ketersediaan air untuk lahan pertanian. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas, Yusuf Kanafi, mengatakan dampak kemarau terlihat dari menurunnya luas tanam padi pada periode Juni hingga Agustus 2026. Menurutnya luas tanam padi pada periode tersebut turun sekitar 20 hingga 25% dibandingkan periode yang sama pada 2025.
2: Fenomena El Nino kuat ya kalau menurut istilah BMKG yang memberikan pengaruh yang lumayan signifikan terhadap produksi pangan utamanya adalah padi. Ini bisa terukur yang paling jelas kalau kami ya menilainya itu dari luas tanam padi saja untuk periode Juni, Juli, Agustus untuk tahun 2025 ini dibandingkan 2026 sekarang ini ada penurunan sekitar kurang lebih itu 25% lah dibandingkan tahun lalu. Itu menunjukkan bahwa karena ada sebuah korelasi yang sangat kuat antara luas panen dengan luas tanam itu pasti akan sehubungan. Nggak mungkin kita panen tapi tanpa menanam, kan nggak mungkin kan. Maksudnya kita adalah seperti itu. Jadi dari sisi ukuran luas tanam saja kita prediksinya itu kan ada perbedaan dibanding tahun lalu sekitar 20-25% lah seperti itu.
1: Yusuf menjelaskan luas tanam memiliki keterikatan erat dengan luas panen. Ketika luas tanam mengalami penurunan, luas panen juga berpotensi ikut berkurang. Selain berdampak pada luas tanam, kondisi kekeringan yang cukup parah juga berpotensi menurunkan produktivitas padi dalam setiap hektar lahan. Yusuf menyebut padi menjadi salah satu tanaman pangan yang paling terdampak keterbatasan air. Ia menambahkan setelah melewati fase kritis, lahan padi memang dapat dikeringkan. Namun ketersediaan air tetap menjadi faktor penting untuk menjaga pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Damara Sakti melaporkan.

Sahabat tangguh, ada istilah, sedia payung sebelum hujan. Nah, pepatah ini tentu saja berlaku bagi kita untuk bersiap diri semua kelengkapan saat bencana tiba. Baik bencana gempa, banjir, longsor, tsunami, dan sejenisnya. Kira-kira perlengkapan apa saja ya yang perlu dipersiapkan saat bencana tiba? Berikut ini beberapa kelengkapan yang harus tersedia untuk menghadapi bencana. Alat P3K, box berisi obat-obatan dan alat medis ini tentu saja penting, baik untuk mengobati luka luar maupun dalam. Jadi, jika sewaktu-waktu kita terluka saat menghindar dari bencana, kita sudah siap ya sahabat. Peluit. Alat peluit ini penting untuk penanda jika kita membutuhkan pertolongan, baik saat terdampar karena bencana banjir, kapal tenggelam, maupun musibah bencana lainnya. Lampu senter. Benda penerang jarak jauh ini sangat penting. Selain untuk penerangan di kala gelap, juga baik untuk memberi tanda sahabat. Dokumen penting. Sahabat tangguh, dokumen penting saat bencana adalah salah satu yang harus selalu dibawa. Karena ini akan jadi modal untuk bertahan hidup ke depan ya sahabat. Pakaian. Pakaian menjadi salah satu hal utama. Selain menjadi kebutuhan primer, stok pakaian sangat berguna untuk bertahan hidup dari cuaca dingin maupun panas. Minuman dan makanan tahan lama. Minuman dan makanan tahan lama menjadi penting untuk bekal saat bencana. Karena stamina kita sangat bergantung dari seberapa siap stok makanan dan minuman yang tersedia. Power bank. Sahabat tangguh, zaman kekinian media komunikasi jadi kebutuhan dasar. Makanya power bank alias pengisi baterai handphone menjadi penting agar kita tetap bisa berkomunikasi saat terjadi bencana. Itulah tadi perlengkapan yang kalian butuhkan ketika bencana ya. Oh iya sahabat tangguh, Aga cuma mau mengingatkan sahabat tangguh kalau setiap tanggal 26 April kita memperingati HKB, yaitu Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siaga bencana dimulai dari kita, keluarga dan komunitas agar kita selamat tentunya. Ayo, tumbuhkan budaya siaga terhadap bencana.

0: Pendengar, sampai di sini Siaga Negeriku sore ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, dan salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah program Cek Fakta Pro 1 RRI Purwokerto. Sebuah unggahan di Facebook dengan nama bantuan bansos, maksud kami dengan nama bansos BST BPNT PKH pada Rabu 26 Agustus 2026 menampilkan informasi dan tautan pendaftaran terkait dengan beasiswa unggulan 2026 dari Kemendikdasmen. Kemudian tim pemeriksa fakta Mafindo dari Tenpek Hoax menelusuri kebenaran klaim tersebut dengan mengakses tautan. Dan diketahui tautan mengarah ke laman yang meminta pengguna untuk mengisi nama lengkap dan nomor telegram aktif yang terindikasi modus phishing atau pencurian data. Namun sampai artikel ini tayang, tautan tersebut sudah tidak bisa dibuka. Tenpek Hoax kemudian memasukkan kata kunci pendaftaran beasiswa unggulan 2026 ke mesin pencarian Google. Dan penelusuran mengarah ke situs resmi beasiswa unggulan yaitu beasiswaunggulan.kemendikdasmen.go.id. Pendaftaran resmi hanya dibuka melalui situs tersebut dan telah ditutup pada 24 Agustus lalu. Mengenai seleksi berikutnya dapat dilihat melalui website beasiswaunggulan.kemendikdasmen.go.id. Jadi dapat disimpulkan unggahan berisi klaim tautan pendaftaran beasiswa unggulan 2026 dari Kemendikdasmen yang beredar di laman Facebook tersebut merupakan konten tiruan atau impostor konten. Demikian program Cek Fakta Pro 1 RRI Purwokerto.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Iya, satu lagu sudah kami hadirkan untuk menemani Anda ya, dari Padi. Dan sore hari ini Purwokerto sepertinya terlihat mendung ya. Tapi semoga sih nanti malam tidak turun hujan ya, agar kita bisa menikmati malam harinya dengan penuh sukacita gitu ya, yang mungkin pengen berkeliling kota Purwokerto atau pengen cari makan malam bersama keluarga, teman ataupun juga siapapun ya, mungkin orang-orang spesial. Selamat menikmati akhir pekan ya. Dan saya juga masih akan terus temani Anda hingga jelang nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan kita juga masih akan hadirkan lagu-lagu dan juga informasi menarik lainnya. Dan sesaat lagi kita akan jelang waktu maghrib pada pukul 17.44 atau sekitar 15 menit ke depan ya. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: nama Kantas Pen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919 dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Cari perlengkapan muslimah lengkap. Kerudung cantik, aksesoris muslimah, hingga baju muslimah untuk berbagai kebutuhan, semuanya ada di Saila Collection. Saila Collection hadir dengan dua toko di Purwokerto, beralamat di Jalan Dr. Suparno nomor 90 Karangwangkal, serta Jalan Dr. Suparno nomor 34 Karangwangkal, dengan nomor telepon 0812-2829-4445. Buka setiap hari pukul 9 pagi hingga 9 malam. Saila Collection tampil anggun, nyaman, dan penuh percaya diri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Slamet Fauzan, Kepala RRI Purwokerto, ingin menyampaikan bahwa 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi perjalanan membangun sebuah kepercayaan. Di tengah transformasi digital dan perubahan perilaku publik, RRI harus terus adaptif, inovatif, dan relevan. Bukan hanya mempertahankan frekuensi, tetapi memperluas jangkauan dan memperkuat makna. Selamat Hari Radio ke-81 tahun, RRI terus berinovasi, tetap menginspirasi, dan selalu hadir untuk Indonesia. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu udah tahu belum?
1: Apaan tuh?
0: Tanggal 19 September 2026 nanti, PPRBKK Purwokerto mau ada gebiar undian gratis berhadiah loh.
1: Tahu dari mana?
0: Kan udah ada pengumumannya. Nih, dengerin.
2: Segera buka rekening dan tambahkan saldo Tamades, Tamapan, dan deposito Anda di PT BPRBKK Purwokerto. Raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah spektakuler. Hadiah utama, 1 unit mobil Honda Brio, 3 unit sepeda motor Honda Beat, 2 unit sepeda motor Honda Revo, serta door prize, 25 TV LED, dan 25 lemari es. Anda berkesempatan mengikuti undian berhadiah. Semakin giat menabung, semakin besar peluang Anda membawa pulang hadiah impian. Segera datang ke kantor PT BPRBKK Purwokerto terdekat, buka rekening tabungan Anda, dan mulai menabung untuk masa depan yang lebih baik. Nabungnya aman, manfaatnya nyata, hadiahnya luar biasa. PT BPRBKK Purwokerto, tempat menabung favorit masyarakat Banyumas.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Satewo Trilasono, Bupati Banyumas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media terpercaya, inspiratif, dan menjaga persatuan bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, saatnya memasuki waktu maghrib untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru, wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobroni.

0: Jan, Rikang isin-isinnya banget lho. Mari ngendi-endi tase ora keri, jane siapa?
1: Isine duit ya.
0: Duit gue aja digawa kaya gue, mbok ilang, ditabung bae.
1: Aman ora?
0: Jelas aman, nabungnya neng PT BPR BKK Jateng Perserodat Cabang Banyumas. Sing akeh produk lan maceme, contohnya kredit BKK Agrari, kredit BKK Mikro, kredit BKK Migunani, kredit BKK Joglo, kredit BKK Makaryo. Nek rikarep nabung ya bisa, jenis tabungannya Tamades, Tawa, BKK Prioritas, lan Deposito.
1: Lah alamatnya nang endi kuwe?
0: Alamate kantor cabang Jalan Sultan Agung nomor 120C Teluk Purwokerto, kantor Kas Patik Raja Jalan Raya Notok nomor 20 Patik Raja, kantor Kas Sumbang Jalan Raya Baturaden Timur nomor 12 Karang Cegak Sumbang.
2: PT BPR BKK Jateng Perseroda membangun daerah memahami budaya lokal.

0: Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. Inspirasi Pagi,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu. Wijaya Kusuma. Saya Kolonel Infanteri Dr. Sidik Wiono SHMH/MTRHan, Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma, beserta seluruh keluarga besar Korem 071 Wijaya Kusuma, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, semoga RRI semakin terpercaya dan terus menjadi suara pemersatu bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalam.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, inilah Lintas Informasi Pro 1 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Polresta Cilacap mengajak Gen Z menggunakan kecerdasan buatan atau AI dengan bijak dengan memberikan sosialisasi paham AI di SMA Negeri 1 Kroya. Berikut Reni Tania melaporkan.
2: Polresta Cilacap mengajak generasi Z bijak dalam menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ajakan tersebut disampaikan melalui kegiatan sosialisasi paham AI kepada siswa dan siswi SMA Negeri 1 Kroya pada Kamis. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Polresta Cilacap, Kompol Huda Safi'i mengatakan, sosialisasi paham AI menyasar pelajar jenjang menengah atas mulai dari SMA, SMK, hingga madrasah aliyah. Menurutnya, pemahaman tentang AI penting diberikan kepada generasi Z agar teknologi tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang merugikan. Huda mengatakan pelajar perlu mampu membedakan informasi yang benar dan hoax sekaligus memanfaatkan AI untuk mendukung kegiatan pendidikan. Dalam sosialisasi tersebut, para siswa mendapatkan materi dari trainer Polresta Cilacap melalui 4 modul pembelajaran. Materi tidak hanya disampaikan melalui penjelasan, tetapi juga dilengkapi animasi serta evaluasi untuk mengukur pemahaman peserta. Para trainer yang memberikan materi juga telah memiliki sertifikat sebagai trainer dari Sinopati Institute. Huda berharap setelah mengikuti sosialisasi, generasi muda dapat semakin memahami batasan dalam menggunakan AI dan memanfaatkannya secara bijak. Menurutnya, AI dapat menjadi teknologi pendukung yang memudahkan berbagai kebutuhan, terutama dalam proses pendidikan. Polresta Cilacap juga menekankan pentingnya penggunaan AI secara aman dan bertanggung jawab sebagai bagian dari upaya bersama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan generasi muda.
3: Untuk memberikan pemahaman tentang AI kepada generasi Z, agar tidak digunakan yang tidak baik, jadi mereka bisa membedakan mana yang hoax, mana yang baik, dan untuk membantu mereka di dalam pendidikan. Kami mengharapkan kepada generasi muda sekarang yang sudah paham AI, jadi bisa membedakan mana yang hoax, mana yang baik. Sebenarnya AI ini untuk membantu untuk mereka menjadi lebih mudah dalam beberapa hal. Jadi kami dari Polresta Cilacap dengan ini mengharapkan untuk menjaga Kamtibmas secara bersama-sama, terutama generasi Z ini.
2: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Kroya Tunggu Biarti mengapresiasi sosialisasi yang diberikan oleh Polresta Cilacap. Ia berharap kegiatan tersebut semakin melengkapi pemahaman siswa tentang AI, sehingga teknologi tersebut dapat digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Tunggu menjelaskan pemahaman tentang AI sebenarnya telah mulai diberikan melalui kurikulum sekolah.
4: Di kegiatan ini kami berharap peserta didik akan makin mengenal AI dan ke depan menggunakan secara bijak dan bertanggung jawab.
5: Iya.
4: Betul, semakin lengkap pemahamannya. Selain didapatkan dari guru mata pelajaran di kelas, juga mendapatkan dari narasumber trainer dari Polresta Cilacap.
2: Sosialisasi paham AI di SMA Negeri 1 Kroya diikuti sekitar 720 siswa dari 20 kelas. Salah seorang siswi, Nadia Zafira, menyambut positif kegiatan tersebut. Menurutnya, sosialisasi membuat siswa semakin menyadari bahwa AI dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Dan melalui kegiatan tersebut, para siswa diharapkan tidak sekedar hanya pengguna AI, tetapi mampu memanfaatkan teknologi tersebut secara cerdas, aman, dan bertanggung jawab, terutama untuk mendukung proses pendidikan. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
1: Demikian Lintas Informasi Pro 1 pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Lintas Informasi Pro 1. Lintas Informasi Pro 1. Pro 1 Purwocerto,
5: frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Slamet Fauzan, Kepala RRI Purwokerto, ingin menyampaikan bahwa 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi perjalanan membangun sebuah kepercayaan. Di tengah transformasi digital dan perubahan perilaku publik, RRI harus terus adaptif, inovatif, dan relevan. Bukan hanya mempertahankan frekuensi, tetapi memperluas jangkauan dan memperkuat makna. Selamat Hari Radio ke-81 tahun, RRI terus berinovasi, tetap menginspirasi, dan selalu hadir untuk Indonesia. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih bersama kami RRI Pro 1 Purwokerto. 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Pendengar, di mana ada satu hal yang bisa kita ambil ya, atau mungkin saya akan ceritakan ini dari wilayah Kecamatan Kro ya, di mana seorang warga di Desa Bajing Kulon, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, ini memanggil petugas pemadam kebakaran setelah mengetahui seekor kucing peliharaannya masuk ke dalam sumur rumah ya pada hari ini. Di mana sumur tersebut memiliki kedalaman sekitar 6 meter. Karena khawatir kucingnya tidak bisa keluar dan kondisinya semakin membahayakan, akhirnya warga tersebut meminta bantuan ke pos pemadam kebakaran atau damkar Kroya. Kemudian tim rescue pos damkar Kroya langsung bergerak menuju lokasi dan tiba sekitar 8 menit kemudian atau sekitar pukul 10.43 waktu Indonesia Barat. Kemudian petugas melakukan pemantauan dan menyiapkan proses evakuasi dengan penanganan yang dilakukan secara hati-hati. Akhirnya kucing berhasil dievakuasi dari dalam sumur pada pukul 10.58 waktu Indonesia Barat. Di mana kejadian evakuasi penyelamatan non-kebakaran ini langsung direspon karena kondisi tersebut berpotensi membahayakan jika ditangani sendiri ya. Dan proses evakuasi berlangsung sekitar 15 menit. Selain melakukan penyelamatan, petugas juga memberikan edukasi kepada pemilik rumah terkait keamanan di sekitar sumur agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Dan tidak ada korban dalam kejadian tersebut, namun pemilik rumah sempat panik setelah mengetahui kucingnya terjebak di dalam sumur. Tentunya masyarakat dihimbau untuk tidak memaksakan diri melakukan penyelamatan apabila menghadapi kondisi yang berisiko ya. Warga bisa meminta bantuan petugas damkar, khususnya ketika penyelamatan membutuhkan peralatan dan penanganan khusus. Informasi tersebut semoga bisa menjadi pelajaran ya untuk kita agar lebih berhati-hati atau lebih waspada terkait dengan penanganan non-kebakaran.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Terjadi menjadi bencana alam tahun lalu.
2: Dia benar ada bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sadewo Trilasono, Bupati Banyumas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media terpercaya, inspiratif, dan menjaga persatuan bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Radio Republik Indonesia, sekali di udara,

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, persoalan keterbatasan sarana pengelolaan sampah mendorong mahasiswa Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia atau HMTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto mengembangkan alat insinerator di Desa Banjar Parakan. Inovasi ini diterapkan sepanjang Agustus 2026 melalui program PPK Ormawa atau Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan. Ketua tim PPK Ormawa HMTK UMP Muhammad Arfan Sidik mengatakan bahwa pengembangan alat ini berangkat dari kondisi pengelolaan sampah di Desa Banjar Parakan yang masih menghadapi sejumlah kendala. Di mana desa tersebut belum memiliki tempat penampungan sementara atau TPS yang memadai sehingga sebagian sampah rumah tangga masih dibuang secara sembarangan. Selain mengganggu kebersihan lingkungan, kondisi ini juga berpotensi menyumbat saluran

pembakaran. Dan keberadaan alat ini tetap perlu ditempatkan di, maksud kami, sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh ya. Karena penanganan sampah juga perlu dimulai dari upaya mengurangi timbulan, kemudian memilah, menggunakan kembali material yang masih dapat dimanfaatkan, hingga mengolah residu yang tidak bisa dimanfaatkan. Tentunya fasilitas ini bisa membantu warga menghadapi keterbatasan sarana pengelolaan sampah yang selama ini menjadi salah satu persoalan di desa. Dan harapannya insinerator dapat mendukung program pengelolaan sampah yang lebih tertata di Desa Banjar Parakan, dan pemanfaatannya juga perlu diikuti dengan pemilahan dan pengurangan sampah agar pengelolaan lingkungan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah air

0: nya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
2: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
3: Rosato, channel informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada satu yang unik ya di Desa Kebocoran, di mana desa ini punya kebun tanaman obat keluarga atau toga yang dikembangkan dengan anti hipertensi ya. Wah, gimana tuh? Jadi PPK Ormawa Universitas Muhammadiyah Purwokerto ya, ini juga membuka kebun toga anti hipertensi di kawasan Mina Pisang ya. Tepatnya di Desa Kebocoran, Kecamatan Gedung Banteng, Kabupaten Banyumas. Di mana kebun percontohan ini berada di area yang menyatu dengan kebun melon milik Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Kebocoran. Selain menjadi lahan budidaya, kebun ini juga disiapkan sebagai tempat edukasi bagi masyarakat tentang pemanfaatan tanaman herbal untuk mendukung pola hidup sehat. Jadi melalui program ini, warga ini tidak hanya diajak mengenal berbagai jenis tanaman toga ya, namun juga dilibatkan dalam proses penanaman, perawatan, hingga pemanfaatannya, pendengar. Dan kebun toga ini juga dilengkapi dengan sistem penyiraman otomatis untuk mendukung perawatan tanaman. Selain itu juga tersedia area relaksasi dan ruang aktivitas yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Dan harapannya warga Desa Kebocoran ini bisa terlibat dalam pengelolaan kebun sehingga program ini dapat terus berjalan setelah pendampingan dari tim mahasiswa berakhir.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh, garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita di Purwokerto sore ini harus segera berakhir karena selepas ini akan kami hadirkan Purwokerto Malam bersama rekan saya Kiki yang nemani Anda hingga jalan nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat dan akan kami hadirkan Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Febronik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
2: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari.
0: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pewarta Foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Apandi melaporkan selengkapnya.
3: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta Foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
4: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman jadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami mengimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
5: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
3: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia, ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
6: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
3: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairunnas dari Antarfoto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daud, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Lima jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Sebagai wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
7: Puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto lima jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya lima jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
8: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi kelima rekan jurnalis dan tiga kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga kelima rekan jurnalis, rekan kita, dan tiga kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
7: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
9: Doa bersama harapan kami, 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Gitu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan. Harapan. Itu adalah lilin harapan.
7: Selain menggelar doa bersama, PFI Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
10: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
11: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
10: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
12: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutla di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
10: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
14: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
15: Oke, saat ini sudah meluas ya?
13: Sudah meluas.
15: Oke, dan sulit dipadamkan ya?
13: Sulit sudah dipadamkan, karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam, 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari, itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membuat rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
14: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutla juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
16: Iya, gimana ya? Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan.
17: Terus?
16: Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini. Ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja. Kalau sudah turun hujan, mungkin ini juga.
17: Jadi tidak mampu ya petugasnya ya.
16: Itu mungkin ada mampu juga. Iya itu carinya air yang jelas. Ya mungkin ya kayak itu yang di kan airnya.
14: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan, karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
18: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli.
19: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
18: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. Dengan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
19: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
20: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kafilah, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Sherly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim, dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kafilah dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
1: Today we refuse to be bystanders to further suffering.
21: Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
22: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
21: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
23: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
21: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
24: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu, dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
25: Wah, pokoknya nggak bisa ngomong kata lah. Pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara. Amin.
24: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
26: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
24: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari pendengar mimbar agama Katolik RRI Pro 1 Purwokerto yang terkasih. Selamat malam, berkah dalam. Perkenalkan, saya Lindia Burhan dari Paroki Katedral Kristus Raja. Pada malam hari Sabtu 12 September 2026, saya ingin mengajak Bapak, Ibu dan Saudara-saudari pendengar terkasih untuk kembali menyimak mimbar agama Katolik Pro 1 RRI Purwokerto. Dalam perjumpaan kita malam ini, marilah Bapak, Ibu dan pendengar merenungkan firman Tuhan yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 14 ayat 7 sampai dengan 9. Ia mengajak kita menyadari bahwa hidup dan mati kita bukan milik kita sendiri, melainkan sepenuhnya milik Tuhan. Mengawali renungan malam hari ini, marilah kita berdoa memohon kepada Allah Bapa dan Putranya yang tunggal, Tuhan kita, agar mengutus Roh Kudus-Nya kepada kita, sehingga kita dimampukan untuk mendengarkan, memahami, dan meresapkan sabdanya dalam hati, serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari hening sejenak. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul mendengarkan sabdamu malam ini. Utuslah Roh Kudusmu untuk menerangi hati dan membuka pikiran kami, agar kami semakin menyadari bahwa seluruh hidup kami, termasuk tubuh, waktu, dan bumi yang kami diami, adalah milik-Mu dan Kau percayakan kepada kami untuk dirawat dengan baik, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari pendengar yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kita malam ini dengan sebuah kebenaran yang sederhana, namun mendalam. Tidak seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, baik dalam hidup maupun dalam mati, kita adalah milik Tuhan. Kebenaran ini seringkali kita pahami

pemberian Tuhan, bait Allah Tuhan, tempat di mana kita menjalani panggilan hidup kita, dan karena itu merawatnya dengan baik sesungguhnya adalah salah satu bentuk persembahan kepada Sang Pemberi Hidup. Sayangnya, tidak jarang kita justru memperlakukan tubuh ini dengan sembarangan. Sadar tidak sadar, kita mengonsumsi berbagai jenis makanan dan minuman yang tinggi gula secara berlebihan. Bukan karena kebutuhan, melainkan karena sekadar mengikuti kesenangan sesaat. Kita membiarkan pola tidur menjadi kacau karena larut malam bermain gawai. Perlahan-lahan, seiring bertambahnya usia, tubuh yang seharusnya menjadi sarana kita melayani Tuhan dan sesama, justru menjadi semakin lemah dan rentan sakit. Mengubah pola makan, misalnya dengan mengurangi konsumsi gula berlebih, bukanlah sekedar persoalan penampilan atau tren kesehatan semata. Bagi kita yang beriman, ini dapat menjadi salah satu wujud kecil dari kesadaran bahwa aku hidup untuk Tuhan, sehingga aku ingin merawat tubuh pemberiannya dengan penuh tanggung jawab, bukan memperlakukannya sesuka hati, hanya demi kenikmatan sesaat. Hal yang serupa juga berlaku dalam cara kita menggunakan waktu, khususnya waktu yang kita habiskan bersama gawai dan layar. Kita hidup di zaman ketika begitu banyak hiburan digital tersedia setiap saat, dan seringkali mata kita terpaku, hati merasa terhibur, dan akhirnya waktu berjam-jam habis untuk hal-hal yang sesungguhnya tidak membawa kebaikan yang menetap bagi jiwa kita. Bahkan, terkadang justru membuat hati kita semakin gelisah, iri hati, atau kosong. Kepuasan dan kesenangan yang didapatkan secara instan ternyata dengan mudah cepat hilang begitu saja dan meninggalkan kehampaan yang bahkan semakin membesar. Rasul Paulus mengingatkan bahwa hidup kita adalah untuk Tuhan, bukan untuk dihabiskan begitu saja tanpa arah dan tanpa kesadaran. Maka, mengambil jeda dari layar yang sering kita sebut sebagai digital detox, sesungguhnya dapat menjadi sebuah bentuk laku rohani sederhana. Ketika kita meletakkan gawai untuk sementara waktu, kita memberi ruang bagi hati dan pikiran kita untuk kembali hening, untuk berdoa dengan lebih tenang, untuk hadir sepenuhnya bersama keluarga, relasi, maupun sesama, dan untuk semakin peka mendengarkan suara Tuhan yang seringkali tenggelam oleh riuhnya notifikasi dan hiburan yang tidak sehat. Disinilah kita juga diajak untuk merenungkan makna menyangkal diri, sebuah ajaran yang selalu disuruhkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Menyangkal diri tidak hanya dilakukan ketika masa Prapaskah saja, karena saat pantang dan puasa merupakan pintu masuk untuk memulai suatu kebiasaan baru dalam menyangkal diri yang seyogyanya dilakukan secara terus-menerus sepanjang hidup. Menyangkal diri jauh dari sikap membenci diri sendiri atau menyiksa tubuh tanpa alasan. Menyangkal diri adalah sikap hati berani mengatakan tidak kepada kesenangan-kesenangan yang sesungguhnya tidak membawa kebaikan bagi jiwa dan tubuh kita, demi memberi ruang yang bagus, hal-hal yang lebih bermakna, hal-hal yang membawa kita semakin dekat kepada kedamaian yang berasal dari Tuhan. Mengurangi waktu untuk hiburan yang tidak sehat, mengurangi kebiasaan mengkonsumsi makanan minuman manis secara berlebihan, atau menahan diri dari kebiasaan yang sekedar memuaskan keinginan sesaat. Semuanya ini adalah bentuk-bentuk kecil dari menyangkal diri yang dapat kita latih dalam keseharian kita. Latihan-latihan kecil semacam ini sesungguhnya juga melatih kita untuk lebih mudah berkata tidak terhadap godaan yang lebih besar dan berlatih lebih setia dalam hal-hal yang benar-benar penting bagi hidup rohani kita.

Selain tubuh dan waktu, ada satu hal lagi yang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu bumi tempat kita tinggal. Jika hidup kita adalah untuk Tuhan, maka bumi yang kita diami pun sesungguhnya bukan milik kita untuk dieksploitasi tanpa batas, melainkan titipan yang harus kita rawat dengan penuh tanggung jawab, sebagaimana Tuhan menciptakan dan mempercayakannya kepada manusia sejak awal mula. Sejak 2015 dan 2023, Paus telah mengumandangkan pertobatan ekologis ke seluruh dunia, dan hingga sekarang pun kita sebagai jemaat dunia diundang untuk mengambil bagian walaupun kecil bentuknya. Ajakan Paus untuk melakukan pertobatan ekologis ini sesungguhnya juga menyentuh cara kita berkonsumsi sehari-hari yang seringkali tanpa kita sadari telah menjadi pola yang tidak sehat, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi bumi ini. Kita hidup di tengah budaya yang terus mendorong kita untuk membeli lebih banyak, memiliki lebih banyak, dan menikmati lebih banyak, seolah-olah kebahagiaan sejati hanya dapat diukur dari seberapa banyak barang yang kita miliki atau seberapa sering kita berganti sesuatu yang sebenarnya masih layak pakai. Pola konsumtif semacam ini bukan hanya menguras kantong dan menumpuk barang yang sesungguhnya tidak kita butuhkan, tetapi juga menghasilkan limbah yang terus membebani bumi, mulai dari sampah kemasan, pakaian yang cepat usang, hingga makanan yang terbuang sia-sia. Di balik semua itu, sesungguhnya tersembunyi sebuah kekosongan batin, sebab kepuasan yang kita cari lewat konsumsi yang berlebihan seringkali hanya bertahan sesaat dan segera menuntut kita untuk mencari kepuasan berikutnya. Kita diajak untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah yang kita beli dan konsumsi ini benar-benar kita butuhkan, ataukah sekedar dorongan sesaat yang justru menjauhkan kita dari kesederhanaan hidup yang diajarkan Injil? Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat penggunaan air dan listrik, memilah sampah, atau menanam tanaman di rumah, sesungguhnya juga merupakan wujud nyata dari kesadaran bahwa hidup kita dan bumi tempat kita hidup adalah milik Tuhan yang harus kita jaga dengan penuh syukur, bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tapi juga demi generasi yang akan datang. Saudara-saudari terkasih, mungkin kita bertanya, apa hubungannya semua hal ini? Pola makan, kebiasaan digital, menyangkal diri dan kepedulian lingkungan dengan sabda tentang hidup dan mati yang kita renungkan malam ini. Jawabannya sederhana. Semua ini adalah wujud nyata dari iman bahwa hidup kita bukan milik kita sendiri. Ketika kita menata pola makan kita sedang menghormati tubuh yang Tuhan percayakan. Ketika kita mengurangi kebergantungan pada gawai dan hiburan yang tidak sehat, kita sedang mengembalikan waktu kita kepada Tuhan dan kepada sesama yang kita kasihi. Ketika kita berlatih menyangkal diri dari kesenangan-kesenangan sesaat, termasuk mengurangi pola konsumtif, kita sedang melatih hati kita untuk lebih setia dan lebih mengandalkan Tuhan. Dan ketika kita merawat lingkungan sekitar kita sedang menghormati ciptaan Tuhan sebagaimana mestinya. Semua ini bukanlah perkara yang harus kita capai dengan sempurna dalam sekejap. Kita dapat memulainya dari langkah-langkah kecil. Mengurangi satu gelas minuman manis dalam sehari, meletakkan gawai sejenak sebelum tidur untuk berdoa dan bersyukur, memilih berjalan kaki atau membawa kantong belanja sendiri, meluangkan waktu sejenak setiap hari untuk hening tanpa gangguan layar. Langkah-langkah kecil semacam ini, apabila dilakukan dengan kesadaran bahwa hidup kita adalah untuk Tuhan, dapat menjadi bagian dari perjalanan iman kita sehari-hari. Sebagaimana pernah kita renungkan sebelumnya, bahwa kesulitan dan usaha kecil yang kita jalani dengan penyerahan diri kepada Tuhan dapat menjadi persembahan dan ungkapan syukur. Marilah kita memetik pesan sederhana dari renungan malam ini. Hidup kita, tubuh kita, waktu kita, dan bumi yang kita diami pun semuanya adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk dirawat dengan penuh tanggung jawab. Semoga kesadaran ini menuntun kita untuk perlahan-lahan menata kembali cara hidup kita agar semakin sehat, semakin penuh kesadaran, semakin sederhana, semakin peduli pada lingkungan, dan pada akhirnya semakin dekat dengan Tuhan yang adalah pemelihara kehidupan kita. Mari kita akhiri perjumpaan kita malam ini dengan doa penutup. Kita hening sejenak. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami renungkan malam ini. Bantulah kami semakin memiliki kesadaran untuk merawat tubuh kami dengan bijaksana, mengatur waktu kami dengan lebih sehat, berani menyangkal diri dari kesenangan yang tidak membawa kebaikan, memiliki barang secukupnya, serta menjaga bumi ciptaanmu dengan penuh tanggung jawab. Semoga dengan melalui langkah-langkah kecil ini, kami semakin menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu, baik dalam hidup maupun dalam mati. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu serta saudara-saudari pendengar RRI Pro 1 yang terkasih yang telah bersama-sama kami dalam mimbar agama Katolik malam hari ini. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat, dan berkah dalam. Tuhan Yesus memberkati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sadewo Trilasono, Bupati Banyumas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media terpercaya, inspiratif, dan menjaga persatuan bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Selamat malam pendengar Pro 1, Anda masih bersama kami di RRI Purwokerto. 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Lintas Informasi Pro 1 kembali hadir menemani Anda dan memberikan informasi terbaru untuk Anda malam hari ini. Tingkat konsumsi ikan di wilayah Kabupaten Purbalingga masih rendah, jauh di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Berikut laporan bersama Fitri Hasana.
2: Tingkat konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Purbalingga mencapai 9,6 kg per kapita per tahun, masih rendah jika dibandingkan rata-rata konsumsi ikan di Jawa Tengah yang sudah 16,32 kg per kapita per tahun. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Purbalingga meningkatkan produksi perikanan darat untuk mengejar konsumsi ikan sekaligus mendorong program swasembada protein nasional. Kepala Bidang Perikanan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga, Hafidah Kusniati, mengatakan keterbatasan wilayah pesisir menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan perikanan di Purbalingga. Namun, konsumsi ikan laut seperti tongkol, ikan asin, dan pindang sudah cukup familiar di masyarakat. Diterangkan Hafidah, dinas menargetkan konsumsi ikan meningkat setidaknya 10% dari angka saat ini.
3: Di angka 9, jadi kita memang masih terbawah untuk di Jawa Tengah. Apalagi dibanding yang pantai ya, kalau yang pantai sudah terbiasa makan ikan laut di darat ya, nggak punya laut gitu. Jadi ya memang yang bisa kita genjot ya perikanan darat. Meskipun nggak punya laut, konsumsi ikan lautnya juga banyak juga. Nah, ada tongkol, pindang, ikan asin dibanding makan ikan air tawar. Kalau dari angka 9, kita pasti inginnya ya setiap tahun naik 10%.
2: Untuk meningkatkan angka konsumsi ikan di Purbalingga, dinas juga mendorong peningkatan produksi ikan sebagai salah satu strategi yang mulai dilakukan. Upaya ini dibuktikan dengan menyalurkan bantuan ratusan ribu benih ikan lele kepada sejumlah kelompok pembudidaya ikan pokdakan. Hafidah berharap upaya pemberian bantuan benih ikan tidak hanya meningkatkan produksi ikan konsumsi lokal, tetapi juga sebagai upaya pengembangan perikanan darat agar kesejahteraan pembudidaya ikan ikut meningkat. Fitri Hasana melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Lah, biasanya pagi begini udah rame, kok sepi. Nah, ini deh, ya Allah.
1: Assalamualaikum, Pak Amir.
0: Waalaikumsalam. Eh, Rani, sini lu. Alhamdulillah, Ara, saya belanja nih. Berbi.
1: Iya ya. Tumben juga Rani seleluasa ini. Biasanya antri. Kenapa ya, Pak Amir?
0: Nah, itu udah dia. Bingung juga Bapak ini, Nak Rani. Kenapa ya?
1: Mungkin ada toko yang kasih banyak promo, Pak Amir. Jadi, mereka nyerbu semua ke sana.
0: Iya, jagain deh. Bagus. Udah, Narani. Namanya juga kita berdagang. Kadang laris, kadang udah sepi, kan?
1: Masya Allah, Pak Amir bijak sekali. Tetuah, Pak Amir. Rezeki nikah sudah diatur Allah. Sabar-sabar nggih, Pak.
0: Iya, Narani. Eh, makasih banyak dah ya. Pokoknya udah semangatin Bapak. Apa sih dia mau belanja ini?
1: Ini, Pak. Nggih, Pak Amir. Sama-sama, Pak Amir.

0: Narani. Eh, Narani. Eh, Bu Sari. Sida kenapa, Bu? Marak ketakutan, Rosida. Marak napi.
1: Bukan begitu, Narani. Ibu cuma mau nanya, Narani sudah tahu belum info yang beredar?
0: Kabar napi nih ke Bu?
1: Kan beredar dari WA kalau di toko Pak Amir itu banyak barang-barang yang sudah kadaluarsa yang dijual Pak Amir.
0: Masa sih Bu? Baru aja tiang dari toko Pak Amir.
1: Kamu harus periksa ulang barang-barang yang sudah dibeli.
0: Sudah kok nih Bu, insya Allah aman.
1: Narani, mungkin masih ada barang lain yang disimpan yang kadaluarsa.
0: Aduh Bu Sari, jangan menuduh tanpa bukti.
1: Aduh Nak Rani, bukan menuduh, tapi ini fakta. Itu tuh, dia benar ini Nak Rani.
0: Dari mana sih dia dapat infonya Bu Sari?
1: Ini loh Nak Rani, dari pesan di WA.
0: Mana coba, saya lihat pesannya Bu.
1: Oh iya, Nak Rani tentu saja. Nih kan, saya bacakan ya dengan jelas. Sembako di warung Pak Amir itu barang kedaluarsa yang diganti tanggalnya. Waduh, ini kan sudah tidak benar Nak Rani. Kita harus kasih tahu tetangga.
0: Bu Sari udah klarifikasi ke Pak Amir masalah ini?
1: Belum sih Nak Rani. Tapi kan ini pesan yang sudah beredar dan diteruskan berkali-kali.
0: Ini kan tidak ada sumbernya, tidak ada nama instansi, tidak ada bukti, hanya tulisan yang berbunyi sebarkan agar semua tahu. Saya tadi juga dari warung Pak Amir, barangnya masih layak dan izinnya masih lengkap kok Bu.
1: Ini belum tentu benar.
0: Enggak Bu, itu belum tentu benar. Jadi sebelum membagikan informasi, kita harus cek dulu. Jangan sampai kita merugikan orang lain seperti kejadian sekarang ini. Yang jadi korban Pak Amir. Kan kasihan, tokonya jadi sepi pembeli.
1: Pak Amir, saya minta maaf. Saya ikut menyebarkan pesan itu tanpa memastikan kebenarannya.
2: Iya dah, gak apa-apa dah Bu. Tapi mudah-mudahan ya yang kayak gini-gini tuh jadi pembelajaran buat kita semua. Ya Bu Sari.
0: Di zaman digital sekarang ini, satu klik memang bisa membantu orang. Tapi satu klik juga bisa menghancurkan nama baik seseorang kalau informasinya tidak benar.
1: Mulai sekarang saya akan lebih berhati-hati.
0: Semua kita harus berhati-hati Bu, karena tantangan media sosial ini masih banyak. Jadi sikap hati-hati ini yang kita perlukan, biar kita bisa merdeka dari hoax.
1: Kalau begitu, bolehlah kita foto bareng ya Pak Amir. Nah, ini baru bisa saya upload kan sekarang?
0: Untuk apa nih ke Bu, sudah upload?
1: Untuk klarifikasi dan memulihkan nama baik Pak Amir.
0: Oh alah Bu, bilang aja Ibu mau ngonten.
3: Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan. Di zaman ini kita juga harus merdeka dari kebohongan, fitnah, dan hoax yang memecah persatuan. Setiap pesan yang kita sebarkan adalah tanggung jawab. Setiap informasi yang kita percaya menentukan masa depan bangsa. Jadilah generasi yang tidak mudah terprovokasi, berani mencari kebenaran, dan bijak menggunakan media sosial. Karena Indonesia yang kuat bukan dibangun oleh mereka yang cepat percaya, tetapi oleh mereka yang mau berpikir, memeriksa fakta, dan menjaga persatuan. Mari kita isi kemerdekaan dengan kejujuran, persatuan, dan literasi digital. Bersama kita katakan, merdeka dari hoax, Indonesia semakin kuat.

81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya malam hari ini pendengar? Semoga Anda dalam keadaan sehat, bahagia, dan segala urusannya ini dipermudah ya. Tanpa halangan apapun pendengar. Luar biasa tentunya bersama saya undang Rizky pendengar di sepanjang Purwokerto malam ini. Dari pukul 7 tadi ya pendengar, pukul 19.00 sampai pukul 12 malam nanti, pukul 00.00 atau mungkin pukul 24 waktu Indonesia bagian barat pendengar, saya akan ajak Anda malam mingguan bersama ya pendengar. Mungkin barangkali Anda belum sempat malam mingguan keluar kemana gitu karena mungkin gak ada waktu atau mungkin sudah capek. Sudah capek atau mungkin dan lain sebagainya pendengar, nanti bakal tersaji ada Carlina ya, karena kalau Indonesia 20.30 sampai pukul 22. Kemudian nanti bakal dilanjut ada Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu Memori lewat lagu pendengar, pukul 10 malam sampai dengan pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti juga tersaji Purwokerto Malam, ada serangkaian beberapa berita-berita terbaru terupdate tentunya baik dari dalam maupun dari mancanegara pendengar, spesial untuk Anda. Dan untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung melalui line interaktif Pro 1 di 632336 atau di 08 11 25 40 911. Pendengar, saya akan ajak Anda ada satu lagu dari RC Jody dengan Sejauh Dua Benua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sadewo Trilasono, Bupati Banyumas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media terpercaya, inspiratif, dan menjaga persatuan bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Radio Republik Indonesia, sekali di udara.

0: Tirta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: Carolina, karaoke lagu Indonesia. Carolina, karaoke lagu Indonesia. Karaoke lagu Indonesia.
1: Carolina karaoke lagu Indonesia, peringkat pro 1 di mana-mana Anda berada. Ini saatnya Anda unjuk gigi ya, buat Anda yang mau ikutan karaokean bareng di Carolina Pro 1 RRI Purwokerto untuk seru-seruan di malam minggu. Anda bisa bergabung bersama kami di 0811 2540911 atau di 6323336 ya. Langsung aja kita angkat penelpon pertama kita malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam Carolina.
2: Membahana. Selamat malam Mas Kiki, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mama Indes, gimana kabar?
2: Alhamdulillah baik. Gimana kabar balik Mas Kiki?
1: Alhamdulillah, kabar saya juga baik ya di malam minggu ini.
2: Semoga sehat selalu ya Mas Kiki.
1: Amin ya Allah, luar biasa. Mama Indes mau nyanyi apa malam ini?
2: Nyanyi tembang Tresno Mas Kiki.
1: Tembang Tresno, iya. Siap.
2: Yang channelnya dari Nova Music Official.
1: Oke. Okay.
2: Yeni Inka.
1: Udah hafal ya. Oke, okay, langsung saja ada Mama Indes dengan tembang okay. Tresno. Spesial di Carolina malam minggu untuk Anda.

0: Terima kasih, Mas Kiki.
1: Anji.
0: Semoga sehat selalu, sukses selalu buat
1: Amin.
0: Mas Kiki.
1: Amin.
0: Salam sehat buat semuanya.
1: Oke, okay.
0: Assalamualaikum, Mas Kiki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Ma Indes. Gak apa-apa ya malam hari ini pendengar, kita kalem-kaleman aja ya, karena ya kalem gak apa-apa ya. Oke, okay, untuk selanjutnya yang ada di WhatsApp-nya Pro 1, selamat malam Carlina.
2: Mamba Hana.
1: Mama Eri, Anji, Sugeng Dalu. Gimana kabar Mama Eri malam hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baik Anji, luar biasa. Ya malam minggu gak pergi kemana Mama Eri?
2: Aura lah, mabai.
1: Di sini aja bareng Carlina ya Mama Eri ya.
2: Carlina Han.
1: Sudah siap nyanyi Mama Eri ya?
2: Sudah.
1: Monggo, terserah mau dangdut boleh, mau campur sari boleh. Yang penting lagu Indonesia, nopo?
2: Paling sepayung loroan.
1: Sepayung?
2: Loroan.
1: Tarlingan ya?
2: Iya.
1: Iya siap, karaoke spesial dari Mama Eri malam hari ini. Ada request dari channel apa atau bebas saja? Apa kita dengarkan dulu?
2: Requestan apa?
1: Ada pakai channelnya yang mana? Bentar Mama Eri, saya salah komputer ya.
2: Orang yang orang ngerti channelnya.
1: Gak apa-apa, yang penting nanti dicoba aja ya Mama Eri. Iya, tadi sepayung loroan.
2: Salam ada ya, buat Mama Indo. Nah, Hanu.
1: J.
2: Mbak, apa ya, Mbak Minas, Neng Kese, Mas Dani, Mama Cantika, Pak Paisin, terus Kaki Radun.
1: Kaki Radun.
2: Enggak,
1: semuanya saja ya, siap. Anji, Mama Eri di situ speakernya boleh dikecilin sedikit lagi ya suaranya, yang balik maring-maring studio.
2: Iya.
1: Oke, okay, spesial ada sepayung loroan bareng Mama Eri.
2: Dibantu ya, Mas.
1: Boleh. Anji, siap. Musiknya yang ini benar ya Mama Eri ya?
2: Iya.
1: Harus digawat joget tipis-tipis Mama Eri ora apa-apa. Yuk.

0: luar biasa. Ada Mama Eri. Anjir luar biasa Mama Eri, suaranya bagus, mantul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Luar biasa, terima kasih Mama Eri yang sudah bergabung di Karlina Karaoke lagi Indonesia. Kemudian di bawahnya di 632336. Selamat malam Karlina.
1: Membahana.
0: Membahana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa ya? Kang Erdi ya?
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Gimana kabar malam hari ini Kang Erdi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat luar biasa. Sehat ya. Alhamdulillah sehat semuanya. Kang Erdi mau mempersembahkan lagu naon?
1: Coba dangdut.
0: Boleh.
1: Versi koplo.
0: Boleh. Gimana?
1: Kemarau.
0: Kemarau.
1: Versi koplo.
0: Siap ya. Spesial. Ji.
1: Ada Mama Mendes ya?
0: Ada, sudah.
1: Buat Mama Darisa juga semalam. Buat Siti KDM, Mama Asmara, Mama Cantika. Buat Permana Herman. Buat Mama Pai. Terus buat Ibu Ida.
0: Ji.
1: Ibu Muningah, Ibu Yanti, Bu Harsoyo, Mas Kendro. Terus buat Mama Ade, Bunda Arnung.
0: Sudah siap Kang Erdi untuk nyanyi?
1: Sudah.
0: Yang ini apa bukan nih?
1: Koplo.
0: Oh ini kurang koplo ya Kang Erdi ya?
1: Yang koplo
0: ini. Anji, biar yang koplo-koplo aja kalau malam minggu ya Kang Erdi ya?
1: Iya.
0: Spesial ada karaoke dari Kang Erdi untuk Anda semuanya di Karlina. Karaoke lagi Indonesia malam mingguan. Yang ini koplo kayaknya ya Kang Erdi ya? Ya. Karena joget tipis-tipis boleh Kang Erdi, monggo.

0: Loyang Purwokerto.
1: Ayo Kang Erdi. Ini judulnya lagunya sesuai dengan musim sekarang ya Kang Erdi ya, kemarau ya.

0: Ada karaoke dari Kang Herdi, luar biasa. NJ. Pak Putri
1: juga Tasikmalaya ya. Mas Rizky, makasih ya.
0: Terima kasih Kang Herdi, keren. Amin,
1: wajah sehat selalu ya.
0: NJ. Amin, amin, amin, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, luar biasa. Ada Kang Herdi yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini ya. Kita lanjut lagi pendengar, ada siapa di sana ya, kita coba angkat dulu. Selamat malam Karlina.
2: Selamat malam Karlina.
0: Passwordnya apa coba? Karaoke lagi Indonesia.
2: Lanjut Indonesia.
0: Karaoke lagi Indonesia, luar
2: selamat
0: biasa.
2: Selamat malam Mas Undang.
0: Ini Pak Andi yang ada di Purbalingga, bener ya?
2: Iya betul. Saya boleh salam-salam dong.
0: Boleh, boleh, monggo.
2: Yang barusan turun tadi siapa?
0: Kang Herdi.
2: Selamat malam Kang Herdi. Selamat malam Mama Indes di Purbalingga. Selamat malam Bu Ida di Purwokerto. Selamat malam Kang Kumbang. Selamat malam Ibu Kesa dan seluruh pendengar RI Pro 1 dimanapun berada.
0: Salam kenal. Anji.
2: Salam Pak Andi Purbalingga.
0: Purbalingganya mana ya Pak Andi ya?
2: Kedung Wulu.
0: Ini mungkin barangkali ada pendengar yang rumahnya dekat-dekat situ ya. Boleh mampir ke rumahnya Pak Andi boleh ya?
2: Boleh.
0: Silahkan. Pak Andi malam hari ini mau nyanyi lagu apa Pak Andi?
2: Saya mau nyanyi Sisa-Sisa Cinta.
0: Sisa-Sisa Cinta ya.
2: Yang koplo nada pria.
0: Anjir, siap. Sudah ready ya Pak Andi ya.
2: Andi putus dibantu ya Mas.
0: Aman aja ya. Baik, pendengar Pro 1 kita langsung saja dengarkan ada suara Mas dari Kang Andi yang ada di Purbalingga dengan Sisa. Sisa Cinta. Sumongko. Ayo Pandi sambil joget tipis-tipis boleh ya pendengar Pro 1 ya.

0: Ada sisa-sisa cinta dari Pak Andi yang ada di Purbalingga. Luar biasa Pak Andi. Keren lagunya ya, keren suaranya ya. Tadi ada salam-salam masuk lagi Pak Andi ya. Dari Pendengar Bro 1. Terima kasih Pak Andi sudah bergabung di Karlina malam hari ini.
1: Terima kasih kembali. Selamat malam semuanya.
0: Selamat malam. Thank you Pak Andi, luar biasa ya. Ini ada berikutnya yang ada di line teleponnya Bro 1. Selamat malam Karlina.
2: Membahana.
0: Membahana.
2: Gimana? Apa sih ketawa?
0: Ada Mama Reni nih.
2: Oh Bang Andi. Selamat malam ya. Salam kenal. Dari orang yang kering patut dari Cilacap.
0: Ulu, tuh Pak Andi ya, semoga masih stay tune ya. Ada Mama Reni dari Cilacap. Katanya Mama Reni mau ngundang Pak Andi buat main dan makan ini, makan seafood di Cilacap Mama Reni.
2: Iya. Yeah.
0: Boleh-boleh.
2: Cilacap aja. Utara.
0: Cilut ya. Cilut Cilacap Utara ya Mama Reni ya.
2: Iya dong.
0: Iya, tapi enggak apa-apa Pak Andi tuh ya, diundang kapan-kapan main ke Cilacap. Sok atuh ke rumahnya Mama Reni.
2: Iya, deket itu ya. Deket Pasar Saliwangi.
0: Pasar naon?
2: Iya. Mas ya. Rizky.
0: Anji nyanyi nopo?
2: Gala-gala.
0: Gala-gala duet.
2: Versi Bajidor.
0: Bajidor, Bajidor teh naon Mama Reni?
2: Iya dong.
0: Gala-gala duet.
2: Iya, bala-bala.
0: Gala-gala duet. Nanti kalau gala-gala banyakkan
2: sendirian aja.
0: Oke.
2: Kalau mau duet pertemuan
0: enggak usah Mama Reni aja lah.
2: Ya udah tuh gala-gala aja.
0: Nanti duet gala-gala kebanyakan sayanya. Mama Reni enggak ora ketunggul nyanyi ya Mama Reni ya.
2: Biasa aja.
0: Biasa. Udah siap Mama Reni untuk gala-gala malam hari ini?
2: Cuma untuk hiburan ya.
0: Hiburan aja enggak apa-apa ya.
2: Daripada melamun.
0: Iya.
2: Mikiran utang gitu.
0: Ya Allah, utang. Ulangi ya Mama Reni ya, hehehnya ya.
2: Ya.
0: Oke, spesial ada Mama Reni gala-gala.
2: Iya. Udah mulai belum?
0: Karo goyang tipis-tipis oleh Mama Reni. Goyangnya jangan lupa Mama Reni.

0: Luar biasa, terima kasih banyak Mama Reni.
1: Iya, terima kasih ya.
0: Sehat juga Mama Reni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Mama Reni, saya ada pantun malam hari ini ya. Walaupun sudah terputus gak apa-apa ya. Mama Reni ada pantun untuk Mama Reni nih ya. Ke Banyumas membeli mendoan, dimakan hangat bersama sambal. Terima kasih buat Mama Eri yang sudah ikut karaokean, walau di rumah suaranya tetap total. Thank you Mama Reni yang sudah bergabung di Carlina malam hari ini ya. Kemudian pendengar, masih saya tunggu untuk Anda yang mau bergabung di 632336 atau di 08 1254 09 11 ya. Selamat malam Carlina.
2: Selamat malam Carlina membahana.
0: Le membahana. Oh, Hane berarti Lora ya Kang ya?
2: Lora.
0: Ya. Gimana kabar malam hari ini, sehat?
2: Malam hari ini di belakang Koramil sehat, alhamdulillah.
0: Koramil luar biasa. Kondisi ya.
2: Kondisi juga
0: prima.
2: Cuaca.
0: Cuaca mendukung segalanya ya Kang ya untuk malam minggu.
2: Kepengen ketotrakan Mas Sinom Parijoto.
0: Nuhun sewu Sinom.
2: Sinom Parijoto.
0: Parijoto spesial ya, karaoke. Ning iya ora apa-apa ya. Ning kono ana sapa bae Kang sing lagi jaga Kang saya piket. Banyak orang ya. Malah nyeng
2: Pak Matikin supaya Pak Matikin nang lumbir kae. Seria.
0: Ayo ya. Halo, watuk disit Kang kono ora apa-apa.
2: Musik ada seru Mas.
0: Sampun niki sampun seru mengin. Si intro Kang, Dela Kang.

0: Bre pun.
1: Ulangi itu bukan intro.
0: Oh,
1: mulai
0: iya.
1: Masuk.
0: Tapi benar musiknya singgih ya.
1: Iya betul.
0: Ah iya siap ya. Kita akan coba lagi Sinom Parijoto malam hari ini ya. Eh sorry Kang, jela-jela salah. Duki ya. Sinom Parijoto ya. Langsung monggo.

0: gimana
1: bukan
0: gimana?
1: Itu, bukan itu.
0: Ah ya ya coba.
1: Bukan
0: ya.
1: Itu singana sindene.
0: Singana sindene.
1: Sindene ku gerongi nyong nembang ngono gerongi gitu.
0: Kang tapi ki suwe banget 11 menit, Kang.
1: Orang kok segi ya sepoto. Aduh, aku sih ngerendi.
0: Lah Kang. Sing liane Dajjal ganti lagu liane oleh ora Kang Dajjal sing liane Dajjal. Iya ya sing liane soalnya ki.
1: Ngalamuning ati.
0: Lamung.
1: Ngalamuning ati.
0: Ngalamuning ati. Inci ya. Ki anu yo golet anune ora lengkap dadi anune apa neh file-e langka ya. Ora apa-apa ya. Spesial ngelamuning ati.
1: Lagi kita paling durasi ya 8 menit.
0: Iya, yuk. Ada spesial ngelamuning ati malam

0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Ini ada salam. Salam Mas Rizky, salam buat Pak Faizin dari Pak Sukirno Cingebul Lumbir, matur nuwun. Yap ya, semoga masih stay tune nih ya. Ada salam-salam yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Pendengar Pro 1, masih saya tunggu ya untuk Anda yang hendak bergabung. Untuk Anda yang menghubungi nomor 08112540911 lewat telepon seluler, boleh dialihkan melalui telepon WhatsApp ya, kalau misalkan nomor yang 0911. Kalau misalkan mau yang seluler, Anda bisa di 0281-632-336 ya. Kita panggil kembali, ada siapa di sana? Assalamualaikum, selamat malam Karlina.
2: Karlina Membahana.
1: Alah, luar biasa. Sugeng dah.

0: Apa? Sekondori pun gimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Sehat ya, kelihatan kedengeran dari suaranya ini lagi berbahagia malam hari ini.
1: Bahagia sekali.
0: Harus ya, yes, semuanya kita harus bahagia.
1: Karena bisa ikutan Karlina,
0: Mas. Lipun?
1: Karena bisa ikutan Karlina.
0: Eleh, luar biasa ya. 1.2, Karlina di malam minggu siapa yang punya?
1: Semua orang punya
0: ya. Sok mangga tuh mau nyanyi lagu apa malam hari ini?
1: Gelas retak ya, Mas.
0: Gimana?
1: Gelas retak.
0: Gelas?
1: Gelas retak. Punya Mansur, Nada Wanita, Player Karaoke.
0: Alah, lengkap banget.
1: Lengkap sekali alamatnya ya, Mas. Biar cepat ketemu.
0: Anji, Player Karaoke spesial langsung ketemu was-wis-wus. Orasah kesuen oke ya. Spesial malam hari ini mendengar ada gelas retak, anggal ora pengen retak aja dibantingi.
1: Iya, betul.
0: Anggar gak lagi banyak panas, kopi maring gelas ya aja langsung sor. Benora langsung retak. Ya ada gelas retak malam hari di Karlina Karaoke Lagi Indonesia. Sumonggo.

0: Ada gelas retak malam hari mendengar luar biasa. Cetar membahana suaranya.
1: Oke. Untuk Mas Kikinya selamat bertugas.
0: Anjing.
1: Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin ya Allah.
1: Juga sehat selalu.
0: Anjing.
1: Juga teriak selalu.
0: Amin. Terima kasih. Anjir, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Tadi ada gelas kaca yang sudah menampilkan sudah unjuk gigi ya di kesempatan malam hari ini ya. Ke pasar membeli bunga melati harumnya semerbak sepanjang jalan. Terima kasih dari dalam hati sudah ikut karaokean dan berbagi keceriaan. Ala, kok bisa ya? Kemudian di bawahnya lagi boleh di 08 11 25 40 9 11 atau di 6 3 2 3 3 6 ya. Selamat malam Karlina.
2: Wis pasti membahana.
0: Sugeng dalu gimana kabar teteh?
2: Alhamdulillah
0: sampai
2: duduk sekarang menara.
0: Menara di jere.
2: Langsung masuk.
0: Menara mana? Menara Pisa.
2: Menara sebelah
0: ya nengan dia kepang. Leh, bang abang malam minggu telan-telan orang.
2: Kamu perin jenengan atur kora tugas-tugas ya rasidah.
0: Leh ya mboknya mampir, mboknya diterukna di sini dajar siapa sih tugas gitu ya.
2: Ya
0: iya. Alah kue tanu alasan bayi ya lor ya, nora gelem mampir ya lor.
2: Aku nak mampir ke senengnya siang, bota
0: bagus. Priwes yang ngerwingi.
2: Kenapa?
0: Kalau malam gimana? Kok nggak suka malam?
2: Ya, mau kan wanita.
0: Wanita baik-baik.
2: Iya bener. Aku harus ngomong aja mau kemarin somso.
0: Ala, ya guyon lah ya, apa apa lah ya.
2: Aduh, baru tahu ya jebulannya ya.
0: Jebulannya priwen.
2: Jebulannya wong sing ganteng, anu. Anak mantu neng nyong.
0: Yeah. Angger ke digawe judul film berarti judul film sing apik apa ya Mbak ya?
2: Iya, apik pisan pokoke. Coba sih nek dengan orang percaya takon bae maring budayin ka jajan ngerti sing senengane mamak piye kaya kue.
0: Dajal yang esok ya, tak tidui njaluk fotone ya nyong ya.
2: Mamak sing dodolan pokat ya, takoni bae.
0: Dodolan apa?
2: Alpukat.
0: Oh, alpukat. Ih, mama nyong seneng banget alpukat. Ngene kirimi 3 kilo.
2: Dua tiga kali apa ya waktu masih baru.
0: Anjir.
2: Sering kok maaf anu kalau ke RR itu sering banget.
0: Anjir.
2: Anu waktu juga rombongan semuanya.
0: Luar biasa. Anjir. Oke. Malam hari di malam minggu yang habis dari menara mau mempersembahkan lagu naon?
2: Malam terakhir.
0: Ilah, bong-bong jargo malam minggu malam-malam terakhir.
2: Penyiar juga kepengen hiburan kok.
0: Ya Allah, kayak ngabong-ngabong ya. Wis malam terakhir, malam minggu ya.
2: Pul lah pokoknya komplit.
0: Pulan ya suara apa-apa lah ya. Hanya lagu ya. Spesial ada malam terakhir di Karina Karaoke lagi Indonesia. Sumonggo Goya.
2: Berarti itu berkolaborasi bareng jenengan ya mas.
0: Gimana?
2: Berarti berduet bareng jenengan.
0: Ih, kalau malam terakhir kayaknya nyeng paham tapi ora apal banget.
2: Nah, kan nangger bundet kan unik loh mas.
0: Ya apa-apa kok, nggak misalnya kelalen tek bantu kayak kebela ya.
2: Alah, orang memang kata kelalen kayak langkat
0: aja. Iya wis, yuk.
2: Ayo
0: mangkat. Angger arep duet, mending duet sing yang bisa bain priwen.
2: Ya wis lah, apa cuma kamu bisa?
0: Cuma kamu gitu kan, bisa. Iya, yuk kita ada cuma kamu spesial duet maut malam hari mengko ana iklan di situ ya. Iya, rapapa ya. Iklan sebagai pemans malam hari ini ya.
2: Sampaiin salamku ya, kata mama kangen ya.
0: Siap. Yuk. Pribon.
2: Sing koplo.
0: Ay, oh iya, kayak itu koplo ya lo. Iya,
2: nyong pokoknya nom lah.
0: Ya ngoyong tome ke arka suen nge ya. Andi ke sing koplo ya. Dajal tak jajali ya apa-apa lah ya. Spesial ada cuma kamu. Duet maut malam hari ini mendengar. Sumonggo.

Yeay. Orang jaga dia, orang apa-apa yuk. Kanu anjatannya terlalu terjal dan ini orang kuat. Gak apa-apa ya, gak apa-apa ya.

0: Terima kasih luar biasa.
1: Dapat anak muda banget ya mas.
0: Anjing.
1: Mas. Sampaikan ke Bunda Inka. Dapat salam dari tukang buah yang ada di Pasar Batu.
0: Anjing.
1: Tahu nggak namanya gitu ya?
0: Nggak tahu gimana.
1: Jangan mesti penasaran ke Inka sih sudah seperti mama sendiri. Kadang juga kekios sama budanya gitu.
0: Anjing, siap siap.
1: Yang
0: tahu oke, terima kasih. Besok saya sampaikan ke Mbak Inka ya.
1: Oke,
0: Mbak Inka. Siap. Amin. Oke, siap. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, sudah bergabung. Bakul albuk aja deh ya. Kemudian di banyak lagi ada siapa? Selamat malam Karlina.
2: Karlina Mambahana.
0: Ala nganggo Indonesia Raya abadi selamanya, jaya santosa dunia akhirat.
2: Aku mau nyanyi lagu pop aja.
0: Boleh, boleh monggo. Lagunya apa?
2: Aku tak ingin sendiri.
0: Aku tak ingin sendiri. Bentar ya. Aku tak ingin sendiri. Ada karaoke spesial malam hari ini. Untuk mendengar Pro 1 ya. Aku tak ingin sendiri ya, Dian Pisesa.
2: Iya, siapa sih?
0: Iya, ya sudah. Iya, enggak apa-apa. Ini ya lagunya ini ya.

0: Yang ini benar apa bukan?
1: Iya, iya, iya.
0: Oh, berarti aku masih seperti yang dulu ya. Anjir, spesial malam hari ini untuk Anda semuanya nih, pop ya. Dari tadi dangdut Sadayana. Sadayana. Gak apa-apa, spesial ada tayangin sendiri malam hari ini mendengar untuk Anda semuanya. Di Karlina Karakil lagi Indonesia.

Luar biasa, terima kasih. Keren suaranya ya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ada ingin sendiri spesial malam hari ini pendengar Pro 1. Luar biasa Karina, malam hari ini sungguh cetar membahana pendengar. Sesuai dengan ini ya, suasana hati. Ini saya juga jadi pengen nyanyi ya. Saya pengen nyanyi apa ya? Kisah Kasih di Sekolah aja ya kali ya. Untuk menutup Karlina di kesempatan malam hari ini, saya juga akan nyanyi, jadi gak kalah ya. Tadi sudah ada Pak Andi juga yang mau nyanyi ya. Saya juga gak kalah bisa nyanyi ya. Mungkin Pak Andi mau duet boleh? Gak usah ya. Udah tidur kayaknya ya. Oke, pendengar Karlina, malam hari ini ditutup dengan satu buah lagu dengan tajuk Kisah Kasih di Sekolah. Bye, undang Rizky.

spesial malam hari untuk Anda semuanya pendengar. Jangan lewatkan juga, nanti bakal ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Terima kasih pendengar Perasaan untuk Anda yang sudah bergabung di Karina Karakelak Indonesia. Saya juga mau salam-salam buat tetangga-tetangga aku yang ada di Dusun Karanganyar. Desanya Desa Cikawung, Kecamatan Pekuncen, Banyumas. Ya, ini biasanya kalau misalkan saya habis siaran malam, pagi harinya pasti pada nyapa. Oh, semalam kayaknya suaranya Kiki gitu ya. Karena memang rata-rata di tetangga saya ini pada dengerin radio, luar biasa. Love you lah ya tetanggaku semuanya. Jangan kemana-mana pendengar, setelah yang satu ini kita akan kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Untuk 90 hari pertama, bebas risik.
2: FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Delapan puluh satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Slamet Fauzan, Kepala RRI Purwokerto, ingin menyampaikan bahwa 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi perjalanan membangun sebuah kepercayaan. Di tengah transformasi digital dan perubahan perilaku publik, RRI harus terus adaptif, inovatif, dan relevan. Bukan hanya mempertahankan frekuensi, tetapi memperluas jangkauan dan memperkuat makna. Selamat Hari Radio ke-81 tahun, RRI terus berinovasi, tetap menginspirasi, dan selalu hadir untuk Indonesia. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sadewo Trilasono, Bupati Banyumas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media terpercaya, inspiratif, dan menjaga persatuan bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Radio Republik Indonesia, sekali di udara,

Saya Iva Dimaus Cilacap, pendengar Mutiara Pagi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Semoga RRI tetap jaya terus. Radio tetap di hati pendengar, menemani dan menginspirasi. Dirgahayu RRI Purwakerto. Sekali di

0: Selamat malam mendengar Pro 1 ada Ari Kosmiran dengan Butiran Cintang di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Untuk Anda yang mau bergabung di 08112540911 atau di 6323336 mendengar. Kita langsung panggil ada siapa di mana. Assalamualaikum, selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam Mas Kiki, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Luar biasa, Sugeng Dalu My Indes.
1: Sugeng Dalu Ugi Mas Kiki.
0: Tadi sih Ma,
1: lagi ditunggu-tunggu lo dari Anji. Tadi
0: saya ke WC.
1: Tapi lagunya enak-enak gitu loh.
0: Lagunya enak-enak kan, luar biasa ya. Malam hari ini Ma Indes ada beberapa lagu yang siap diputarkan untuk Mama Indes. Ada Potret Kasihku dari Dia Iskandar, ada Bayang-Bayang Semu, kemudian Memori Januari dari Iis Sugianto, Adi Andi M. Matalata dengan Lembah Biru, Andaikan dari Heri Nordi, ada Pusara Cinta Rahmat Kartolo, Aduh Rindu dari Hati Gus Endang Sumongo.
1: Kayaknya aku milih yang Iis Sugianto.
0: Iis Sugianto dengan Memori Januari,
1: iya.
0: Ya. Memangnya ada memori apa?
1: Boleh salam-salam?
0: Eh ya tuh boleh. Sejak kapan gak boleh Mama Indes?
1: Takutnya kayak itu. Aku tadi WA gak usah itu ya.
0: Aman ya, Mama Kiki. Indes aman ya. Yang penting kirimi okay. Kirimi duren aja.
1: Terima
0: sini dua trik.
1: So, Mas Kiki.
0: Ji, pribun.
1: Aku salam buat Pak Tini nih, nyondol kesini, ayo gabung.
0: Ayo
1: sama
0: Pak Tini,
1: Kiki, Pak
0: monggo,
1: Tini.
0: Monggo, monggo.
1: Iya, ada Bu Harsoyo yang di Kelampok. Terus ada siapa lagi ya, Mas Kiki jadi lupa.
0: Ada
1: Mama Darisa, Pak Dasrun. Ini enak banget Pak Dasrun.
0: Ji, monggo.
1: Ayo gabung. Ada Mr. Balu, Mr. Genjot yang lagi lembur. Ada Pak Paimin, Kiradun, pokoknya buat semuanya aja. Oh itu Mama Ida,
0: iya,
1: yang
0: Mama
1: di Kutasari. Ada Bu Ida, Bu Sarmila.
0: Ji.
1: Pokoknya buat semuanya aja ya Mas Kiki.
0: Oke, lagu itu gue.
1: Pokoknya tak temenin nyampe
0: siap.
1: Tuntas Mas Kiki.
0: Aman, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Mas
0: Ji.
1: Kiki.
0: Siap.
1: Semoga sukses selalu buat
0: amin.
1: Mas Kiki.
0: Amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Indes yang sudah bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang
2: berindu memori lewat lagu
0: memasuki. Sugeng dalu ati sing bien pribun. Hei, sugeng dalu nyiroro kidul. Enggak ya, enggak usah ya. Gimana kabar malam hari ini?
2: Aku mau main lagu Rahmat
0: Rahmat Kartolo dengan Pusara Cinta.
2: Iya.
0: Anji, siap. Sumongko salam-salamnya malam hari di Ruang Rindu.
2: Salam-salamnya buat yang barusan teman Mbak Indes.
0: Anji.
2: Terus Mbak Mimet, Ibu Harsoyo, Mbak Anto, Mas Herman, terus Pak Kiradun, Pak Basrun, Pak Kartin barangkali Mas Hibuniton, Mama Ade, Mama Hanum, Mama Cantika, Mama Rusti, Bu Ida, terus buat siapa lagi ya? Buat Mas Tumbang Asmoro,
0: Anji,
2: Mas Abimanyu, buat Mas Herdik, barangkali belum tidur, selamat malam. Buat Mas Kiki, selamat
0: Anji.
2: Berbuka.
0: Siap.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Aman.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Pokoknya ditunggu aja lagunya, nanti bakal langsung saya putarkan ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Apa?
0: Alah,
3: memang
0: alah.
3: Lewat lagu.
0: Yuk ini ya, cekesu-kesupai tadi wong. Ya Allah.
3: Apa?
0: Ya Allah.
3: Apam gitu dong.
0: Apam, wis, apam, telus.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat dokhiran wabatina bikolina alhamdulillah. Sumangga Pak RT Pak RW sami midhangetaken Pok Tini. Tangkin tangkin tangkin tung Pok Tini luntang lantung.
3: Lah kena kebul gula.
0: Priwe yo Tini hari ini? Bakul gula, gula Jawa apa gula semut? Gula apa?
3: Gula bedan.
0: Gula bedan, kaya anu wong males ora turu, turu gula bedan.
3: Anggur-angguran.
0: Alah. Ngesengnya ngomong lah Ben Yut ini dinobatkan sebagai pendengar terglabedan.
3: Glabedan.
0: Geh, Yut ini sekali-kali melu Karlina Boran.
3: Aku teng nyanyi.
0: Lah, nyontene ana ora teng nyanyi ape de baen kok.
3: Melayu.
0: Lah ya ora apa-apa, melayu iki.
3: Ngiwiwi pedang ngiwiwi lah.
0: Ya sing penting kan orang. Lah sing penting kan orang nganan-nganan, ngiwi teh ora apa-apa.
3: Sok pede gue.
0: Ya, ya wis lah. Anjih, request nopo? Nopo?
3: Lembah biru.
0: Lembah biru tadi sih di dari Andi M Matalata, lembah biru
3: ya. Pinter.
0: Anjih, saya memang pinter Yutini. Sok salam-salam Yutini.
3: Terima kasih Mak Indes, Mak selalu. Terus Bu Marlina, Mr. J. Ida, terima kasih tadi putrinya Mak Ida main ke rumah, putrinya Mak Ida.
0: Luar biasa.
3: Ya, sering ke rumah Alvin, dekat sih jadi sering silaturahmi Mak Ida, putrinya. Terus ada juga buat Santika. Mungkin Mbak Darisa ya.
0: Ji.
3: Apa Darisun?
0: Dari sah saja ya, nggak usah dari sun, nanti dari seruntul gimana? Enji, yang penting jangan dari seruntul Bu Tini.
3: Iya seruntul.
0: Tul ya, luar biasa.
3: Mantul.
0: Sing penting. Mantul apa apa, sing penting aja gondal gandul.
3: Kembang pete.
0: Kembang pete ya.
3: Iya.
0: Lanjut Bu Tini.
3: Ada juga buat Mak Ade. Ada juga buat Bu Pemeningan. Lalu ya nama itu lagi ada pengajian di nama itu.
0: Ya harap apa ya.
3: Ji. Sini saya semangat Mak Ida kalau putrinya ya.
0: Anji, ya. Siap.
3: Ada juga buat Capon ya. Pak Faizin nyanyi enak buat suaranya ya.
0: Ayo Pak Faizin. Iya.
3: Ya Pak Faizin, aku mau monitor ya Mas.
0: Jih,
3: aku monitor ya Mas.
0: Jih.
3: Terus buat aku ya buat Pak Kang Herdi. Terus ada ya buat semuanya lah.
0: Jih, semuanya saja ya. Siap. Nanti langsung tak puterin lagunya buat Mbok Tini ya.
3: Oke, semangat lalu ya.
0: Siap, matur nuwun.
3: Matur nuwun.
0: Jih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbok Tini tadi yang sudah bergabung. Kemudian selanjutnya ada siapa di mana ya? Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.
0: Luar biasa. Ini dengan siapa di mana ini? Ada Ibu Har Soyo.
4: Di Purwareja Kelampok.
0: Oh, alhamdulillah Kelampok kembali hadir membersamai pendengar Pro 1. Sugeng dalu, gimana kabarnya Ibu?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Kelampok gimana, sudah pernah hujan apa belum, Bu?
4: Belum, Mas. Baru rintik-rintik aja.
0: Baru rintik-rintik udah kayak judul lagu ya, Bu ya.
4: Iya, betul.
0: Oke, Ibu Har, malam hari ini kan tadi sudah ada beberapa lagu yang sudah terpesan. Mau ya. Request lagu apa, Ibu? Suaranya hilang, Bu Har.
4: Halo.
0: Nah, udah
4: sok. Hati seorang wanita, Mas.
0: Hati seorang wanita.
4: Iya, dari Betaria Sonata.
0: Coba saya ini deh. Oke, siap ada spesial ya. Untuk jenengan malam hari ini ya.
4: Oke.
0: Salam-salam monggo Bu Har.
4: Salamnya untuk Pok Tini yang barusan turun. Ada Mama Indes di Purbalingga yang sedang lembur nih malam ini. Juga ada Mama Cantika, Mama E. Mas Heri, Mas Kiki. Halo.
0: Halo, tadi sempat terputus Bu Har, udah membaik lagi.
4: Iya. Iya. Ya kalau begitu terima kasih aja.
0: Siap, matur nuwun.
4: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Harsoyo. Sek lur, nyong lagi dehem di sit ya. Ya, ada Ibu Har yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Kemudian ada satu lagi mungkin barangkali ya. Di 632336 atau di 0812540911 ya. Mana ini ya? Nah, selamat malam Ruang Rindu. Loh, enggak ada. Ini di HP ada tapi di sini enggak ada ya. Loh ya, enggak apa-apa, ini nampaknya ada kesalahan teknis pendengar Pro 1. Oke. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Raden Sunarso. Anjir.
5: Naruto,
0: gimana kabarnya Kang Naruto?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat walafiat ya.
5: Ini siapa ya?
0: Ini dengan Rizky Kang Naruto. Rizky. Anjir.
5: Salam kenal aja ya.
0: Salam kenal Uki, ye.
5: Salam buat
0: Monggo.
5: Ini yang baru turun. Mm-hmm. Salam kenal semuanya. Buat RRI apa ya?
0: RRI, nge.
5: Semoga tahu ya, semoga jaya selalu.
0: Siap.
5: Lagunya ngikut baik lah.
0: Siap, Kang Naruto. Nanti saya pilihkan lagu terbaik untuk Anda ya.
5: Ya, siap. Oke. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, alhamdulillah. Ya, kembali hadir di malam hari ini ada Kang Naruto. Luar biasa ya. Ini tadi 632336 atau di 0812540911 ada Mama Eri juga tadi sudah bergabung, cuman nampaknya ini ya ada kendala teknis. Tapi tenang aja pendengar, nanti setelah lagu-lagu yang sudah Anda pesan saya putarkan, saya akan kembali menghadirkan Anda yang mau bergabung di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Semoga.

0: Jan, Rika ngisini-sini banget lho. Mari ngendi-ndi tase ora keri, jane siapa?
1: Isine duit ya.
0: Duit gue aja digawa kaya gue, mbok ilang, ditabung bae.
1: Aman ora?
0: Jelas aman, nabungnya neng PT BPR BKK Jateng Perseroda Cabang Banyumas sing akeh produk lan maceme, contohnya kredit BKK Agrari, kredit BKK Mikro, kredit BKK Migunani, kredit BKK Joglo, kredit BKK Makaryo. Nek rikarep nabung ya bisa, jenis tabungannya Tamades, Tawa, BKK Prioritas, lan Deposito.
1: Lah alamatnya nang endi kuwe?
0: Alamate kantor cabang Jalan Sultan Agung nomor 120C Teluk Purwokerto, kantor Kaspatik Raja Jalan Raya Notok nomor 20 Patik Raja, kantor Kasumbang Jalan Raya Baturaden Timur nomor 12 Karang Cegak Sumbang.
2: PT BPR BKK Jateng Perseroda membangun daerah memahami budaya lokal.
3: Kamu tahu nggak, hotel di Purwokerto yang budget terbaik, berkelas, setara hotel berbintang?
4: Wisata Niaga Hotel Purwokerto namanya. Lokasinya di pusat kota, dekat tempat wisata, bisnis, cocok banget buat liburan keluarga.
3: Terus, fasilitasnya bagaimana?
4: Tersedia 198 kamar dari yang standar, suite yang elegan, semuanya lengkap dengan smart TV, YouTube, Netflix, plus layanan room service 24 jam. Breakfast hanya Rp59.000. Nikmati all you can eat menu Nusantara, Asia, Western.
3: Fasilitas lainnya?
4: Hall Merdeka kapasitas

350 orang. Pas banget untuk meeting, wedding, lamaran, reuni, atau event spesial konsep indoor. Semi indoor dengan vibe asri seperti di hutan bisa di lobby garden. Yang mau santai ada WN Cafe, Kopi Arasta, serta W24 Minimarket buka 24 jam. Wisata Niaga Hotel Purwokerto beralamat di Jalan Merdeka nomor 5 Berubahan Purwokerto. Telepon 0822-5679-5679. Instagram @wisataniagahotel.

Ada Betta Ria Sonata dengan hati seorang wanita pendengar masih membersamai bersama kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya, untuk edisi malam hari ini pendengar ya. Tentunya terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di sepanjang Purwokerto malam, baik dari Carlina dan juga di ruang rindu pendengar. Jangan kemana-mana, masih ada 1 jam lagi sampai dengan menjelang pukul 12 malam. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu. Wijaya Kusuma. Saya Kolonel Infanteri Dr. Sidik Wiono SHMH MTRHAN, Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma, beserta seluruh keluarga besar Korem 071 Wijaya Kusuma, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, semoga RRI semakin terpercaya dan terus menjadi suara pemersatu bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Jaya, Hindro Kuncoro, Pengisi Mutiara Pagi, RRI Purwokerto, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga kehadiran RRI bisa membawa keberkahan, kemajuan, dan kebaikan buat bangsa dan negara. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi sekali di udara.

Ada Marion Jola dengan overthinking. Pendengar masih menemani bersama kita di sepanjang Purwokerto malam ini. Pendengar, ada informasi menarik ya, langsung dari rai.co.id. Pendengar, di mana kepanikan dialami oleh warga desa Bajing Kulon, Kecamatan Kroya, Cilacap, setelah mengetahui seekor kucing peliharaannya ini masuk ke dalam sumur rumah hari Sabtu tanggal 12 hari ini. Pendengar, sumur tersebut memiliki kedalaman sekitar 6 meter. Khawatir kucing tidak bisa keluar dan kondisi ini semakin membahayakan gitu ya pendengar. Dirinya kemudian meminta bantuan ke pos pemadam kebakaran Kroya nih pendengar. Laporan diterima petugas pada pukul 10.35 WIB. Gimana tim rescue pos damkar Kroya ini langsung bergerak menuju lokasi dan tiba sekitar 8 menit kemudian ya pendengar ya. Ini memang sat-sat banget. Petugas selanjutnya ini melakukan pemantauan dan menyiapkan proses evakuasi kucing nih pendengar. Dengan penanganan yang dilakukan secara kehati-hatian, kucing tersebut ini akhirnya berhasil dievakuasi dari dalam sumur pada pukul 10.58 nih pendengar ya. Di mana kepala bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan Satpol PP Cilacap Gatot Arif ini mengatakan kejadian evakuasi penyelamatan ini non kebakaran ya, yang langsung direspons karena kondisi tersebut berpotensi membahayakan jika ditangani sendiri nih pendengar ya. Alhamdulillah tidak ada korban dalam kejadian tersebut, namun pemilik rumah ini sempat panik ya setelah mengetahui kucing peliharanya ini terperosok ke dalam sumur gitu ya pendengar ya. Dimana pihak damkar ini menghimbau masyarakat untuk tidak memaksakan diri untuk melakukan penyelamatan gitu ya apabila menghadapi kondisi yang beresiko nih pendengar. Warga ini dapat meminta bantuan petugas damkar khususnya nih pendengar ketika penyelamatan ini membutuhkan peralatan dan penanganan khusus nih pendengar.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Mutiara Pagi RRI Purwokerto mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga dalam usia 81 tahun ini RRI selalu menemani dan memberi inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro Satu Palang Merah Indonesia, Cilacap ini kembali menyalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak kekeringan. Ya pendengar, kali ini bantuan berupa tandon ya, atau tempat penampungan air pendengar berkapasitas 2000 liter ini diserahkan kepada warga RT 03 RW 18 di Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara di Selasa tanggal 8 September kemarin pendengar, di mana penyerahan bantuan dilakukan Ketua PMI Cilacap Dr. Randes Farid Ma'ruf STMM kepada Ketua RT setempat gitu ya pendengar ya. Kemudian penyerahan ini juga turut disaksikan jajaran PMI Cilacap, BPBD, PAPEDA, PDAM, Pemerintah Kecamatan Cilacap Utara, Kelurahan Gumilir, serta tokoh masyarakat dan juga tokoh agama setempat nih pendengar gitu ya. Dimana distribusi air ini menyasar 19 desa di 9 kecamatan, dimana secara keseluruhan pendengar bantuan air bersih telah diterima sekitar 8.749 kepala keluarga atau 35.997 jiwa nih pendengar ya. Dimana PMI Kabupaten Cilacap nih pendengar ini juga menegaskan komitmennya ya untuk hadir terdepan dan tercepat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam menghadapi dampak bencana kekeringan seperti yang sekarang sedang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, pendengar.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Itgaf dengan terbikas senyummu mendengar masih menemani kebersamaan kita di sepanjang Purwokerto malam. Dan tentunya mendengar bro satu dimanapun anda berada, luar biasa ya, udah hampir jam 12, udah 23 lebih 46 waktu Indonesia bagian barat. Terima kasih banyak mendengar untuk anda yang sudah bergabung bersama saya di sepanjang Purwokerto malam ini untuk edisi hari ini. Mendengar, jangan kemana-mana mendengar, karena saya akan ada satu lagu spesial untuk anda. Ada Tulus dengan Tanggal Merah yang akan menemani kebersamaan kita di sepanjang Purwokerto malam ini ya. Sekian dari saya pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Tulus dengan Tanggal Merah.

Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari pendengar RRI Pro 1 yang terkasih dalam Kristus. Selamat malam, berkah dalam. Malam ini kita akan mendengarkan santapan rohani dengan Sabda Tuhan dari Injil Matius bab 18 ayat 21-35. Mari siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, bukalah hati dan budi kami untuk menerima sabdamu malam ini. Semoga sabda ini menuntun kami untuk semakin murah hati dan mudah mengampuni sesama, seperti engkau senantiasa mengampuni kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus menjawab kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi, karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan. Tapi ia menolak dan melemparkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata, hai hamba yang jahat, seluruh utangmu kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka maralah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari pendengar yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil malam ini dibuka dengan pertanyaan Petrus. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Petrus mungkin merasa dirinya sudah sangat murah hati dengan mengusulkan angka 7 kali. Ini sudah melewati batas standar toleransi manusia. Namun jawaban Yesus mengejutkan, 77 kali atau 490 kali. Bayangkan kalau kita menanggapi pesan Yesus secara harafiah dengan membuat Google spreadsheet khusus soal pengampunan. Kawan kantor A hari ini total sudah mencapai 489 kali bikin kesel. Tinggal 1 kuota lagi. Besok kalau dia telat balas email, fix tidak saya ampuni. Kadangkala kita bersikap seperti Petrus yang memakai kalkulator saat ada sesama yang melakukan kesalahan, pelanggaran, atau menyakiti kita. Maksud Yesus jelas, bukan menyuruh kita menghitung 490 kali, melainkan membuang kalkulator dendam. Setiap kali kita enggan mengampuni, kita sedang membangun tembok di sekeliling hati kita. Sebaliknya, mengampuni adalah langkah awal meletakkan batu pertama untuk membangun jembatan perdamaian. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar yang terkasih, apa yang menjadi refleksi kita malam ini? Pertama, marilah kita membuang kalkulator pengampunan.
jika ada dalam keluarga kita atau dalam komunitas paroki, kita masih menyimpan buku catatan dosa orang lain, inilah saatnya kita membakarnya. Pengampunan bukan soal pasrah, melainkan keputusan kehendak. Kedua, jadilah jembatan, bukan tembok. Jembatan itu sifatnya dilewati dan diinjak orang lain agar supaya mereka bisa saling terhubung. Kalau kita masih mudah tersinggung dan gengsian, kita ini sedang membangun tembok pertahanan. Saudara-saudari pendengar, malam ini kita diajak untuk bertanya kepada diri sendiri. Adakah seseorang di sekitar kita yang masih sulit kita maafkan? Ingatlah, seberapa besar pun kesalahan mereka terhadap kita, itu masih jauh lebih kecil dibandingkan pengampunan besar yang telah kita terima dari Tuhan. Kita mudah mengingat luka yang orang lain berikan, tetapi mudah lupa berapa besar pengampunan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Semoga kita dimampukan untuk menjadi pribadi yang murah hati, yang tidak menyimpan dendam, dan yang selalu membuka pintu pengampunan bagi sesama. Amin. Tuhan memberkati.

Selamat malam mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Hanya sampai di sini kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Sabtu tanggal 12 September 2026. Dan sesaat lagi pemancar kami FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, 100.2 MHz dan AM 756 kHz akan turun dari udara. Dan kami akan hadir kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia, Purwokerto 81 tahun RRI, menemani menginspirasi.

Selamat pagi pendengar RRI di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, 98,6 MHz, 100,2 MHz, dan AM 756 kHz. Kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 13 September tahun 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Purwakarta di manapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali di kesempatan pagi hari ini, edisi hari Minggu tanggal 13 September 2026. Saya Arya Setia bisa hadir menjumpai Anda di rangkaian Purwakarta pagi ini enggak nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa pendengar, beragam sajian menarik siap kami hadirkan untuk menemani suasana pagi Anda. Dan nanti seperti biasa kita akan awali kebersamaan kita dengan menyimak dialog interaktif Mutiara Pagi. Setelah itu beragam sajian menarik kami hadirkan dengan sajian informasi dan juga lagu-lagu terbaik ya di kesempatan pagi hari ini di Purwokerto pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, mendengar itulah beragam sajian menarik yang siap kami hadirkan untuk menemani suasana pagi Anda. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Pastikan terus bersama kami.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya Dr. Sofiullah MHI, pengisi Mutiara Pagi RRI Purwokerto, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir sebagai media publik yang membawa kemaslahatan, menjadi jembatan aspirasi masyarakat, memperkuat persatuan, serta turut membangun Indonesia yang lebih maju dan berkeadaban. Teruslah mengudara, menebar manfaat, menyuarakan kebaikan, dan mengabdi untuk bangsa dan negara. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi, sekali di udara, tetap di udara.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslim muslimah dan juga pemirsa di manapun Anda berada, alhamdulillah puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga di kesempatan pagi hari ini Ahad 13 September 2026 atau 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, kita bisa bersua kembali dalam satu sajian spesial untuk Anda, yakni dialog interaktif Mutiara Pagi. Dan pendengar, untuk Anda nanti akan bergabung bersama kami seperti biasa, bisa dipersiapkan dari sekarang di 632336 atau via WA, call WA di 0811-2540911. Pendengar kaum muslim muslimah di manapun Anda berada, seperti biasa setiap Ahad pagi kita akan bersama narasumber kita, ada Ustadz Dr. Sofiullah MHI yang pagi hari ini sudah bergabung bersama saya di layar Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat Ustadz.
1: Alhamdulillah Mas.
0: Oke, baik Ustadz, minggu ini kita akan atau Ahad pagi ini kita akan melanjutkan tema kita sebelumnya, yakni terkait dengan menjaga amanah ya. Tentang bagaimana amanah dalam kehidupan antara tanggung jawab dan pertanggungjawaban bagian yang kedua. Nah Ustadz, kalau di bagian yang pertama kemarin, ini Ustadz sudah menyampaikan terkait tentang bagaimana bentuk amanah itu, yakni ada kontribusi di sana ya, harta yang kita punya, bagaimana bisa memberikan kontribusi bagi yang lain dan sebagainya. Nah untuk pagi ini, apa nih Ustadz terkait dengan masalah amanah ini yang perlu kita bahas kembali, yang perlu kita tekankan kembali atau melanjutkan tema kita Ahad sebelumnya. Monggo silakan Ustadz.
1: Ya, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehat wal afiat, masih diberikan kesempatan umur panjang sehingga bisa menjalankan aktivitas ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, hingga kita semuanya. Hadirin para pendengar RRI dimanapun berada, minggu yang lalu saya menyampaikan makna yang sebenarnya terkait dengan amanah, yaitu ada kontribusi yang dihasilkan dari kita mempertanggungjawabkan sebagai tanggung jawab kita, yaitu amanah kita, apa yang kemudian amanah itu diimplementasikan, yaitu berupa kontribusi. Semakin kontribusinya positif, ditambah lagi semakin luas, maka berarti kita betul-betul menjaga amanah dengan baik dan bahkan berdampak pahala yang lebih luas kalau memang kontribusinya lebih besar. Oleh karena itu, maka pada pagi hari ini kita lanjutkan jenis-jenis amanah yang nanti ada bagian masing-masing. Mungkin bagian yang pertama, jadi jenis amanah kita akan bahas pada minggu ini, dan jenis yang lainnya akan kita bahas di minggu-minggu berikutnya. Baik. Yeah. Sejatinya bahwa yang namanya amanah itu memiliki gambaran bahwa itu betul-betul terkandung makna, bahwa amanah itu tidak sembarangan. Di dalam Al-Quran disebutkan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, bahwa sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Kemarin juga sedikit saya sampaikan bahwa Allah itu meminta kita berkontribusi. Ya, berkontribusi dengan cara memberikan amanah kepada kita. Dan kita bertanggung jawab untuk menjaga amanah itu dan mempertanggungjawabkan dari hasil amanah tadi. Yaitu sejauh mana kita berkontribusi, sejauh mana amanah itu betul-betul disampaikan kepada pemiliknya. Karena Allah itu tidak kemudian menyuruh kita hanya menerima amanah saja, tetapi juga memerintahkan antu adul amanati ila ahliha, yaitu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Jangan sampai kemudian kita dalam kehidupan sehari-hari kita hanya berambisi menjadi misalkan seorang pejabat atau seorang pimpinan dan lain sebagainya gitu ya. Hanya sekedar itu. Terus setelah itu selesai, tidak. Tapi yang justru yang inti dari amanah sebagaimana ayat ini disebutkan antu adul amanati ila ahliha. Jadi keberhasilan amanah itu tergantung bagaimana amanah itu tersampaikan dengan baik kepada pemiliknya. Selain itu juga amanah ini merupakan komponen penting dalam pondasi keimanan seseorang. Jadi posisi amanah itu menjadi pondasi keimanan seseorang. Semakin dia amanah, ya semakin dia menjaga betul-betul tanggung jawab yang diberikan kepadanya, maka itu berarti menjadi pondasi keimanan seseorang. Ya, sehingga dari sini kita bisa gambarkan bahwa menjaga amanah itu memberikan cerminan kebaikan spiritual dan juga kedalaman iman. Atau kita bisa katakan gitu ya, secara tidak langsung bahwa kalau kita ingin keimanan seseorang itu terlihat lebih mendalam dan kebaikan spiritualnya terasa pada kehidupannya, itu kita bisa melihat dalam konteks dia menjaga amanah. Nah, hal ini disebutkan dalam sebuah hadis. Ma khotobana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam illa qala, la imana liman la amana lahu, wa la dina liman la ahdalahu. Jadi dalam hadis ini disebutkan bahwa tidaklah Nabi Muhammad SAW berkhutbah kepada kami, melainkan beliau selalu bersabda seperti ini, tiada iman bagi siapa saja yang tidak memiliki sikap dan sifat amanah dalam dirinya. Begitupun tidak ada agama bagi siapa saja yang tidak menepati janji. Nah, ini merupakan gambaran pondasi keimanan, gambaran hadis ini. Nah, pondasi keimanannya, gambaran dalam hadis ini adalah tentang kaitannya dengan amanah. Jadi orang tidak dikatakan iman, memiliki iman yang sempurna, kalau di dalam dirinya tidak memiliki sifat amanah. Ya, sifat yang bertanggung jawab, yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kehidupannya, dan memiliki kontribusi yang positif. Ya, jadi dikatakan bahwa hal ini tidak bisa dikatakan memiliki keimanan sempurna. Begitu pula, tidak dikatakan memiliki agama yang umum, ya, yang sempurna ketika orang itu tidak menepati janji. Nah, dua hal ini, yaitu amanah dan menepati janji, merupakan pondasi keimanan seseorang. Jadi kalau kita ingin bagaimana melihat seseorang itu, apakah kebaikan, memiliki kebaikan spiritual dan memiliki kedalaman iman, maka kita bisa lihat dalam konteks amanah diantaranya. Karena tadi, la imana liman la amana lahu. Tidak ada keimanan yang sempurna bagi siapapun yang tidak memiliki sifat amanah dalam dirinya. Jadi hadis ini memberikan ancaman gitu ya, kepada orang-orang yang tidak menjaga amanah dengan baik dan tidak kemudian menyampaikan amanahnya kepada ahlinya atau tidak memiliki kontribusi yang nyata terkait dengan tanggung jawab yang diberikan. Seseorang menjadi seorang pemimpin, pejabat, dan lain sebagainya yang memiliki kewenangan tetapi tidak memberikan efek apapun terhadap yang lain, maka tentunya ini bisa dikatakan tidak tersampaikan amanahnya dengan baik. Jadi perintahnya itu bukan kita menjadi pemimpin ya. Jadi kita menjadi pemimpin adalah merupakan apa misalkan terkait dengan ini yang diinginkan oleh Allah, kita ini menjadi sosok yang menjadi pemimpin dan sebagainya. Tidak penting menjadi pemimpin ataupun siapa, yang terpenting itu adalah antu adul amanati ila ahliha. Ini titik tekannya ya, titik tekan di dalam amanah adalah antu adul amanati ila ahliha. Itu berkaitan dengan amanah. Nah, sekarang kita berlanjut kepada jenis apa saja sih amanah atau tanggung jawab yang kemudian kita harus laksanakan gitu ya, di dalam kehidupan kita, yang menjadi ciri khas bahwa kita ini memiliki kontribusi dari sisi mana. Kalau kita lihat dari Imam Fakhruddin Ar-Razi ya, dalam kitabnya ya, At-Tafsirul Kabir, itu menjelaskan, beliau menjelaskan di terkait dengan surat An-Nisa tadi ya, antu adul amanati ila ahliha tadi, bahwa ia mengklasifikasi atau membagi bahwa amanah itu ada tiga. Ada amanah yang berhubungan dengan Allah, ada amanah yang kemudian berhubungan dengan sesama makhluk. Yang ketiga, ada amanah yang berhubungan dengan tanggung jawab kepada dirinya sendiri. Nah, pada minggu kali ini akan saya sampaikan bagian yang pertama ya, yaitu amanah yang berhubungan dengan Tuhan atau dengan Allah. Ar-Razi menyampaikan bahwa yang namanya amanah yang berhubungan dengan Allah itu mencakup berbagai macam pelaksanaan apapun itu, segala hal yang ada kaitannya dengan perintah dan larangannya. Kita ini kan mengartikan bertakwa itu adalah ya, imtisalu awamirih wajtinabu nawahih, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Nah, ini termasuk di antara bagian yang amanah yang berhubungan dengan Allah. Ketika kita betul-betul menjaga perintah Allah dan kita betul-betul menjaga larangan-larangan Allah, maka di sini kita sedang melaksanakan amanah yang berupa hubungannya dengan Allah. Jadi tanggung jawab kita sebagai seorang hamba kepada Sang Khalik ya, dengan cara apa? Dengan cara kita menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Itu merupakan amanah yang berhubungan dengan Allah. Amanah ini juga, amanah yang berhubungan dengan Allah ini juga termasuk tanggung jawab terhadap segala bentuk wasilah yang bisa membantu terlaksananya ketaatan kepada Allah. Kalau tadi kan berkaitan dengan perintah dan larangan, itu to the point ya, to the point-nya atau poin intinya itu adalah yang namanya amanah berhubungan dengan Allah itu berarti kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tetapi ada juga wasilah, wasilah yang membawa kita kepada perintah Allah dan membawa kita kepada larangan Allah. Seperti misalkan, ketika ada orang hendak melaksanakan ibadah sholat, maka sepakat bahwa sholat itu memang perintah Allah. Tetapi yang menjadi perantaranya, ya, yang menjadi perantara terlaksananya sholat, itu juga harus terpenuhi. Ya, hal-hal yang menjadi menjaga kita untuk bisa sholat itu harus juga dipenuhi. Di antaranya misalkan, kita bisa sholat karena ada pakaian. Maka pakaian untuk menutup aurat itu wajib diadakan. Selagi kita mampu untuk menyiapkan pakaian yang menutup aurat, maka itu menjadi amanah yang harus dilaksanakan. Jadi tanggung jawab kita ketika mau sholat di antaranya gitu ya, di antaranya adalah menutup aurat. Ya. Nah, menutup aurat ini yang kemudian kalau menurut para ulama itu ada tingkatannya. Ada tingkatan dururiyah. Dururiyah itu berarti berpakaian yang kemudian yang penting gitu ya. Inti dari menutup auratnya itu terlaksana, terwujud. Contoh misalkan bagi laki-laki auratnya itu kan ma bainas surah wa rukbah. Ya, ma bainas surah wa rukbah. Ketika seseorang sholat sudah menutup antara anggota badan, antara pusar dan lutut, itu sudah dianggap cukup untuk yang auratnya laki-laki. Jadi ada orang hanya sholat pakai sarung, gitu ya. Ke atasnya nggak ada, nggak pakai baju. hanya pakai sarung atau pakai celana yang menutup mabaina surah warukbah, antara pusar sampai lutut, maka berarti orang ini sudah melaksanakan amanah menutup aurat yang menjadi kesahan sholat, di mana sholat itu adalah perintah Allah. Nah, jadi harus juga melaksanakan menutup aurat ini. Nah, yang inti, yang dururiah, yaitu bagi yang laki-laki, mabaina surah warukbah, yang harus ditutup. Jadi orang yang hanya pakai sarung, sah sholatnya. Tapi ketika dia berjamaah, dia akan bertemu dengan banyak orang, tentunya kita menggunakan pakaian yang seperti itu kan tidak sopan. Ya. Dengan berpakaian seperti itu tidak sopan, walaupun memang sholatnya sah, karena dia sudah terpenuhi dururiahnya. Maka, kalau memang seperti itu, harus memenuhi lagi, ya, tanggung jawab kita harus memenuhi berkaitan dengan menutup aurat yang lebih sopan. Ya, kira-kira pemenuhan tanggung jawab amanah untuk menutup aurat itu yang sopan itu kira-kira gimana? Misalkan, baju yang sopan itu adalah baju yang menutup dari mulai pundak sampai ke mata kaki. Nah, semua yang bisa menutup apapun ya, bahan-bahan baju dan apapun yang menutup dari pundak sampai ke mata kaki, itu sudah termasuk sopan. Nah, itu dibandingkan dengan yang tadi, mabaina surah warukbah, tentu tidak lebih sopan, walaupun memang itu secara hukum itu sudah terpenuhi dururiahnya atau tanggung jawab intinya, yaitu menutup aurat. Tetapi kalau kemudian menimbulkan ketidaksopanan, maka tanggung jawab untuk menutup aurat itu akan lebih luas lagi. Ya, tanggung jawabnya, yaitu kita harus memenuhi tanggung jawab menutup auratnya yang lebih sopan, yaitu menutup antara pundak sampai ke mata kaki. Ternyata ada kasus baru, ya misalkan gitu, ada kasus lain, ada persoalan, pakai baju dari pundak sampai lutut kaki, sampai mata kaki itu, yang menutup itu, ternyata, misalkan, ternyata banyak tulisannya, banyak motifnya, banyak gambarnya, kayak gitu. Mengakibatkan ketika jamaah, orang yang di belakang itu fokus melihat tulisan yang ada di bajunya itu, atau melihat gambar yang ada di bajunya. Maka, kalau seperti itu, tanggung jawabnya semakin luas lagi, tanggung jawabnya untuk menutup aurat, yaitu harus menyediakan, ya, harus menyediakan pakaian yang sekiranya tidak mengganggu orang. Makanya kenapa para ulama kemudian sepakat kalau yang namanya memakai jubah, ya, bajunya besar, terus kemudian warnanya putih, polos, gitu ya, itu menjadi kesunahan. Kenapa? Karena menjaga dururiyah, menjaga hajiyah, dan juga menjaga tahsiniyah. Menjaga konsep inti, yaitu menutup auratnya, yang mabaina surah rubah, menjaga kesopanan, dan menjaga agar pakaian itu tidak mengganggu pandangan orang lain ketika dia berjamaah yang di belakangnya terganggu. Nah, kalau sudah itu semua terpenuhi, ya gitu, kita betul-betul menjaga tanggung jawab menutup aurat itu menjadi inti. Ini namanya wasilah. Intinya, inti tanggung jawabnya sholatnya, inti tanggung jawabnya sholatnya. Cuma wasilah untuk bisa sholatnya sempurna, untuk bisa sholatnya sah. Ini namanya sarana atau wasilah yang bisa mendekatkan kita kepada ketaatan kepada Allah. Sehingga, ya, itu harus terpenuhi. Kayak gitu. Nah, keterpenuhan itu tergantung tadi. Ada tingkatannya, ada dururiyah yang intinya saja, kita ambil yang intinya. Tapi ternyata yang intinya, mabaina surah warubah, contoh yang aurat tadi, itu ternyata mengganggu. Ternyata cukup dikatakan tidak sopan lah, orang sholat kok hanya pakai sarung, begitu ya. Atasannya tidak ada. Nah, itu berarti tidak sopan. Maka tanggung jawabnya lebih luas, tanggung jawabnya, yaitu harus menutup pakaian, apa, pakaian yang menutup anggota tubuh yang sekiranya sopan. Ya, kalau sopan bisa dikatakan tadi menutup antara pundak sampai ke mata kaki. Ternyata pakaiannya banyak warnanya, motifnya, banyak tulisannya, mengganggu, jelas mengganggu, nah gitu. Maka tanggung jawabnya semakin luas, tanggung jawabnya, yaitu harus terpenuhinya pakaian yang tidak mengganggu. Kira-kira gimana, ya, tidak mengganggu itu, ya tidak mengganggu itu, ya akhirnya kan kemudian pakai jubah, bajunya tidak membuat lekak lekuk tubuh seseorang itu tercetak, gitu ya. kemudian tidak ada tulisan, polos karena putih gitu ya. Orang melihat putih, polos, terus bajunya ombrong, itu kan mau mikir apa kan gitu ya. Kecuali kalau misalkan bajunya ketat, nah itu kan lekak-lekuk tubuh tercetak kayak gitu ya. Walaupun tidak terlihat, tapi kan tercetak, itu bisa mengganggu. Atau banyak tulisan dan lain sebagainya. Ini polos, ombrong gitu ya. Ya kebesaran lah istilahnya gitu ya, kebesaran. Ini kan jadi tidak mengganggu sama sekali. Nah itu tanggung jawab yang harus dipenuhi kalau memang terjadi hal-hal yang bisa membuat gitu ya tanggung jawab itu tidak sempurna kan gitu. Ya jadi itu termasuk diantara tanggung jawab kita yang ada hubungannya dengan Allah. Kemudian berikutnya adalah tentang menutup aurat yang benar itu juga tadi yang saya sampaikan, itu juga yang sekiranya bisa memberikan efek, ya, yang sekiranya bisa memberikan efek lebih luas, itu akan menjadi tanggung jawab kita. Kayak misalkan pelaksanaan ibadah puasa, menunaikan zakat dan pelaksanaan haji itu tidak boleh hanya sekedar formalitas. Kalau memang tidak menjadikan sempurna, maka tidak hanya formalitas, tetapi memang berdampak. Ya, kalau yang kemarin saya katakan itu berkontribusi, gitu ya, berdampak. Jadi orang melaksanakan puasa, maka kepedulian sosialnya tinggi, kayak gitu. Ini adalah dampak, ya, dampak arah kesananya. Orang menunaikan zakat, ya, membuat orang lain terbantu, gitu ya, membuat orang lain bahagialah mendapatkan harta yang tiap harinya serba kekurangan, begitu mendapatkan harta zakat kemudian akhirnya terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Nah, oleh karena itu di sini kita bisa memperlihatkan bahwa tanggung jawab itu ternyata juga tidak hanya inti perintahnya, tetapi juga ada wasilah-wasilah. Begitu pula berkaitan dengan larangan-larangan, ya. Larangan-larangan juga ada yang inti, larangan intinya, ada yang juga membawa arah ke sana. Yaitu serba, misalkan ini, kemarin kan ribut tentang sonorek gitu ya.
0: Iya.
1: Sonorek itu kalau sejatinya hukumnya itu kan netral dia. Tetapi kalau kemudian bisa menimbulkan sesuatu yang bisa bahaya gitu ya, atau menyediakan orang untuk bermaksiat, kayak misalkan menyediakan minum-minuman keras, kemudian ada maksiat yang lain gitu ya, ada tarian erotis atau apalah bahasa istilahnya gitu ya. Nah, itu akan mengakibatkan wasilah membawa kepada keburukan. Kayak gitu. Sama halnya kayak pisau. Pisau itu tidak dikatakan, ya makanya orang jual beli pisau itu ya netral. Boleh gak sih jual beli pisau? Boleh. Ya sejatinya ya boleh-boleh saja. Tetapi digunakan untuk apa itu si pembelinya? Kalau jelas-jelas lagi tawuran, misalkan gitu ya, lagi ada tawuran, terus dia jualan pisau di jalan itu, di jalan yang lagi ada tawuran. Terus orang yang lagi tawuran itu beli pisaunya. Nah, orang lagi tawuran beli pisau, ya jelas kalau pisaunya itu digunakan untuk sesuatu yang negatif, yang bahaya, yang maksiat. Nah, tentunya penjualan pisau kepada orang tersebut yang sudah dipastikan untuk menggunakan pisaunya dengan cara yang buruk, maka itu dikatakan haram. Itu yang kemudian mengarah kepada wasilah, gitu ya. Jadi ada yang kaitannya dengan yang namanya amanah, itu yang ada kaitannya dengan Allah gitu ya. Yaitu intinya adalah kita harus bertanggung jawab menjaga amanah itu berupa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya berikut dengan wasilah-wasilahnya. Wasilah yang membawa perintah terlaksana dengan baik dan juga wasilah yang menjauhkan kita, betul-betul menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang memang dilarang oleh Allah. Mungkin itu pengantar yang dapat saya sampaikan, Mas.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, Ustaz. Dan sekarang langsung saja saya buka kesempatan bagi Anda yang akan bergabung, baik di 632336 atau via WA 0811-2540-911. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Dicoba kembali, silakan 632336. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Puji di Kebumen.
0: Oh, Pak Puji di Kebumen, monggo.
2: Pak Puji di Kebumen.
0: Nggih, silakan Pak Puji.
2: Ini saya mau nanya bedanya amanat dengan amanat. Bedanya amanat dengan amanat.
0: Oke, nggih.
2: Ya gitu.
0: Itu saja. Oh, nggih, siap.
2: Amanat dengan amanat.
0: Nggih, baik. Ya.
2: Satu lagi, bagaimana dengan wasiat, apakah kedudukannya sama dengan amanah?
0: Okay.
2: Kedudukannya dalam syariat Islam, amanah dengan wasiat,
0: bagaimana,
2: apa sama atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di
3: langsung ya?
0: Ya, monggo, langsung saja. Langsung. Silakan Ustaz.
3: Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini kata-kata saja ya. Jadi ada kutipan yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia dan ada yang masih dalam bahasa Arab, gitu ya. Amanah dan amanat itu ya intinya sama, ya. Mungkin bisa jadi kalau memang jadi bahasa Arab itu kadang ada yang kemudian dikutip ke dalam bahasa Indonesia itu ternyata maknanya jadi negatif. Ya, contoh. Lantana lul birro ya. Hatta tungfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mendapatkan albir sampai orang itu berinfak dengan sesuatu yang memang dia cintai. Nah, ketika albir itu dikutip dalam bahasa Indonesia, jadinya bir, Mas.
0: Oh.
3: Itu jadi negatif kan? Negatif. Minuman keras kan gitu ya, termasuk. Padahal albir itu sesuatu yang makna kebaikan yang sempurna itu ya, kebaikan yang begitu luar biasa gitu. Ya, jadi orang bersedekah masih sedekahnya masih sesuatu yang jelek yang menurut dia itu sudah bosen, yang menurut dia itu sudah enggak layak bagi dia, baru kemudian dia sedekahkan. Nah itu kan sesuatu yang kalaupun tidak disedekahkan juga bakalan dibakar kan gitu ya, bakalan dibuang, bakalan dihanguskan gitu ya, bakalan ditiadakan gitu ya. Tapi kalau misalkan sesuatu yang masih disukai itu baru hebat. Nah itu diantara contoh misalkan. Atau ada lagi mas, tuba itu kalau dalam keterangan hadis gitu ya, tuba itu adalah pohon di surga yang itu disiapkan untuk bayi-bayi yang meninggal dunia yang masih menyusu, Mas. Jadi bayi-bayi yang meninggal dunia yang masih menyusu itu di surga nanti dia akan mendapatkan tuba gitu ya. Akan mendapatkan pohon yang di sana itu disiapkan untuk ini. Untuk anak-anak yang memang lahir apa memang meninggal tapi masih dalam posisi menyusu. Itu namanya tuba ya. Namanya tuba. Nah di Indonesia itu malah justru tuba itu jadi makna yang buruk gitu ya. Peribahasanya itu kan air susu dibalas dengan
0: air tuba.
3: Air tuba gitu. Padahal tuba kalau itu atau bahasa lain tuba itu kalau dalam makna kitab biasanya itu ya, fatuba mongko bejo banget gitu. Orang yang mendapatkan keberuntungan yang luar biasa nanti di akhirat itu dianggap tuba orang yang bejo banget gitu. Nah, sementara dikutip dalam bahasa Indonesia seperti itu. Jadi sebenarnya antara Arab dengan Indonesia kadang ya kutipannya benar, kadang juga dikutip kok maknanya jadi
0: beda.
3: Jadi berbeda. Ini termasuk amanat dengan amanah ini ya, saya kira masih sama ya, masih sama maknanya gitu, maknanya masih positif yaitu sesuai dengan ayat Al-Quran tadi ya, bahwa Allah itu memerintahkan kita untuk tu'addul amanati ila ahliha ya, tu'addul amanati ila ahliha, yaitu menyampaikan amanah itu kepada ahlinya. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan pertanyaan yang kedua tadi,
0: kedudukan.
3: Apakah wasiat itu kedudukannya sama seperti halnya amanah? Gitu kan.
0: Betul.
3: Apapun yang bentuknya antu adul amanati ila aliyah itu berarti amanah. dalam artian bahwa wasiat ini kan ada ahlinya, Mas. Ya. Ada yang

0: amanah, ya. Makanya banyak yang kemudian akad, ya, dalam muamalah itu, akad muamalah itu ala yadil amanah, berdasarkan konsep amanah. Contoh tadi yang titipan, jadi barang yang dititipkan terus kemudian rusak, dan rusaknya ini bukan karena kesalahan human error ya Mas, bukan karena apa, bukan karena manusianya yang salah, tapi memang mungkin gitu ya, kena bencana atau rusaknya itu ketimbun apalah gitu ya, dan itu tidak sengaja ya, maka berarti tidak wajib untuk mengganti rugi. Nah, itu kenapa? Karena amanah. Ya, karena amanah. Tanggung jawabnya sudah sesuai, tapi karena gitu ya. Karena bencana, ya mau tidak mau orang dititipi motor, terus motornya kerendam banjir, terus kena apa? Banjirnya banjir yang besar sekali sehingga kebawa arus misalkan kayak gitu. Nah, kita sudah menjaganya motornya dengan baik dan siap akan dikembalikan lagi, ya. Ketika yang menitipkan akan mengambilnya, tapi nyatanya jadi hilang atau rusak gara-gara bencana. Nah, kita kan tidak mau datangnya bencana, kan gitu. Tapi kita sudah berusaha keras untuk menjaganya. Beda kalau, gitu ya, kalau tidak dijaga dengan baik, orang lagi musim pencurian motor, kok kunci motornya masih nyantol di motor. Itu kan keteledoran yang sangat terlalu lah istilahnya gitu ya, tidak dijaga dengan baik, ya, atau tidak dikunci setang misalkan, itu di tempat umum kok ada motor tidak dikunci setang, nah, itu kan bahaya, nah, gitu ya, dibiarkan sendiri tanpa ada penjaga atau tanpa ada tukang parkir gitu ya, tidak dikunci setang ya bakalan hilang ya, kalau lagi musim apa curanmor dan banyak di situ yang punya kesempatan untuk mengambilnya. Nah, jadi di antara bagian dari antu adul amanat ila ahliya itu ya diantaranya adalah wasiat. Wasiat memang diberikan kepada seseorang yang seseorang itu dipercaya untuk bisa menjalankan gitu ya, memberikan wasiatnya kepada kepada yang tersampaikan, kepada yang memang diwasiati. Gitu ya. Ya, termasuk juga beberapa apa, bagi orang yang meninggal dunia itu kan ada tirkah, harta peninggalan, ya. Ada pembagian waris, ada yang konsepnya wasiat, gitu. Makanya di Mesir itu ada wasiat wajibah, gitu ya. Jadi wasiat wajibah ini biasanya digunakan untuk alternatif ketika seseorang itu tidak mendapatkan warisan, tetapi dia punya kontribusi dalam kehidupannya, ya, punya sesuatu yang ya membantulah, yang membantu kehidupannya. Kalau secara hukum dia tidak dapat warisan, tapi kan masalahnya dia dalam hidupnya membantu begitu. Lah gimana caranya agar orang itu, ya diantaranya adalah wasiat wajibah lewat itu biasanya, gitu ya, untuk bisa mendapatkan harta dari tirkah, dari peninggalan mayit. Biasanya mayit menggunakan hak untuk berwasiat kepada ahli waris agar kemudian wasiat itu tersampaikan kepada yang memang di ahli H, itu ya intinya gitu.
1: Okay.
0: Mungkin itu jawaban yang dapat saya sampaikan, Mas.
1: Baik, terima kasih. Selanjutnya saya buka kesempatan di call WA 08112540911. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ji, dengan Pak Tuslam, Ji.
2: Dengan Pak Tuslam.
1: Ji, monggo Pak Tuslam.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini saya ingin menanyakan masalah nazar. Nazar ini termasuk amanah atau bukan? Dan nazar itu wajib dilaksanakan atau tidak? Tapi terkadang orang mengadakan nazar ini berbeda-beda. Ini terkadang ada yang, contohnya saya bernazar nanti kalau sembuh sakitnya saya akan nanggap ebek atau wayang apa itu. Itu apakah perlu dilaksanakan atau tidak? Karena nazar itu baik atau tidak menurut Ustaz. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi monggo langsung Ustaz.
0: Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Tuslam ya, bahwa tadi

0: sampaikan bahwa yang namanya amanah itu ada jenis hubungannya dengan Allah. Ya, ada hubungannya dengan Allah. Jadi bagaimana kemudian tanggung jawab kita itu kita implementasikan, kita laksanakan yang ada hubungannya dengan Allah. Apa yang berupa hubungan dengan Allah itu? Yaitu melaksanakan imtithalu awamirih, melaksanakan perintah-perintahnya, dan wajibina bunawahih, yaitu menjauhi segala larangan-larangannya. Nah, termasuk juga berkaitan dengan nazar. Nazar itu berarti kalau kalau mau bernazar, atau kalau misalkan saya lulus, maka saya akan puasa 3 hari, misalkan kayak gitu. Nah, nyatanya lulus. Ya, kejadian lulus, maka berarti puasa 3 hari itu yang dinazari itu harus dilaksanakan. Nah, itu termasuk perintah menjalankan perintah Allah. Nah, di antaranya dia sudah bersumpah gitu ya, bahwa kalau lulus maka dia akan melaksanakan puasa 3 hari. Nah, gitu. Jadi ini termasuk hubungan tadi, hubungan dengan Allah. Karena dia berniat ya bernazar, bersumpah untuk menjalankan perintah Allah, atau setidaknya itu adalah yang merupakan hal yang baik ya, yang ada hubungannya dengan Allah ya. Berbeda dengan kalau pelaksanaannya itu yang kaitannya dengan larangan. Kayak gitu, yang kaitan dengan larangan. Kalau yang kaitan dengan larangan, ya, jadi enggak ada yang namanya amanah atau nazar ya, dalam contoh tadi pertanyaannya, yang kemudian dilaksanakan pada sesuatu yang melanggar hukum agama, ya, khususnya yang tidak boleh melanggar hukum agama atau larangan-larangan kemudian dilakukan, kayak misalkan tadi
1: menanggap ebek.
0: Ya, tapi sebenarnya ebek itu juga termasuk tadi bagian diantara hal yang masih netral ya, kalau misalkan tadi. Ya, jadi kayak pisau tadi digunakan untuk apa? Ya, tadi juga saya bilang son orek gitu ya, sonnya itu kan sebenarnya kalau buat pengajian coba, gitu ya, sonnya sebesar itu kalau buat pengajian itu sekampung bisa dengar semua pengajiannya, gitu ya, istilahnya gitu. Jadi sonnya itu cuma jadi orek gitu kan karena suaranya menggetar sampai orang juga orek juga gitu ya, suaranya juga orek kayak gitu. Jadi bukan persoalan sonnya ya, sonnya sih kalau buat pengajian, kalau kita gunakan untuk pengajian sampai kemudian besar sebesar itu sonnya, sehingga sekampung, sedesa ya, tidak hanya se-RT tapi sampai sekampung, sedesa, bahkan desa tetangga juga dengar pengajian itu ya, dengan menggunakan son model kayak gitu ya, baik kayak gitu ya, berarti kan kita menyampaikan majelis taklimnya itu lebih luas kan gitu. Tetapi nyatanya gitu ya, nyatanya banyak kemudian dipakai gitu loh, banyak kemudian dipakai. Nah, kalau sudah tidak lagi bahasa banyak tapi sudah pasti dipakai untuk hal maksiat, itu berarti wasilah yang sudah pasti, maka jelas hukumnya tidak boleh. Nah gitu, tidak boleh. Begitu pula tadi nazar yang kemudian untuk ebeknya, ebeknya coba dicek ya, itu hanya untuk melestarikan budaya atau kemudian berdampak buruk dengan seperti tadi son orek tadi gitu, menampilkan sesuatu yang bisa mengganggu bahkan juga maldorot dan menimbulkan maksiat gitu. Nah, jadi itu yang menjadi bagian di antaranya, sehingga tidak perlu kalau kalau janjinya untuk melaksanakan maksiat kok dilakukan, maka wajib nazarnya itu wajib dilanggar gitu ya, bukan lagi wajib untuk dilaksanakan karena tadi karena tidak memenuhi hubungan dengan Allah, karena hubungan dengan Allah itu adalah imtithalu awamiri dan wajtina bunawahi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Mas.
1: Baik, saya beralih ke live chat di channel YouTube kami, ada @riris13 ini. Assalamualaikum Ustaz, disebutkan menggunakan pakaian yang polos. Ini banyak jamaah memakai sarung dengan merek yang berada di belakang. Nah, hal ini apakah hal ini kadang membuat refleks membaca apakah tetap sah sholat saya? Oh ya, saya sering melihat ini di masjid ya. Jadi selalu menonjolkan merek. itu yang pertama. Terus yang kedua saya tambah dengan penanya via WA. ada Theo, Mas Theo di Magelang. Ini mau tanya seperti ini Ustadz. Seringkali seseorang merasa sudah bekerja keras dan menuntaskan tugasnya, merasa sudah bertanggung jawab, namun tetap merasa cemas akan beratnya hisab di akhirat. Sebenarnya bagaimana Islam memandang batasan, indikator, atau tolak ukur bahwa amanah yang kita pikul ini benar-benar sudah ditunaikan dengan selamat? Tidak hanya diukur dari suksesnya pekerjaan di dunia, tetapi juga lolos dari pertanggungjawaban di akhirat. Monggo dua penanya Ustaz.
0: Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi saya sampaikan contoh diantaranya wasilah ya. Wasilah untuk melaksanakan sholat adalah menutup aurat, wasilahnya itu. Agar sholat itu menjadi sempurna, agar sholat itu menjadi sah, itu ya dengan menutup aurat. Nah, menutup auratnya itu ada tingkatan-tingkatan, dhururiyah. Itu kalau yang laki-laki, ma baina surah warubah. Nah, kalau kemudian dikatakan tidak sopan, ya harus memenuhi unsur yang tingkat kesopanan itu yang bagaimana. Nah, terus kemudian akhirnya contohnya kesopanan itu ya pakaiannya menutupnya dari pundak sampai mata kaki. Ini contohnya. Ya. Atau pakaian yang baik lah kayak gitu. Terus kemudian kalau pakaian yang menutup dari pundak sampai mata kaki kok banyak tulisan, banyak gambar dan lain sebagainya dan dipastikan mengganggu, dipastikan mengganggu. Nah kalau cuma merek kayaknya orang-orang nyari-nyari masalah kali gitu. Ini sih nyari sendiri yang di belakang itu. Coba ini sarung merek apa ini?
1: Iya betul.
0: Kayaknya cari gara-gara gitu kayak gitu. Jadi normalnya orang yang nggak nyari merek lah,
1: nyari. Tulisannya juga kecil ya sih. Iya.
0: Kalau ini sih nyari gara-gara ini biar kepo gitu ya. Lagi sholat kok kepo. Gitu. Okay. Jadi ya nggak masalah gitu okay. Ya. Ada sarung yang kemudian ada tulisan merek dan sebagainya di belakang. Sebenarnya nggak masalah. Ya. Tapi kalau misalkan mereknya besar, yang sampai mata itu betul-betul menghindar pun tetap kelihatan, kayak gitu. Kira-kira merek segede apa gitu. yang orang menghindar pun sampai tetap aja kelihatan. Nah, itu yang baru mengganggu. Ya. Tapi kalau yang kecil segitu, apalagi di bawah gitu ya. Apalagi di bawah kayaknya hanya orang-orang yang tadi, ya, kepo gitu ya. Ini kok sarungnya kok bagus banget itu mereknya apa coba kayak gitu ya. Kayak kelihatannya halus itu bahannya. Oh, itu sih kepo. Ini nyari gara-gara sendiri kalau yang gini ya. Jadi bukan salahnya orang yang pakai sarung yang kemudian ada mereknya di situ, tapi orang yang justru yang melihatnya itu yang bikin gara-gara. Karena ada yang seperti itu, Mas ya. Jadi kita bilang ada yang sudah berbuat baik tapi tetap dikepoin orang gitu ya.
1: Betul.
0: Ini bajunya, baju murahan ini kayak gitu kan. Orang sudah penampilannya sudah menutup aurat gitu dan sebagainya gitu. Ya mestinya kan sudah enggak perlu disalahkan ya karena memang sudah menutup aurat tapi malah dilihat mereknya apa ya itu sih kepo namanya kan gitu ya. Sudah baik, sudah sempurna tapi tetap di mata orang lain kalau bagi orang lain yang memang tadi ya iri, dengki, kepo dan lain sebagainya itu pasti ada kekurangan saja gitu.
1: Okay.
0: Ya. Itu bikin gara-gara lah intinya.
1: Baik. Ya, terus yang Theo sekaligus dirangkum dengan kesimpulan Ustadz Monggo silakan.
0: Jadi yang kedua itu yang berkaitan dengan kita sudah merasa kayaknya sudah bekerja keras gitu ya. Bahwa tapi merasa bahwa tuntutannya itu nanti nah ini sama halnya kayak gini. Orang memilih harta itu kan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nantinya. Harta ini untuk apa? Didapatkannya dari mana? Akhirnya apa? Banyak orang gak maulah jadi orang kaya karena nanti hisabnya berat kan gitu ya. Orang miskin kan hisabnya mau dihisab apanya? Gak punya harta kok. Nah, akhirnya banyak orang yang kemudian males bekerja terus lain sebagainya. Nah kita pakai manfaat. Kalau yang kemarin saya sampaikan itu al-ajru biqadril manfaat wal maslahat. Jadi yang paling baik itu adalah kemanfaatannya. Manfaat mana antara orang kaya yang dermawan dengan orang miskin yang sabar gitu ya. Ya. Maka kita lihat manfaatnya. Kalau orang miskin dirinya sendiri saja tidak enak, apalagi mengenakan orang lain istilahnya gitu. Ya, dirinya sendiri saja enggak merasa enak, apalagi mengenakan orang lain. Nah, kalau kaya gitu istilahnya gitu. Kalau kaya yang dermawan dianya dirinya sendiri saja sudah dia enakan, orang lain juga dia enakan juga. Ya, mengenakan orang lain kayak gitu ya, menyamankan orang lain dengan sedekahnya, dengan zakatnya, dengan infaknya, dengan apapun kayak gitu. Nah, kira-kira itu yang kita pilih itu yang mana kayak gitu ya. Ya, terus juga kalau apalagi kalau dipastikan orang miskin itu kayaknya setingkat kita itu enggak mungkin sabar. Kayak gitu ya. Enggak mungkin sabar, orang miskin itu enggak mungkin sabar kayak gitu ya. Selevel kita. Terus kemudian kita juga sama. Kalau kita kaya, apakah kita tetap bisa baik, dermawan dan lain sebagainya? Jangan-jangan malah justru sombong. Jangan-jangan malah justru. Nah, ini akhirnya kita bingung ini yang mana ini? Ya, ya yang penting kita punya lebihan dan lebihan itu bisa kita tasarufkan. Minimal ya 2,5% lah dari apa yang didapatkan. Kita punya lebihan 10.000 ya 2,5%-nya kita sisihkan. Kemudian 100.000 2,5%-nya dan begitu seterusnya. Minimal ada sesuatu yang bisa berdampak manfaat untuk orang lain kayak gitu. Jadi yang harus kita patok itu adalah kemanfaatannya, bukan kemudian dipandang hisabnya nanti berat. Nah, kalau kayak gitu kita pesimis. Jadi orang yang pesimis. Kita ini harus menjadi orang yang optimis ya. Kita punya malah justru kemanfaatan itu yang harus kita kejar. Kalau memang kaya itu manfaat gitu ya, bahasa istilahnya itu. Ya walaupun bahasa ancamannya adalah berkaitan dengan hisabnya berat kayak gitu. Jadi intinya bahwa kajian kita pada pagi hari ini, jadi ada amanah yang menjadi tanggung jawab kita yang ada hubungannya dengan Allah. Yang hubungannya dengan Allah itu berarti terkait dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya berikut dengan wasilah-wasilahnya. Apa yang kemudian menjadi kesempurnaan dan kesahan perintah Allah dan apa yang menjadi kita betul-betul menjauhi ya, larangan-larangan Allah itu juga termasuk menjadi tanggung jawab. Kalau memang sholat itu sangat khusyuk bagi orang yang misalkan jamaah atau sholat sendiri ya, maka bisa dilakukan. Ya. Baik. Upaya-upaya itu, itulah bentuk dari jenis ya amanah yang ada hubungannya dengan Allah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kajian pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga untuk Anda pendengar kaum muslim muslimat. Sampai di sini kebersamaan kita di Dialog Interaktif Mentira Pagi. Hari ini akan berlanjut nanti insyaallah di minggu depan. Saya dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Honey Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu

81 tahun RRI menemani menginspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami. Pro1 dari Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Purwokerto menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Pendengar, informasi pertama mengenai gempa yang terjadi pada Sabtu pagi mengakibatkan 8 perjalanan kereta api ditunda. Selanjutnya informasi mengenai jejak sejarah perkeretaapian di Banyumas kembali diperkenalkan melalui Banyumas Heritage Week 2026. Kedua informasi tersebut akan mengisi Warta Pagi edisi hari ini Minggu 13 September 2026. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Arya Setia. Berita pertama, gempa yang terjadi pada Sabtu 12 September 2026 pagi sempat mengakibatkan 8 perjalanan kereta api di wilayah Daop 5 Purwokerto ditunda. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
1: PT KAI Daop 5 Purwokerto memastikan perjalanan kereta api di wilayah operasionalnya kembali berjalan aman dan normal setelah gempa bumi magnitudo 5,9 mengguncang Pulau Jawa pada Sabtu 12 September 2026 pukul 4:23. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. Asad Habibudin mengatakan, keselamatan perjalanan kereta api merupakan prioritas utama KAI dalam setiap kondisi, termasuk saat terjadi bencana alam. Selama pemberhentian tersebut, petugas KAI Daop 5 Purwokerto melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap prasarana perkeretaapian di lintas terdampak, meliputi jalur rel, jembatan, terowongan, serta fasilitas pendukung operasional. Adapun 8 perjalanan kereta api yang sempat mengalami berhenti luar biasa atau BLB akibat gempa tersebut adalah kereta api Manahan, Kahuripan, Progo, Serayu, kereta api angkutan BBM, kereta api angkutan retail, dan 2 kereta api angkutan semen.
2: Sebagai langkah antisipasi, sebanyak 8 perjalanan kereta api di wilayah Daop 5 Purwokerto sempat dilakukan berhenti luar biasa atau BLB. Tindakan tersebut merupakan prosedur keselamatan untuk memastikan perjalanan KA tetap aman. Dari hasil pemeriksaan, seluruh prasarana perkeretaapian di wilayah Daop 5 Purwokerto dinyatakan aman dan tidak ditemukan kerusakan akibat gempa. Setelah seluruh lintas dipastikan aman dan laik dilalui, perjalanan kereta api kembali dilanjutkan.
1: KAI Daop 5 Purwokerto terus memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas dalam setiap perjalanan. Pemeriksaan prasarana akan terus dilakukan sebagai bagian dari langkah antisipatif untuk menjaga keselamatan pelanggan, awak sarana, serta kelancaran operasional perjalanan kereta api. Yanuar Adi melaporkan.
0: Dari Cilacap, pendengar, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang warga Desa Panikel, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, yang nekat naik ke atas tower BTS setinggi sekitar 75 meter. Berikut laporan Reni Tania.
3: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi Ahmad Nur Yasin, 30 tahun, warga Desa Panikel, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, setelah nekat naik di atas tower BTS setinggi sekitar 75 meter. Ahmad berhasil dibujuk untuk turun dalam kondisi selamat setelah petugas bersama keluarga melakukan pendekatan secara persuasif menggunakan pengeras suara. Ahmad naik ke atas tower pada sekitar pukul 7:30 pagi. Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap menerima laporan tersebut pada sekitar pukul 10:30 siang yang dilaporkan oleh Kepala Desa Panikel, Sumario. Koordinator Tim SAR Gabungan Supriyadi mengatakan laporan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan memberangkatkan satu tim rescue menuju lokasi. Tugas tiba di lokasi pada sekitar pukul 12:10 dan langsung melakukan asesmen sekaligus berkoordinasi dengan unsur SAR Gabungan serta pihak terkait. Petugas bersama dengan keluarga berupaya membangun komunikasi dengan Ahmad agar tidak melakukan tindakan yang membahayakan dirinya. Menggunakan pengeras suara, keluarga pun membujuk Ahmad agar turun dengan aman. Akhirnya upaya tersebut berhasil dan Ahmad mau turun dengan sendirinya pada sekitar pukul 1:00 siang. Belum diketahui alasan dari Ahmad naik ke atas tower BTS tersebut.
4: Alhamdulillah sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, korban atas nama Ahmad dapat dibujuk untuk turun dengan menggunakan mediasi keluarga untuk membujuk menggunakan toa. Akhirnya korban berhasil turun dengan selamat.
3: Dengan berhasilnya proses evakuasi, operasi SAR ditutup sekitar pukul 11:15 dan seluruh unsur yang terlibat mulai dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap, Polsek Kampung Laut, Koramil Kampung Laut, Banser, Basnas, Pemerintah Desa Panikel, keluarga serta masyarakat kembali ke satuan masing-masing. Dalam proses evakuasi, tim SAR juga menggunakan sejumlah peralatan pendukung, diantaranya peralatan medis, alat komunikasi, dan satu unit rescue car. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Selanjutnya, dari Purbalingga, Kantor Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Kabupaten Purbalingga telah menyelesaikan dua tahap verifikasi data calon jemaah haji yang masuk dalam estimasi kuota keberangkatan tahun 2027. Selengkapnya kita simak laporan Fitri Hasanah.
5: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Purbalingga telah menyelesaikan dua tahap verifikasi data calon jemaah haji yang masuk dalam estimasi kuota keberangkatan tahun 2027. Proses verifikasi ini dilakukan untuk memastikan kondisi terbaru para calon jemaah sebelum penetapan kuota resmi. Kasubag TU Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Purbalingga, Desi Sukohartar atau menyampaikan bahwa verifikasi tahap pertama berlangsung pada 11 hingga 22 Juli 2026. Dari data awal sebanyak 424 calon jemaah, terdapat 46 orang yang menyatakan tunda, sehingga diperoleh 378 jemaah yang siap berangkat. Selanjutnya pada verifikasi tahap kedua yang dilaksanakan pada 27 Agustus 2026, terdapat penambahan 29 orang, sehingga total data menjadi 407 calon jemaah. Namun dari hasil verifikasi lanjutan tersebut, sebanyak 32 orang mengajukan penundaan. Hasil verifikasi tahap 2 mencatat sebanyak 375 calon jemaah siap melanjutkan proses keberangkatan. Dijelaskan Desi, pemeriksaan data ini mencakup beberapa hal penting, diantaranya pengecekan jeda minimal 18 tahun bagi calon jemaah yang sudah pernah berhaji, pendataan jemaah yang meninggal dunia, serta konfirmasi bagi jemaah yang berencana menunda keberangkatan.
6: Kemudian dilakukan verifikasi tahap 2 lagi yang dari jumlah yang pertama itu 378 ditambah data yang keluar untuk verifikasi tahap 2, 29 orang. Jadi total 407 orang itu dilakukan verifikasi lagi. Jadi ada data baru lagi. Jadi tunda 32 orang. Jadi total data antara data yang verifikasi tahap pertama dengan tahap kedua, hasil akhirnya 375 orang. Kalau sudah selesai verifikasi, kita melangkah ke tahap selanjutnya, jemaah itu supaya koordinasi dengan dinas kesehatan ya, dalam ini nanti jemaah ke masing-masing puskesmas, yaitu terkait penjadwalan cek kesehatannya.
5: Desi menambahkan pasca verifikasi para calon jemaah diimbau untuk segera berkoordinasi dengan puskesmas setempat terkait jadwal pemeriksaan kesehatan. Selain itu, bagi jemaah yang telah memiliki paspor dapat bersiap melakukan rekam biovisa sembari menunggu kesiapan aplikasi. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih menyimak Warta Pagi melalui Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Berita selanjutnya, jejak sejarah perkeretaapian di Banyumas kembali diperkenalkan kepada masyarakat melalui Banyumas Heritage Week 2026 yang berlangsung di Heterospace Banyumas. Berikut laporan Rifda Sari Dewi.
7: Jejak sejarah perkeretaapian Banyumas kembali diperkenalkan kepada masyarakat melalui Banyumas Heritage Week 2026. Kegiatan bertajuk Banyumas Heritage Week 130 tahun Surayuda Stumtram Pasapich ini berlangsung pada 10 hingga 13 September 2026 di Heterospace Banyumas, Purwokerto Timur. Pameran menghadirkan arsip dan foto sejarah yang mendokumentasikan perjalanan Surayuda Stumtram Pasapich. Penyajian melalui foto, arsip, dan miniatur kereta menjadi cara untuk mendekatkan sejarah transportasi Banyumas kepada generasi muda. Salah satu pengunjung, Bunga, mahasiswi salah satu universitas di Purwokerto, mengatakan ketertarikannya terhadap sejarah menjadi alasan utama mengunjungi pameran. Ia mengetahui kegiatan tersebut setelah mendapat ajakan dari ayahnya dan melihat informasi pameran melalui media sosial.
8: Sebelumnya aku emang suka sejarah gitu ya kak. Jadi aku suka sejarah dan kebetulan papa aku mengajak aku untuk melihat ada pameran dan Banyumas Heritage ini. Dan aku sangat, wah keren nih. Dan aku tertarik banget buat lihat. Dan setelah aku stalk-stalk IG-nya dan wah ini pasti oke banget nih buat aku kunjungin.
7: Menurut Bunga, miniatur kereta menjadi salah satu koleksi yang paling menarik perhatiannya, karena memberikan gambaran mengenai bentuk kereta pada masa lalu. Sementara itu, foto dan arsip yang ditampilkan membantu memperkuat informasi sejarah yang disampaikan. Bunga menilai kegiatan seperti Banyumas Heritage Week penting untuk mengenalkan sejarah lokal kepada generasi muda. Terlebih, perkembangan perkeretaapian merupakan bagian dari perjalanan sejarah Banyumas yang belum tentu diketahui seluruh masyarakat. Selain nilai edukasi, harga tiket masuk sebesar Rp5.000 menjadi salah satu hal yang diapresiasi pengunjung. Tiket tersebut juga disertai voucher diskon kopi, serta dilengkapi sejumlah tenan makanan dan minuman. Banyumas Heritage Week 2026 menunjukkan bahwa pelestarian sejarah dapat dikemas secara menarik dan mudah diakses oleh masyarakat melalui arsip, foto, dan miniatur kereta. Sejak Serayudel kembali dikenalkan kepada generasi muda kini sebagai bagian dari identitas sejarah Banyumas. Ribda Sari Dewi melaporkan.
0: Banyumas History Heritage Community atau BHHC menggelar jelajah sejarah kereta api uap Lembah Serayu sebagai bagian dari rangkaian Banyumas Heritage Week 2026. Selengkapnya dilaporkan Fakhriansyah.
9: Banyumas History Heritage Community atau BHHC menggelar kegiatan jelajah sejarah kereta uap Lembah Serayu dalam rangkaian Banyumas Heritage Week 2026 di Heterospace Purwokerto. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya mengenalkan kembali sejarah dan peninggalan atau heritage perkeretaapian kepada masyarakat. Jelajah sejarah mengangkat tema SDS Sentrum yang berkaitan dengan 130 tahun Serayudal Stumtram Masa Pitch atau SDS, perusahaan kereta uap yang dahulu menghubungkan wilayah pedalaman Banyumas dengan Cilacap. Peserta diajak melihat langsung sejumlah kawasan yang memiliki keterkaitan dengan sejarah SDS di Kota Purwokerto. Founder BHHC, Jatmiko Wicaksono, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya memberikan informasi mengenai sejarah, tetapi juga menghadirkan pengalaman langsung bagi peserta untuk melihat jejak peninggalan SDS yang masih dapat ditemukan di kawasan kota.
10: Tema jelajah yang kita angkat itu adalah jelajah SDS Sentrum, atau kalau dalam bahasa Indonesia ya pusatnya SDS ya, karena dari ujung utara sampai ujung selatan semuanya lahannya SDS gitu ya, dari pertama stasiun, kemudian hotel tram yang sekarang jadi kantor Daup 5, urusan kemudian kompleks Masjid Jalan Merdeka itu dulunya merupakan kompleks perkantoran SDS. Jadi saya pingin masyarakat juga selain melihat pameran, mereka juga bereksperimen atau experience untuk jalan melihat kondisi atau bekas-bekas perkantoran dari SDS.
9: Jatmiko menyebut antusiasme masyarakat mengikuti kegiatan tersebut cukup tinggi. Peserta tidak hanya berasal dari Banyumas, tetapi juga datang dari sejumlah daerah seperti Sumatera, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, hingga Malang. Melalui kegiatan jelajah sejarah tersebut, BHHC berharap masyarakat semakin memahami sejarah perkembangan Kota Purwokerto dan Banyumas Raya sebagai bagian dari identitas masyarakat, termasuk peran jaringan kereta api pada masa lalu dalam menghubungkan wilayah pedalaman Banyumas dengan pelabuhan Cilacap. Fakhriansyah melaporkan.
0: Untuk mempertahankan eksistensi dan menjangkau pendengar yang lebih luas, media radio dituntut terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Berikut laporan Nurul Saputri.
11: Radio lokal terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Langkah tersebut dilakukan untuk mempertahankan eksistensi dan menjangkau pendengar lebih luas. Praktisi radio, Krisna Aje, mengatakan media sosial menjadi sarana penting mendukung siaran. Radio kini memanfaatkan berbagai platform digital untuk mengikuti perkembangan zaman. Menurut Krisna, siaran radio dilakukan bersamaan dengan siaran langsung melalui media sosial. Cara tersebut membuat pendengar memiliki pilihan dalam menikmati siaran.
12: Kita pastinya main juga di media lain. Kalau kita itu biasanya siaran bareng sama live TikTok live juga. TikTok. Dan kalau misalkan dari live TikTok juga itu beneran kayak manggil orang-orang tuh buat ikut dengerin radio lagi. Karena bahkan kita juga ketemu sama pendengar-pendengar lama. Kalau tantangannya sih yang pasti ya, kita denger-denger dari orang-orang sekarang tuh udah lebih suka dengerin lagu aja yang lewat Bluetooth segala macam gitu kan, kalau misalnya lagi di mobil.
11: Praktisi radio lainnya, Rara Z, mengatakan radio perlu mengikuti perkembangan zaman. Pendengar kini tidak hanya mengakses radio melalui siaran konvensional. Tantangan radio saat ini berasal dari perubahan kebiasaan masyarakat menikmati musik. masyarakat memiliki berbagai layanan musik digital yang mudah diakses.
13: Pendengarnya juga ya, itu kan ada beberapa kriteria pendengar. Nah, kita juga harus menyesuaikan dari situnya juga. Dan adanya program, terus juga dari social media tadi, juga itu juga menjadi inovasi sih.
11: Untuk menarik pendengar, radio melakukan inovasi melalui program sesuai kebutuhan masyarakat. Pilihan musik juga diperluas berdasarkan karakter pendengar. Rarazi mengatakan penyesuaian program dilakukan dengan melihat beragam karakter pendengar. Media sosial juga menjadi bagian penting dalam inovasi tersebut. Upaya menarik generasi muda dilakukan melalui kolaborasi dengan musisi lokal. Program dan talk show menghadirkan band lokal untuk mendekatkan radio dengan anak muda. Nurul Saputri melaporkan.
0: Selama 26 tahun, Warung Tarsun hadir menemani pendengar. Tidak hanya menghibur, tetapi juga menyampaikan informasi dan edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama di daerah pelosok. Selengkapnya dilaporkan Zahra Nurul Fitria.
14: Salah satu penyiar terdahulu Warung Tarsun, Fitria Nurlailana, berbagi kisah pengabdiannya selama kurang lebih 26 tahun mengasuh program andalan RRI Purwokerto. Bagi beliau, keberhasilan Warung Tarsun tak lepas dari kemampuan program ini tumbuh bersama masyarakat. Selama lebih dari dua dekade membawakan acara, Fitri merasa hampir semua momen melekat di hatinya. Namun kepuasan terbesar dirasakannya ketika program ini benar-benar diterima baik oleh narasumber maupun pendengar. Masukan dan apresiasi yang datang dari masyarakat menjadi bukti nyata keberadaan program ini di tengah mereka. Seiring berjalannya waktu, materi bahasan tentang Warung Tarsun juga terus berkembang. Awalnya program ini lebih banyak mengangkat kisah-kisah kemanusiaan atau human interest. Namun, agar tetap relevan dan bermanfaat, program ini pun mulai bertransformasi mengangkat masalah-masalah aktual yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Perubahan ini dilakukan bekerja sama dengan bagian pemberitaan RRI agar setiap materi yang disampaikan selalu terkini dan bermanfaat. Satu hal yang menurut Fitria tak boleh hilang dari Warung Tarsun ialah penggunaan bahasa lokal. Dulu program ini sempat disampaikan dalam bahasa Indonesia, namun saat dicoba disampaikan dengan bahasa dan logat khas Banyumas, sambutan masyarakat luar biasa hangat. Hal inilah yang kemudian menjadi ciri khas Warung Tarsun hingga kini.
15: Saya mohon itu jangan diganti, karena Warung Tarsun itu boomingnya itu saat saya merubah saat itu ya, merubah yang dulunya awalnya kan tadi pakai bahasa Indonesia, kita awal berdirinya Warung Tarsun. Tapi setelah dicoba dengan bahasa lokal, bahasa Banyumasan, dengan logatnya yang kental Banyumasan, itu justru sangat-sangat diterima oleh masyarakat seperti itu.
14: Di usia ke-81 RRI, Fitri berharap Warung Tarsun dan program-program RRI lainnya terus berinovasi dan berkreasi. Meski kini RRI sudah hadir di berbagai platform digital, kemasan program harus terus diperbarui agar tetap diminati lintas generasi, baik pendengar lama maupun generasi muda. Zahra Nurul Fitria melaporkan.
0: Pendengar, laporan dari Zahra tadi sekaligus mengakhiri bersamaan kita dalam Warta Pagi edisi hari ini Minggu 13 September 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses portal resmi kami di www.rri.co.id atau Anda juga bisa follow media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Arya Setia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Purwokerto dengan esensi buku, judul 6 Jam di Jogja, penulis Usmar Ismail. Judul 6 Jam di Jogja merujuk pada peristiwa penting serangan umum 1 Maret 1949. Sebuah aksi militer yang dirancang untuk menunjukkan eksistensi Republik Indonesia kepada dunia internasional. Peristiwa ini melibatkan pasukan TNI dan rakyat Indonesia yang bekerja sama untuk merebut kota Yogyakarta dari penjajahan Belanda. Durasi 6 jam dalam judulnya mengacu pada waktu keberhasilan penguasaan kota yang meskipun singkat memiliki dampak yang besar secara moral dan politik. Film ini menggambarkan perjuangan tentara divisi TNI bersama rakyat Yogyakarta untuk melancarkan serangan kilat terhadap pasukan Belanda yang saat ini menduduki kota. Serangan ini merupakan strategi cermat untuk mematahkan propaganda Belanda yang mengklaim bahwa Republik Indonesia telah runtuh. Dengan menguasai kota selama 6 jam, para pejuang berhasil membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia masih berdiri kokoh. Dalam alur cerita, film ini menonjolkan persiapan yang matang dan pengorbanan besar dari para pejuang. Karakter utamanya adalah para prajurit muda dan rakyat sipil yang bersatu melawan kekuatan kolonial yang jauh lebih kuat dan terorganisasi. Film ini juga menunjukkan sisi kemanusiaan perjuangan seperti keteguhan hati para pejuang meski menghadapi berbagai rintangan, mulai dari serangan balasan pasukan Belanda hingga keterbatasan logistik dan kondisi fisik yang melelahkan. 6 jam di Jogja tidak hanya menampilkan adegan perang, tetapi juga menggambarkan solidaritas antara rakyat dan tentara. Dukungan rakyat baik berupa makanan, tempat persembunyian maupun semangat juang menjadi kunci keberhasilan serangan ini. Film ini menekankan bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya dilakukan oleh tentara di garis depan, tetapi juga oleh rakyat biasa yang memiliki semangat nasionalisme. Judulnya dengan ejaan lama memberikan simbol penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang mempertaruhkan nyawa demi kemerdekaan Indonesia. Meskipun serangan ini berlangsung singkat, dampaknya terasa hingga kini, terutama dalam memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi internasional. 6 jam di Jogja adalah karya syarat makna, menggambarkan keberanian, solidaritas, dan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Film ini tidak hanya menjadi dokumentasi sejarah, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya untuk menghargai pengorbanan dalam meraih kemerdekaan. Demikian esensi buku judul 6 Jam di Jogja, penulis Usmar Ismail, Pro 1 RRI Purwokerto, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Delapan puluh satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Slamet Fauzan, Kepala RRI Purwokerto, ingin menyampaikan bahwa 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi perjalanan membangun sebuah kepercayaan. Di tengah transformasi digital dan perubahan perilaku publik, RRI harus terus adaptif, inovatif, dan relevan. Bukan hanya mempertahankan frekuensi, tetapi memperluas jangkauan dan memperkuat makna. Selamat Hari Radio ke-81 tahun, RRI terus berinovasi, tetap menginspirasi, dan selalu hadir untuk Indonesia. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Honey Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sadewo Trilasono, Bupati Banyumas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media terpercaya, inspiratif, dan menjaga persatuan bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Kota Purwokerto terpantau cerah ceria membahana. Banyak masyarakat juga yang tadi saya lihat lalu lalang ya. Ada yang jogging, ada yang bersepeda, ada yang jalan santai bersama keluarga, ada yang rombongan, ada yang satu-satu ya. Kalau yang satu itu mungkin karena dia orangnya introvert. Ya kali begitu ya. Karena memang Jalan Jenderal Sudirman 427 ini adalah jalan protokol yang biasanya memang ramai dimanfaatkan oleh masyarakat karena ini akses menuju ke alun-alun Purwokerto atau ke Jalan Bung Karno, ke Menara Teratai. Jadi banyak masyarakat yang lewat depan RRI. Jadi saya bisa langsung memantau ya. Oh, ini ada rombongan keluarga pakai sepeda. Wah, menyenangkan sekali. Yang kecil ditaruh di depan, yang besar di belakang, diikuti sama ibunya. Waduh, ini menyenangkan ya. Kalau minggu pagi kita bisa mengisinya dengan sesuatu yang menyenangkan, yang menyehatkan, seperti halnya berolahraga pagi bersama keluarga ya. Wah, senangnya. Oke, tapi untuk Anda yang mungkin tidak kemana-mana, di rumah saja, tenang ya. Saya siap menjadi teman terbaik Anda dengan beragam sajian menarik ya, informasi-informasi aktual dan juga lagu-lagu terbaik yang siap saya hadirkan untuk menemani suasana pagi Anda ya. Nanti juga saya akan update info lalu lintas maupun juga info perakiran cuaca untuk hari ini seperti apa. Apakah ada potensi hujan atau seperti halnya beberapa hari terakhir ini kan ada mendung ya. Tapi ternyata belum turun hujan. Nanti kami akan hadirkan selengkapnya ya di Purwokerto pagi ini. Pokoknya saya akan hadir menemani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak

0: September ceria. Wah, semoga betul ya keceriaan itu mewarnai hari-hari kita sepanjang bulan September ini. Ini apalagi baru tanggal 13 ya. Tapi kan sudah mendekati pertengahan berarti ya tanggal 13 ini ya. Semoga sisanya adalah September yang ceria untuk kita bersama. Jadi keceriaan itu akan menghiasi hari-hari kita hingga akhir bulan nanti gitu ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, Purwokerto semakin cerah dan situasi Jalan Jenderal Sudirman 427 juga nampaknya semakin ramai, banyak masyarakat yang sudah mulai beraktivitas, berolahraga pagi, bersepeda, jogging, lari, jalan bareng keluarga gitu ya. Ini kalau di Jalan Jenderal Sudirman 427 atau di depan kantor RI Purwokerto. Nah, bagaimana dengan situasi beberapa titik lain ya? Saya penasaran ini di kawasan GOR ya, apakah juga ramai seperti biasa? Nah, kami akan hadirkan selengkapnya dalam info lalu lintas berikut ini.
1: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
0: Saya sudah tersambung dengan petugas ATCS dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Mas Taufik Gunawan. Selamat pagi, Mas Taufik.
2: Selamat pagi, Mas Arya.
0: Seperti apa nih kondisi arus lalu lintas yang terpantau, Mas Taufik, pagi ini? Silakan info lengkapnya.
2: Oke, baik. Terima kasih, Mas Arya. Selamat pagi. Kembali dengan saya, Taufik Gunawan, dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Minggu pagi ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan di pagi hari yang cerah ini, lalu lintas di wilayah Kota Purwokerto masih cukup...

0: lancar dan juga belum terlalu ramai, sehingga untuk pengguna jalan bisa lebih memanfaatkan waktu di pagi hari ini untuk bisa beraktivitas atau memulai beraktivitas. Dan juga di beberapa titik memang ada penutupan jalan yang digunakan untuk kegiatan olahraga atau kegiatan pagi hari Minggu. Dan langsung saja kita awali dari Simpang Gor Satria. Untuk Simpang Gor Satria di pagi hari ini tentunya digunakan untuk Pasar Minggon. Untuk Gor Satria arah timur digunakan untuk kegiatan Pasar Minggon, sehingga untuk pengguna jalan selain kendaraan bermotor untuk tidak melewati ruas jalan Gor Satria arah timur. Untuk pengguna jalan kendaraan bermotor masih bisa menggunakan 3 ruas atau 3 kaki simpang dari arah selatan, utara maupun ke arah barat. Sehingga untuk pengguna jalan dapat mencari alternatif jalan lain. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu di pagi hari ini juga dalam masih kondisi yang cukup sepi, belum terlalu ramai lalu lintasnya, masih hanya beberapa kendaraan saja yang menunggu lampu merah atau menunggu traffic light di Simpang Karang Jambu. Dan ini tentunya normal di hari Minggu dan juga tidak ada kendala lalu lintas. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto, yang tentunya digunakan untuk kegiatan CFD atau Car Free Day. Dari mulai depan SMPN 1 Purwokerto hingga di Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Untuk masyarakat yang ingin beraktivitas dengan berjalan kaki ataupun bersepeda bisa menggunakan ruas jalan depan SMPN 1 Purwokerto hingga di Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Namun juga untuk kendaraan transportasi umum seperti Trans Jateng ini masih dapat beroperasi di ruas jalan tersebut di depan Alun-Alun Kota Purwokerto. Dan tentunya untuk Trans Banyumas memang masih belum beroperasi, sehingga pagi hari ini juga belum terlihat Trans Banyumas melewati di depan Alun-Alun Kota Purwokerto. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Sawangan. Untuk Simpang Sawangan di pagi hari ini juga masih dalam kondisi yang cukup lancar, sepi, belum terlalu padat, dan hingga di Simpang Beri atau Simpang Kodim juga hampir sama. Lalu lintasnya masih lancar, tidak ada penumpukan kendaraan hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Luas Pasar. Untuk simpang ini tentunya lebih ramai karena memang jalan nasional, jalan penghubung dari luar perkotaan Purwokerto, dan tentunya banyak yang akan beraktivitas di perkotaan Purwokerto, sehingga memang ini cukup ramai di simpang ini dan juga bertambah ramai karena adanya aktivitas pasar Karang Luas. Namun juga masih lancar, masih normal lalu lintas di pagi hari ini. Kemudian untuk simpang-simpang lain di pagi hari ini dalam kondisi yang masih cukup sepi dan belum ada penumpukan kendaraan di simpang-simpang yang dapat kami pantau di pagi hari ini. Dan juga tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Studio Pro 1.
1: Baik,
0: Mas Arya.
1: Iya, terima kasih Mas Taufik atas laporannya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kembali.
0: Oke, baik Mas.
1: Ya, pendengar Anda bisa kembali mengupdate info lalu lintas selanjutnya nanti sore ya, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sekian info lalu lintas.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Satewo Trilasono, Bupati Banyumas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media terpercaya, inspiratif, dan menjaga persatuan bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terus satu, channel informasi dan inspirasi.

Asik lagunya ya. Ajak kita untuk bergoyang, bersemangat pagi hari ini ya. Iyalah, masa pagi-pagi kok kita males? Jangan. Apalagi hari Minggu. Justru malah hari Minggu biasanya kita santai ya. Santai tapi yang berdampak gitu loh. Kayak Ustadz Sofi tadi kan, kita harus memberikan dampak pada lingkungan kita. Selain berdampak pada diri kita dan berdampak bagi orang lain ya. Misal dengan kita bersih-bersih. Banyak tuh warga masyarakat, karena ini kan lagi kering ya cuacanya, musim kemarau, debu berterbangan, jadi banyak pagi-pagi yang disirami ya. Nah, ini juga harus waspada juga, hati-hati karena jangan boros air. Ini lagi musim kemarau, nanti airnya habis gimana ya. Jadi harus tetap hati-hati ya, tetap waspada dan jangan berlebih-lebihan. Kita harus ingat ya, banyak saudara-saudara kita yang saat ini juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan air bersih ya. Jadi nyiramnya sewajarnya saja, jangan berlebihan gitu ya. Dan kalau bisa nyiramnya pakai air yang misal habis dipakai buat cuci piring, cuci gelas, cuci pakaian boleh ya. Yang penting kan bisa membuat debunya tidak berterbangan gitu ya. Oke, pendengar, terima kasih ya atas atensi dengan Anda. Setelah ini saya ajak Anda bergabung terlebih dahulu dengan Pro 3 RRI. Setelah itu saya hadir kembali menemani Anda melanjutkan kebersamaan di Purwokerto pagi ini.